0: Hari pagi hari ini padat ya. Kita ke perempatan Ubung padat sampai ke Taman Swaka Dharma. Tapi di Ahmadiyani Utara pagi hari ini masih ramai lancar, Ahmadiyani Selatan masih lancar. Yang padat itu tentu saja adalah Nangka Utara ke Muda Seroja ya. Pagi ini kayak segitiga kepadatan di pagi hari ini. Dan dari perempatan Nangka di Gasu Timur itu sudah padat Saltun FM.
1: Yes.
0: Sampai ke pertigaan Trengguli, Kenyeri pagi hari ini juga tampaknya lumayan padat ya. Pertigaan Trengguli sampai ke Batu Bulan, Topati pagi hari ini ya masih cukup landai lah ya.
1: Iya.
0: Dari pertigaan Trenggulinya.
1: Okay? Benar, tapi kalau dari Topati ke Batu Bulan macet sahabat Tungin FM.
0: Padat.
1: Kemudian lihatlah ngerebong ya, WR Supratman ngerebong Waribang. Padat.
0: Yes, bener banget.
1: Jangan lewat Waribang sahabat Tungin FM, cari jalan lain aja ya, padat banget ini. Kemudian di daerah Ide Bagus Mantra, Profesor Ide Bagus Mantra juga ramai lancar. Titi Bande, bau macet. Pokoknya ini dari Hang Tuah menuju ke arah Padang Galak, Padang Galak menuju Sanur, macet merah banget sahabat Pengen FM. Jadi kalau memang harus banget lewat sana, sabar. Kalau ada alternatif lain, mending alternatif lain aja ya. Hayamuruk masih landai tapi cenderung sudah mulai padat juga. Jalan Raya Puputan, Cok Agung Tresna rame lancar. Pemuda, Tukat Balian, macet. Tukat Badung macet sahabat Pengen FM.
0: Yes.
1: Carilah jalan lain ya. Waktu Renggong juga macet, PB Sudirman. Ini dari Puputan menuju daerah Matahari Duta Plaza, level 21 Mall itu macet.
0: Oh,
1: kemudian iya kan, PB Sudirman ramai lancar, Watu Renggong agak macet, setelahnya Jalan Raya Sesetan masih lancar, Sidekarya agak macet, kemudian Martesari juga macet, daerah Pesanggaran ramai lancar tapi cenderung kepadat, kemudian kita mengarahkan jalan ke Jalan Raya Pemogan masih lancar. Pulau Bungin, Pulau Kawe ramai lancar, Teku Umar sampai Simpang Buagan macet, Mahendra Data Selatan sampai Gunung Soputan juga macet, kemudian sepanjang Imam Bonjol ramai lancar, menuju ke Jembatan Budaya sudah mulai macet lagi, Sunset Road di traffic light sudah mulai macet ya, pokoknya sejalan Sunset Road setiap traffic lightnya udah mulai macet, sisanya masih lancar aja. Daerah Legian, coba kita tengok, Legian masih lancar, sahabat Pengen FM, kemudian ke daerah Mall Bali Galeria jam segini sih masih lancar aja, nggak tahu nanti siang ya.
0: Jauh banget tuh Ben.
1: Iya.
0: Karena macet di mana-mana.
1: Macet di mana-mana, soalnya siapa tahu semakin ke selatan makin macet gitu.
0: Ternyata iya.
1: Iya lagi.
0: Iya kan? Ya sudah, hati-hati di jalan.
1: Yes, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Sudah jam 8 loh di ternyata. Habis ini kita bahas lagi ya tentang core memory songs dan juga tayangan pilihan Anda waktu masih muda.
1: Yuk, ini join you.
0: Cinderella dulu ini kesukaannya lagi rocker kita.
1: Siapa tuh?
0: Titanium lah, Titin. Don't know what you got.

0: Jadi single yang menjadi core memorinya Titin nih dari Cinderella dengan Didn't Know What You Got Till It's Cinderella. Gone. Namanya Cinderella, bandnya itu loh. Lady rocker banget dia.
1: Baik. Kita udah live juga di TikTok.
0: Halo,
1: ya.
0: Halo, selamat pagi.
1: Ke Penguin FM Bali. Iya, ada Sanjita yang lagi makan dari Auzi.
0: Betul, selamat makan.
1: Ada Adedia, ada Amel Wulandari, Ayu Ari Satya, Gus Bayu, ada Arik Salon juga udah nyapa kita. Halo, selamat pagi.
0: Halo.
1: Ada Igla, Riris. Terus juga yang mau joinan untuk request lagu lama, boleh banget. Karena sekarang ini kita lagi masuk ke... It's a core memory time. Dan hanya hari ini dan di jam kita aja sampai jam 10 pagi kita akan puterin lagu-lagu lama selama-lama mungkin.
0: Iya.
1: Dan selama masih ada.
0: Selama masih ada, selama lagunya ada.
1: Yes.
0: Di platform digital ada kita pasti.
1: Pasti ya kan? Akan diputerin. Jadi silahkan untuk request lah. Ada Ade dia tadi bilang pagi Bibi Ade request.
0: Halo.
1: Lisa Longa dong.
0: Lea Salonga.
1: Oh, Lea Salonga.
0: Na na na na.
1: Itu lagu lama.
0: Itu lagu lama.
1: Oh iya, dia mau
0: lihat We Could Be In Love.
1: Gak nyebut judul.
0: Coba tanyain
1: We Could Be In Love. Nanti diputerin deh Kak Ade dia.
0: Kalau We Could Be In Love nanti dicariin ya.
1: Dicariin dulu ya. Siap
0: nanti
1: ya.
0: Nanti biar dicatat ya. Ade tolong ingetin aku.
1: Apa ya? Karena aku bingung deh jadinya mau nyatet.
0: Banyak banget pagi hari ini. Kita lagi di Core Memory Time 1 FM. Kita ngomongin tentang tayangan atau tontonan yang dulu itu masa muda Anda itu kayak sangat Anda sukai gitu loh.
1: Bener, coba
0: menghiasi masa muda Anda ya kan.
1: Tayangan-tayangan. Terus kalian request lagu yang memang core memorinya Anda banget. Tadi dia bilang would be apa?
0: We Could Be In Love.
1: Ya, We Could Be In Love. Ntar dicariin dulu terus diputerin ya. Jangan lupa untuk live streaming kita juga di live.radiopinguinfm.com.
0: Betul
1: streaming
0: sekali
1: kita, ya.
0: Ya, tolong bersabar yang belum dibaca karena banyak banget pagi hari ini. Bu Ana di Wongaya, selamat pagi.
1: Halo.
0: Erik. Selamat pagi Erik. Kalau dia lagunya Mariah Carey dong yang Love Takes Time, oke. Dulu waktu SD tontonan aku pasti MTV sama WWF Smackdown, Smackdown.
1: Apa tuh?
0: Itu kayak semua
1: kayak
0: anak,
1: UFC ya?
0: Iya, kayak semua anak ngikutin Smackdown ya kan. Nah, di depan rumah itu kan sungai ya, jadi kita itu sering banget main Smackdown di sungai itu. Tapi jadi kangen MTV Most Wanted, no, lagu-lagu yang hits waktu itu diputer. Mumpung core memory, aku pengen mau lagunya Mariah Carey yang Love Takes Time dong.
1: Okay.
0: Lagu ini jadi core memory dari hubungan yang kandas setelah 5 tahun ini. Ini tahun 2018 yang lalu, kirain sekarang.
1: Sekarang kandasin sih kata aku ya. Erik juga nyapa di live TikTok.
0: Takut banget.
1: Terus, ya dia balik ke Bali deh kayak hari ini.
0: Oh, balik
1: si
0: ke Bali.
1: Erik, iya. Wow. Kan ngejemput.
0: Ngejemput yang kandas.
1: Yang harusnya kandas.
0: Mbak Ira, satu lagi Mbak Ira.
1: Lagi Mbak Ira, ini ada Ari Salon tadi minta lagu.
0: Apa?
1: Kak Ari boleh lagunya apa kasih tahu kita ya. Kita coba cariin terus kita puterin. Ada Putu Oki, dia bilang tadi nonton Knight Rider deh, bagus tuh. Apa tuh?
0: Iya ya, series.
1: Tahu.
0: Iya, nanti kamu tonton aja yang bisa ke
1: Mameta.
0: Yang apa namanya motor
1: tuh
0: ya, biar kebakar gitu loh. Ada api-apinya gitu. Kalau enggak salah ya.
1: Mami Ranggani.
0: Halo Mami Ranggani.
1: Halo, ya udah yuk kita baca yuk. Siapa lagi nih di WhatsApp ya? Kita baca dulu.
0: Mbak Ira
1: mana?
0: Ya, core memory tontonan aku di zaman waktu kecil itu kuis taktik boom.
1: Taktik
0: kan, kuis semua kan, kuis piramida.
1: Ya.
0: Kata berkait, acara musiknya album minggu, album minggu gitu deh namanya.
1: Lagu. Gitu.
0: Lagunya gitu, album minggu kita. Lagunya ya lagu, ada yang dangdut juga. Acara kartun Donald Bebek, si Unyil, telenovela itu ada Maria Mercedes, Marimar, Betty LaVea, sinetronnya Tersanjung dan drama Koreanya Full House katanya.
1: Weh, Full House
0: mantap.
1: Banget.
0: Mantap. Terus.
1: Mbak Ari minta Januari di Kota Dili.
0: Nanti coba disiapin dulu ya.
1: Kita coba siapin ya. Terus Mbak, siapa nih tadi nih? Mbak Meta, boleh lagu lama? Boleh. Silakan tunjukkan pesona lagumu kata Erik, kata Oki ya. Terus kita baca lagi ada Tuningrat.
0: Halo.
1: Mbak Tuningrat, hola Wibi Ade, izin nimbrung ya. Core memory aku nih lumayan jadul. Dulu tiap ada MacGyver, setiap Jumat malam langsung anteng di depan TV.
0: Iya benar Jumat malam ya.
1: Rasanya semua masalah ada aja jalan keluarnya. Kalau mau uji nyali wajib nonton Friday the 13th. Habis nonton ke kamar mandi malam-malam serasa mau syuting film horor. Kalau tontonan Indonesia tradisi pas lebaran gak pernah berubah, Sri Mulat maraton.
0: Oh, iya,
1: itu wajib
0: iya,
1: hukumnya. Dilanjut Opera Van Java sampai perut kram karena kebanyakan ketawa. Sekalian dong request lagunya Despacito, Luis Fonsi. aja ya, yang original tanpa Justin Bieber.
0: Oh, emang ada? Kayaknya kita nggak ada deh. Tapi coba nanti aku cariin dulu ya.
1: Coba dicariin ya, waktu ya, tembok Desi. Terus juga ada Asta, tadi dia bilang tuh sama Friday the 13th kayak film Ghost Hunter katanya.
0: Oh, baik.
1: Siap.
0: Kemudian juga ada siapa lagi? Gustu tadi udah, Mami Ranggani. Mm-hmm. Dia nontonnya Joda Akbar.
1: Joda
0: Akbar. Kalau ketinggalan di TV, Mama beli CD-nya loh biar enggak kelewatan.
1: Ini berat tuh, wow. Sampai beli CD-nya.
0: Ada CD bajakan dong berarti dong.
1: Iya ya. Terus ada yang namanya Angin di TikTok.
0: Halo,
1: dia
0: Angin.
1: Bilang kalau core memory sih film Beverly Hills ya.
0: Iya.
1: 90210. Apa tuh kode pos?
0: Enggak tahu kayaknya iya kode posnya Beverly Hills.
1: Iya ya. Kode pos ya.
0: Iya.
1: Dawson Creek sama MTV.
0: Oh, dia suka seri-seri remaja ya kan.
1: Terus Titin dia bilang Halloween Forever in One.
0: Kan udah tadi request dia Cinderella.
1: Oh, ini lagu ya?
0: Lagu.
1: Tin, satu-satu, Tin.
0: Ada Mbak Pering selamat
1: pagi.
0: Halo
1: Mbak Pering.
0: Kalau aku tontonan wajib waktu masih muda dulu ada Tokyo Love Story. Ya, aku nonton ini.
1: Aduh, gak tahu.
0: Sampai lagi. Sekarang aku loh masih rewatch. Tapi kalau misalnya ada lagunya, aku minta tolong dong. Yang mana ya Mbak lagunya? Aku suka banget, aku sampai sekarang sering puterin di Spotify. Mm-hmm. Terus ada filmnya Yoko, The Return of the Condor Heroes. Mm. Aku suka banget sama Yoko, sama Bibilung. Coba lagunya apa Mbak Pering? Aku harus mencari lagi lagunya apa, soundtrack Tokyo Love Story.
1: Tolong dibantu kita. Ya, judul lagu karena, dan juga ininya ya.
0: Betul, karena request Anda ini semua aku cari satu persatu. Bener,
1: karena tidak ada di playlist kita, itu cuma hari ini aja ya, loh, spesial bener. Hari ini dicariin loh ya.
0: Katanya aku suka banget sama Yoko, Bibi Elung, ada lagi Pendekar Sakti, Kera Sakti, banyak deh jadi kangen masa-masa
1: yang sakti,
0: itu.
1: Sakti-sakti kamu suka dan ya Mbak Pering ya.
0: Aku tahu tontonan oke semua, sumpah aku ngakak sama Kawibi Baywatch. Iya kan.
1: Ya aku baru tahu lagi Mbak Pering ternyata begitu pakaiannya. Pas orang-orang sangat setia menonton ya.
0: Ih, bapak-bapak setia.
1: Aduh, kejepit wah, kata aku itu, mah.
0: Di zaman sensor belum seketat zaman sekarang.
1: Iya lagi ya.
0: Ada yang tahu kuis kelompok pencapit? Aku tahu,
1: tentu
0: Mbak.
1: Tentu saja aku tidak.
0: Emberan.
1: Apa itu? Ini siapa tuh? Kelompok pencapit.
0: Iya, ada.
1: Ntar aku cari sekarang
0: Iya, TVRI kali kayak.

0: Mbak Ratna tadi udah. Sally, yes. Ada Kak Sally loh dia.
1: Kak Sally, apa kabar?
0: Kak Sally Marcelina, kamu enggak syuting film lagi, Kak?
1: Capek banget.
0: Sally Marcelina.
1: Acara musik please inbox dengan band uniknya kayak Dadali.
0: Iya loh.
1: Wali Band.
0: Iya loh benar.
1: Mereka Mata Band.
0: Era-era inbox no.
1: Iya no, kuburan ya, kan? Band. Iya. Request Wandi dong, live while we are.
0: Oke, oke, oke.
1: Susah banget tuh judulnya.
0: Dijamin ya.
1: Iya, ditunggu ya Sally ya. Kamu kan Bliebers, kenapa kamu ini requestnya malah Directioners kamu tidak terima aku sebagai Bliebers.
0: Enggak, dia lagi bosen sama Bieber kali dia tidak menyanyikan lagunya dia soalnya kemarin.
1: Takut kena royalti.
0: Iya benar. Ada Mbak Yuni tadi udah ya.
1: Udah.
0: Ada Ari Mahadi, dia bilang enggak, dia cuman itu aja.
1: Dia request dari Telegram, Wak.
0: Oh, Telegram itu dia bilang adalah aku pernah ada di masa-masa nontonnya Insert. Dari yang siaran pagi, prime time, siang, sampai ke versi investigasi sore-sore. Tidak lupa sambil juga tipis-tipis pas closing. Ada masanya ingin menitik karir sebagai host Insert.
1: Ih, gila Ari Wahadi.
0: Gils. Dulu pas zaman kuliah di ibu kota, TV itu fungsinya sebagai background aja sambil nugas kuliah. Pokoknya yang penting ada suara di belakang yang menemani. Pilihannya tontonannya ya mayoritas infotainment yang kita gak perlu capek-capek mikir. Kalau lagi bosen nonton Insert, kita ganti channel ke kabar-kabari, cek dan dicek, tetap sama aja.
1: Tontonan muri.
0: Silat.
1: Tontonan muri. Astaga, ini aja, sedunia itu aja berarti ya.
0: Iya bener, dunia pergosipan.
1: Iya no, ya ampun. Ada Marisa Fitri.
0: Karena dia gak gila-gila investigasi orangnya.
1: Taurus ya?
0: Ada, iya bener. Taurus ada satu berita, harus dia gali.
1: Ada satu berita.
0: Harus dia gali-gali.
1: Jadi faktanya harus dari segala sisi POV-nya, tidak boleh satu aja.
0: Gila-gila ya. Analisa nah ini.
1: Takut banget Ari ya. Mbak Arisa Fitri nyapa kita dari TikTok.
0: Halo.
1: Saat pagi. Terus ada Angin tadi bilang zaman Soeharto tuh kelompen capir.
0: Iya
1: katanya.
0: Kan, bener iya. Kan.
1: Terus Mbak Arisa yang tahu taktik boom kita seumuran.
0: Bener. Tua maksudnya kan Mbak.
1: Iya. Mbak Meta sih dulu anak sekolah.
0: Wah ini 90-an.
1: Terus Mbak Angin bilang kalau boleh request dong Gin Blossom. Gin Blossom Follow You Down.
0: Coba catat dulu biar aku cari
1: ya. Aku catat ya.
0: Oke.
1: Kerjaanku jadi ikut banyak ya, Dewa.
0: Akhirnya aku biarkan kamu santai. Indra Baginda lagunya Adrian Kali 2001 kali. Mbak Fancy kalau ini dia kalau film Meteor Garden. Lagunya boleh dong kalau ada soundtrack Meteor Garden. Catat. Tadi ada soundtrack apalagi Tokyo Love Story ya, Meteor biar gak lupa. Kak Angga.
1: Apa Tokyo Love Story?
0: Ya.
1: Bisa gak Bali Love Story aja?
0: Gak ada, belum dibikin. Kamu
1: buat
0: bikin dong.
1: Iya, no.
0: Sibuk swipe left, swipe right.
1: Gitu. Ada yang fotonya tiba-tiba cuma dikasih lihat hidung doang. Kan gimana aku mau swipe right ya?
0: Iya bener.
1: Hidung doang siapa Anda?
0: Dari apanya?
1: Iya.
0: Hidungnya. Kamu jatuh cinta aku, jatuh cinta sama aku kan dari apanya?
1: Dari hidungnya. Bolong hidungnya aku dikasih.
0: Ada Kak Angga. Kalau tontonan yang suka itu serial Friends sama awal-awalnya Dawson Creek. Setelah itu harus ngikutin kemalaman keburu ngantuk. Lagunya The Rembrandt Song, I'll Be There For You. Nanti kita siapin.
1: Oke, ditunggu.
0: Ya.
1: Terus ada Pak Dewa D.
0: Halo Pak Dewa D.
1: Bibi kok ketawanya lepas banget sih ngetawain zaman Orde Baru.
0: Iya bener.
1: Padahal hidup kita lebih tentram loh zaman itu.
0: Aku juga zaman Orde Baru hidupnya.
1: Tidak ikut-ikut. Ya. Putu Oki kuis jari-jari almarhum Pepeng. Ada ya?
0: Jari-jari.
1: Oh gitu.
0: Ada.
1: Fapang lagunya Roxette dong, Anyone.
0: Roxette, Anyone. Roxette. Coba dicatat ya, banyak banget loh. Oh. Tapi semoga bisa keputar semuanya. Mama Yuna mau lagunya Guns N' Roses yang November Rain. Ini lagu zaman dulu soalnya panjang-panjang. Habisin durasi ya. Ada Mbak Desmar. Dulu seneng banget nonton kuis keluarga Lifeboy. Sama semua telenovela ditonton, acara musik album minggu. Sempat dipanggil Marimar sama temen aku. Marimar.
1: Wow.
0: Firehouse-nya sudah kita puterin ya.
1: Yeah.
0: Ada Made, Dwi di Padang Sambian lagunya Noah Wanitaku ya.
1: Iya sih, ini udah Angga udah.
0: Angga udah.
1: Angga Priestana, Mama Yuna udah ya. Mbak Desmar udah, Dwi udah, terus juga Ayu Laksmi.
0: Iya, belum.
1: Ayu Laksmi request lagunya Britney Spears yang Oops,
0: Did It Again.
1: Kenapa siarannya tiba-tiba? Oh tadi ada satu problem ya,
0: iya,
1: tadi
0: bener.
1: Sudah kita selesaikan.
0: Bener.
1: Ya. Terus ada Putu Oki,
0: halo,
1: tadi dia
0: udah.
1: Bilang kuis berpacu dalam melodi.
0: Berpacu dalam melodi.
1: Awet di muka, berat di umur.
0: Halo Tania.
1: Halo.
0: Kalau NKOTB ketuaan enggak, boleh-boleh aja boleh. Ya. Tapi lagunya apa dulu? Ada Lanang lagunya Sis Gondong, Sis Gone.
1: Sis Gone dan kita juga akan

0: Gon, sebentar lagi ya, karena sudah menit ke-20 ternyata, Wak.
1: Bener sekali, Wak. Ini spesial dulu buat Mbak Nina yang tadi juga sudah request lagu ini ya. Yes. Dari Mr. Big, To Be With You. Mana dia?
0: Mana dia?
1: Mana dia?
0: Mana dia? Nah, ini.

0: spesial buat Mbak Nani. Lagu ini Mbak dari Mr. Big dengan To Be With You.
1: Mbak Harisa, lagunya ditunggu ntar ya. Meteor Garden yang mana aja boleh. Pak Kum, I'll Be Missing You Puff Daddy. Ntar kalau bisa, kita udah siap-siapin sih ya. Tapi semoga waktunya keburu ya.
0: Nah itu dia.
1: Terus Gustu lagunya ditunggu. Mbak Ari dia bilang aku terkenang sama Aneka Ria Safari.
0: Wah, Aneka Ria Safari.
1: Mbak Meta minta Something Stupid Like I Love You. Ntar coba kita siapin. Okay. Mbak April, When You Tell Me That You Love Me, Diana Rose. Iya, Mbak Harisa tadi mintanya The Calling yang Wherever You Will Go. Ntar coba kita cariin
0: ada,
1: ya.
0: Ada lagu itu juga ada tiap hari bisa kita putar lagu itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Oh, kayak tadi ada yang request lagunya Tokyo Love Story udah ketemu loh aku.
1: Ya,
0: ternyata
1: ya.
0: Ada Fumiya Fuji namanya dengan True Love.
1: Terus ada Mbak Grace Belinda.
0: Halo Mbak Grace.
1: Ini adalah pagi yang penuh kenangan untuk kaum-kaum emak milenial.
0: Emberan.
1: Benar sekali ya. Dan kita juga sekarang mau update dulu yuk. Apa yang lagi banyak diperbincangkan di Hot Headlines. Hot Headlines. Hot
0: Headlines. Yes, mari kita lihat dulu ada berita apa pagi hari ini. Ternyata dari kompas.com, Satu FM, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT yang melibatkan kepala daerah. Kali ini Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB, Lalu Ahmad Zaini menjadi kepala daerah ke-11 yang ditangkap KPK dalam OTT pada hari Senin kemarin. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim KPK menangkap 19 orang dalam operasi senyap tersebut. Dari jumlah tersebut 7 orang termasuk Bupati Ahmad Zaini dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.
1: Yes, masih seputaran bola kalau dari Ade sahabat pengen FM ya. CNBC Indonesia ini memberikan satu berita. Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina 1-0 di final. Selain mengangkat trofi, ini La Furia Roja juga berhak membawa pulang hadiah ratusan miliar rupiah dari FIFA. Beberapa rincian hadiahnya untuk sang juara ya, Spanyol akan menerima 51 juta US dollar atau sekitar 918 miliar rupiah. Kemudian replika trofi Piala Dunia berlapis emas dan cincin juara Piala Dunia yang pertama kali diberikan oleh FIFA. Dan kemarin ada berita yang menarik juga karena trofi Piala Dunianya dibungkus pakai plastik.
0: Oh wow.
1: Dibawa balik ya, kayak luar biasa ya.
0: Tidak ramah lingkungan ya, pakai plastik. Bisa pakai apa kayak.
1: Iya kan dipegang kayak gitu, diplastikin Wak. Nah terus ada juga informasi mengenai Argentina yang menjadi runner-up ini membawa pulang hadiah kurang lebih adalah 612 miliar rupiah. Oh, kemudian seluruh peserta Piala Dunia dijamin memperoleh minimal 225 miliar rupiah dari FIFA. Dan adapun FIFA ini mengalokasikan total hadiah mencapai 15,67 triliun rupiah untuk 48 negara peserta Piala Dunia. Nilai tersebut menjadi distribusi hadiah terbesar sepanjang sejarah turnamen Piala Dunia.
0: Nah, ini dari kemenangan Spanyol kali ini di CNN Indonesia Satu FM di mana sebanyak 2 juta orang turun ke jalanan kota Madrid menyambut pawai timnas Spanyol yang merayakan gelar juara Piala Dunia 2026. Dilansir dari media Spanyol Sport, skuad Spanyol menggelar pawai di jalan-jalan utama Madrid menggunakan bus dengan atap terbuka. Seluruh pemain dan pelatih Luis de la Fuente ikut dalam tim Matador, pawai dari tim Matador. Suasana pawai begitu luar biasa, lautan manusia mengubah kota Madrid menjadi sebuah pesta yang meriah dengan nuansa warna merah dan kuning khas Spanyol. Sport melaporkan hampir 2 juta orang turun ke jalan di Madrid untuk merayakan gelar Piala Dunia 2026 yang diraih Rodri dan juga kawan-kawan. Dan ini menjadi gelar Piala Dunia kedua setelah yang pertama diraih Spanyol pada Piala Dunia 2010.
1: Tapi di balik gegap-gempitanya kemenangan Spanyol ya, kemarin ternyata ada yang menangkap bagaimana kericuhan yang terjadi.
0: Iya, benar.
1: Iya kan, dari Now.com, ini final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife New Jersey berakhir panas setelah Spanyol menaklukkan Argentina 1-0 ya. Dan sesaat setelah peluit panjang, pemain kedua tim ini terlihat terlibat adu mulut. Iya, adu mulut hingga bentrokan fisik. Bahkan Nahuel Molina diduga mengayunkan pukulan ke arah Rodri, sementara Leandro Paredes mendapat kartu merah setelah bersitegang dengan Eric Garcia dan juga Gavi. Dari tengah kericuhan tersebut, Lamine Yamal ini tertangkap kamera menundukkan kepala dan mengangkat tangan untuk berdoa.
0: Kayak berdoa, ya kan? Iya.
1: Nah, yang tersorot di beberapa media adalah ketika si Lamine Yamal ini tentu sedang berdoa. Tapi kalau kita perlebar lagi tangkapan kamera,
0: ada
1: lebih
0: yang berantem
1: lagi,
0: di belakang.
1: Ada yang berantem. Iya. Belakangnya banget tuh berantem.
0: Kan ada yang sorotan dari jauh tuh.
1: Iya, iya.
0: Yang satu berdoa di tengah-tengah, yang lainnya berantem.
1: Semakin ditarik, berantem.
0: Loh, kok berantem?
1: Dan di dalam perhelatan kemarin, Cristiano Ronaldo datang loh. Dia nonton tapi dia pakai jersinya si Spain. Terus pacarnya pakai jersinya Argentina karena dari Argentina.
0: Oh baiklah. Gitu. Mari kita ke berita yang ada di Bali dulu Saluran FM. Dari Detik Bali di mana pelarian pelaku penembakan brutal di sebuah bar di kawasan wisata Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali berakhir di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Polisi menangkap pelaku berinisial H sesaat setelah mendarat di Jakarta kurang dari 24 jam setelah aksi penembakan yang melukai dua orang. Informasi yang dihimpun Detik Bali, H merupakan seorang pria warga negara Indonesia. Seusai melepaskan tembakan di lokasi kejadian, dia tidak langsung meninggalkan Bali. H sempat bersembunyi sebelum bertolak ke Jakarta melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Pelarian H akhirnya terendus aparat. Tim gabungan unit Reskrim Polsek Kuta Utara dan Satreskrim Polres Badung bergerak cepat berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, Polres Bandara Soekarno-Hatta, serta Imigrasi Ngurah Rai dan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.
1: Yes, dan satu lagi deh info dari masih Piala Dunia kalau dari Ade ya, ini dari USS Fit. Ada sosok perempuan asal Indonesia yang jadi perhatian lewat perannya sebagai state manager di seremoni FIFA World Cup 2026 kemarin. Yes, namanya adalah Wella Hatta.
0: Gede juga peran dia ya.
1: Iya loh, ini perempuan asal Indonesia menjadi salah satu orang yang berada di balik opening ceremony dan closing ceremony.
0: Oh gitu.
1: Sebagai senior stage manager yang memastikan setiap detail pertunjukan berjalan sesuai dengan rencana. Hampir 3 bulan ini Wella berpindah dari Los Angeles, Philadelphia, kemudian New York, New Jersey yang mengawal rangkaian ceremony FIFA World Cup 2026 bersama Balik Wonder Studio yang menangani opening ceremony United States, kemudian juga menutup perjalanan di closing ceremony turnamen. Jadi luar biasa ya.
0: Luar biasa loh,
1: jejak
0: Mbak
1: karyanya
0: Wella.
1: Luar biasa.
0: Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini Satu FM dari soundtrack Tokyo Love Story. Ini core memory Anda nih dengan Fuji Fumiya dengan True Love.

0: Tokyo Love Story Satunya FM. Entah tahun berapa, aku juga lupa, ini tahun jebot banget lah ya. Dari Fujifu Mia dengan True Love. Anda pasti seneng kan?
1: Iya.
0: Kita puterin kan, tiba-tiba ada lagu ini.
1: Ada lagu ini sampai Pak Agra tiba-tiba muncul.
0: Halo,
1: dan
0: Pak
1: berkata,
0: Agra.
1: Kepikiran ya kalian buat core memory seperti ini. Keren. Iya, ini buat membangkitkan semangat para-para sahabat dengan FM ya.
0: Iya, yes, bener banget.
1: Yang zaman-zamannya, wih ada lagu ini, pengen dia dengerin.
0: Semangat.
1: Kabulkan.
0: Masa muda Anda, ya kan?
1: Sekarang juga masih muda kok, Wibi.
0: Jiwanya, udahlah. Kan ya, jiwanya aja deh. Masih muda. Ya mending staycation deh.
1: Staycation aja.
0: Jiwa-jiwa muda
1: butuh
0: tapi
1: healing.
0: Badan-badan tua dan ringki ini butuh healing. Staycation aja.
1: Yes.
0: Paling seru kalau hotelnya nyaman kan.
1: Bener.
0: Lokasinya strategis dan punya banyak spot keren buat diabadikan. Semua bisa Anda temukan di Solia Legian Bali.
1: Bener banget. Karena selain kamarnya yang modern, nyaman, tetap ramah di kantong juga. Ternyata Solia Legian Bali itu punya lobby yang benar-benar eye-catching.
0: Oh, oh.
1: Masuk ke dalam, mata langsung tertuju pada mural-mural keren ya. Yang bikin suasana makin unik dan pastinya Instagram.
0: Nah, bukan cuma cocok untuk liburan aja, Solia Legian Bali juga siap menjadi venue berbagai jenis acara loh. Mulai dari private meeting, conference, seminar, gathering, perusahaan, birthday party, sampai event berskala besar, semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel.
1: Kalau yang nanya lokasinya strategis nggak? Strategis, ada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian Bali. Yuk cari tahu lebih banyak dan lihat promo-promo terbarunya ya di Instagram, @solialegianbali dan di @ All Star Legian.
0: Yes, nah yang kalian satu ini nih.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Dan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh iya?
0: Terus, pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.

0: Spesial buat Bu Ari Salon. Yeah. Selamat pagi, Bu. Sebelum sembahyang kita kasih lagu dari Mbak Rita dengan Januari di Kota D.
1: Bu Ari Salon yang salonnya ada di Nusa Dua. Jadi yang mau jalan-jalan ke Nusa Dua atau lagi di Nusa Dua cari deh Ari Salon.
0: Iya, betul sekali ya. Semoga hari ini rame salonnya. Sambil kita lanjutkan obrolan kita pagi hari ini, kita ngomongin tentang Core Memory Time.
1: It's Core Memory Time. Yeah.
0: Ngomongin tentang tayangan yang menjadi memori Anda.
1: Bener
0: atau
1: banget.
0: Core memory Anda pada waktu masih muda, apa sih yang Anda tonton?
1: Benar. Ini juga yang mau request lagu boleh ya, ini core memory banget. Jadi silahkan untuk yang punya core memory-nya di request lagunya. Sekarang ada Tama di Tabanan ya, apa kita dari live TikTok.
0: Halo Tama.
1: Halo, dia lagi di Kediri juga. Oh sama seperti Ayu ya.
0: Betul Ayu.
1: Iya.
0: Ayu Subaga juga tadi ada kan.
1: Ada juga Kak Ayu Subaga, halo. Terus juga dia request lagunya The Course dong, yang Radio.
0: Oh Radio.
1: Tapi itu lagu lama atau enggak sih? Enggak.
0: Ya lama.
1: Oh lama.
0: Cuman
1: juga ya.
0: Tidak selama
1: lagu-lagu yang lain.
0: Iya, lagu untuk ini yang sekarang ya.
1: Kita udah siapin beberapa lagu juga dan kita sekarang mau bacain yang udah request di WhatsApp juga 0811-393-494 ya. Yang gabung di TikTok kasih tahu aja dulu lagunya, nanti coba kita cariin juga.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Yes, ada yang belum kita baca banyak banget ya. Belum kita baca.
1: Banyak banget.
0: Banyaknya banget ya.
1: Banget ya, kita
0: tadi
1: coba
0: udah sampai siapa ya, Dek?
1: Ayu Laksmi udah ya?
0: Ayu Laksmi udah.
1: Mbak Ayu. Oh ya, I did it again ya, oke. Okay. Putu Oki udah. Tania.
0: Halo Tania, udah aku baca.
1: Oh sudah. Oki ada... Rianto.
0: Oki belum.
1: Oki, aku apa nih, kalau ada acara TV zaman dulu yang masih selalu diingat, Jin dan Jun.
0: Oh baik.
1: Jinny oh Jinny.
0: Jin dan Jun. Aha.
1: Panji manusia milenium.
0: Oh oke, bener.
1: Yang
0: bener
1: mana tuh Panji sih? Tuh bukan yang binatang-binatang kegigit ular. Bu, itu?
0: Itu bukan petualangan Panji.
1: Oh beda lagi ya?
0: Iya bener, ini bukan.
1: Sama Panji.
0: Primus, kamu tahu Primus gak sih?
1: Tahu.
0: Oh, ya itu dia.
1: Tahu. Oh beda ya.
0: Ya itulah kayak.
1: Film.
0: Kamu tahu Saras 889790?
1: 009? Gak tahu Saras tuh berapa ya?
0: 7791400
1: ya?
0: Ya kan?
1: 14045 deh kayaknya.
0: Sarah, sama Saras ya? Saras. 811-393-494. Pinguin banget Sarasnya.
1: Saras berapa sih sahabat Tungguin FM?
0: 009.
1: Hah? 007 gak?
0: Hah 001 kayaknya.
1: Ayo ada yang
0: sambungan.
1: 008! 779 gak ada yang bener. Maaf guys. Saras 008, Mbak Putu Adi. Terima kasih Pak Arya, thank you. Mbak Romi 008. Aku harus nyekrol ke atas, sekarang aku nyekrol ke bawah lagi.
0: Iya benar.
1: Aduh, Saras nih emang no.
0: Emang Saras gak jelas.
1: Kata Oki, Cinta Fitri.
0: Oh iya.
1: Cinta Fitri 1234 sampai berapa kamu
0: sampai
1: nonton?
0: 12 kayaknya.
1: Yang episodenya tuh banyak banget dan spontan, uhuy.
0: Iya, itu spontan tuh benar-benarnya kalau ngomongin spontan, uhuy. Untuk gitu orang yang sudah zamannya itu. Kalau anak sekarang mana tahu?
1: Gak tahu dia. Teh Hijau.
0: Udah.
1: Okay. Sama acara kuis Who Wants to be a Millionaire. Alright. Sama Berpacu dalam Melodi. Banyak juga ya, Wak ya.
0: Iya.
1: Dewi Ragata.
0: Halo.
1: Eh, ada lagu ini, iya. Slow Rock.
0: Hari ini saja.
1: Iya, Firehouse.
0: Tolong jangan dicari lagi habis itu ya.
1: Kamu enggak akan mendapatkannya Dewi Ragata. Kamu mau siaran tak lagi tidak ada lagu itu
0: tidak
1: ya.
0: Tidak ada.
1: I'll live my life for you.
0: Bukan itu lagunya.
1: All I wanna do. Beda ya?
0: Bukan beda.
1: Oh, beda.
0: Bukan.
1: Itu
0: Firehouse.
1: Oh beda ya.
0: I live my life for you, gitu lagunya.
1: Oh, terus yang aku nyanyiin lagu siapa?
0: Everything to me. Kamu lagunya
1: I love my love.
0: Westlife. Itu lagu Westlife, beda.
1: Beda ya.
0: Yang satu grup rock ini. Boy band, Fabang, Rockset yang anyone dong.
1: Okay.
0: Tontonan di memori kita dulu gak terlupakan adalah Marimar. Setiap sore harus nonton, no terlewatkan sampai saat ini ya. Rockset anyone disiapin ada Mbak Ika. Selamat pagi.
1: Request lagunya Total Eclipse.
0: Oh, Mbak Ika cantik banget loh, aku Bonnie baru lihat Tyler fotonya.
1: Eh thank you loh Mbak Ika udah joinan.
0: Total Eclipse nanti kita siapin ya, Bonnie
1: Tyler. Cantik
0: ya
1: banget kamu.
0: Kan?
1: Iri aku.
0: Mbak Ika cantik banget loh.
1: Kayak dia masih kecil deh, Wak.
0: Iya ya.
1: Iya, adik.
0: Siapa tahu enggak.
1: Ternyata dia baby face ya.
0: Iya. Ternyata dia tahu lagunya Bonnie Tyler.
1: Ya juga
0: kamu
1: ya.
0: Aja pasti gak tahu enggak kan.
1: Lagu apa ini? Lagu apa itu? Wow.
0: Terus ada Mbak Sari.
1: Mbak Sari.
0: Britney dong yang sometimes pas core memory pas SMK yang gak pernah kelupakan itu adalah.
1: Apa?
0: Oh, itu lagunya.
1: Kamu nungguin apa? Aku juga bingung. Oh, baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih untuk hari ini, programnya bagus. Asik.
0: Thank you.
1: Terus ada juga ini yang udah joinan adalah, aduh aku belum save nama kamu, mohon maaf.
0: Iya.
1: Wibi sana.
0: Halo.
1: Apa itu?
0: Mas Wibi.
1: Oh, Mas Wibi. Iya. Mas Wibi, tolong puterin dong Bohemian Rhapsody. Queen.
0: Nanti
1: ya.
0: Nanti kita siapin.
1: Tontonanku waktu dulu yang dikenang adalah MacGyver.
0: Oh, wow.
1: And The A-Team.
0: Karena memang seusia sama aku kayak dia.
1: The A-Team tuh film apa?
0: The A-Team ada, ih keren banget. Kayak tim-tim investigasi gitu loh, pokoknya kriminal-kriminal gitu, mereka wasmi.
1: Oh, di A-Team tuh ini enggak? Iya. Kayak yang Charles Angels itu?
0: Iya, pokoknya semacam-semacam kayak gitulah, membasmi.
1: Oh, ini dia Charles Angel penjahat. Kita datang. Buset.
0: Yeay. Hai.
1: Ya, ternyata dia enggak dengerin kita tadi berarti ya.
0: Lagu
1: Live For You itu
0: orang justru dia komen gara-gara Live My Life. Iya itu ya,
1: sudah ada Dewi Ragata. Jangan berharap lagu yang kita putarkan sekarang akan ada di jam Anda.
0: Enggak. Anda silakan pergi dari ruangan ini. Kayak pengacau sekali Anda ini pagi-pagi.
1: Ada yang request sama MD kita, lagunya jangan dihapus. Tidak nggak. Bisa.
0: Enggak. Cukup sampai di sini.
1: Cukup pergi Anda.
0: Pergi Anda. Ada Kak Jun.
1: Kalian aja. Ya ampun drama banget dia.
0: Dasar Leo. Kak Juna-Juna.
1: Halo Kak Juna-Juna.
0: Aku apa ini?
1: Asik banget seperti dengerin Penguin di tahun 90-an katanya.
0: Bener.
1: Wibi punya Always dari era Sure gak?
0: Ada, ini mau kita puterin.
1: Oh kan, ini core memoriku saat kelas 3-4 SD. Nonton Delta di RCTI.
0: Wah, tontonannya lagu-lagu ya dia ya. Delta apa deretan tuh? Deretan lagu
1: Delta
0: tertanam.
1: Bukan yang karaoke itu?
0: Buk.
1: Aku taunya itu di zaman aku sekarang. Kalau aku lewat dari keluar tol, set kiri jalan. Iya.
0: Kayak familiar Anda ya?
1: Familiar aku.
0: Delta itu apa? Deretan lagu tertanam ya?
1: Apa tertanam?
0: Deretan lagu ter... apa ya?
1: Oh,
0: deretan tangga lagu terbaik.
1: Deretan tertanam kan.
0: Oh, tadi bilang Night Rider salah. Bukan yang terbakar-bakar. Itu Ghost Rider. Aku waktu kecil suka nonton Hercules sama Sina The Warrior Princess ya.
1: Oh, baik.
0: Alright.
1: Maaf ya, Jun emang agak-agak
0: iya, bener.
1: Ya. Tutu.
0: Halo, Tutu.
1: Mini Food, nonton kartun minggu pagi. Demi bangun jam 6 nonton ini, makan sereal, SpongeBob, Doraemon, Naruto, Shinchan. Naruto tuh gak ada di minggu pagi, Gustu. Aku nonton soalnya ya, Naruto tuh malam-malam.
0: Iya, okay? Di tengah malam.
1: Iya.
0: Tengah malam
1: dia ada, enggak lah sore, petang dia adanya ya.
0: By the way,
1: acara musik, dahsyat inbox, MTV, ampuh. Peace, love, and gaul pokoknya
0: Emberan.
1: Ya. Terus, banyak ya, Wak?
0: Banyak banget,
1: Dokter Tama ada satu lagi ya, Dokter Tama, core memoriku itu nunggu hari Minggu pagi buat nonton kartun. Pokemon, Digimon, Doraemon, Shinchan sampai Dragon Ball. Nah, ini bener nih, film-film
0: itu.
1: Kartun di pagi hari dia mah enggak tahu Wibi, enggak nonton dia ya. Dari pagi udah siap di depan TV, bahkan rela bangun lebih cepat biar enggak ketinggalan. Rasanya waktu itu hari Minggu memang identik dengan kartun.
0: Alright.
1: Dan satu rumah rasanya tahu kalau jam segitu jangan ada yang ganti channel. Os kartun salah satu di atas bisa enggak?
0: Ya enggak os kartun juga ya. Enggak cocok kita putar di sini ya kan. Yang lain aja boleh loh.
1: Ntar aku aja yang nyanyi ya untuk pertama ya.

Girls menolak lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Melcy menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

dia sebagai salah satu karya dalam album This Is What Feels Like Volume 2 yang turut menampilkan Brian Barnes dan juga Emilio Paino. Lagu ini mengedepankan gaya pop elektronik dengan sentuhan khas dari Jake. Juliet menggambarkan perasaan bahagia ketika menemukan seseorang yang dianggap spesial. Melalui lagu ini, Jake juga memperkuat identitas musiknya yang penuh warna dan

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: Bing on FM, your sweet music station. Richard Marx, sahabat Bing on FM dengan Hazard. Ini spesial buat yang sudah request dari tadi pagi banget, ternyata belum kita puter ya. Laginya ya. Core Memory Time pagi hari ini.
1: Ini sampai aku mau nyatet aja banyak banget sahabat Bing on FM. Kayak siapa banyak. Lagi nih belum nih, siapa lagi nih belum nih?
0: Banyak banget. Ini kita ngomongin tentang core memory tayangan yang suka Anda tonton pada waktu muda dan lagu-lagu yang menjadi core memory Anda. Waktu masih muda ya. Halo, aku mau sapa dulu ada Pak Kak Bagus Bayu.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Gigi dong yang menari-nari coba ya nanti.
1: Menari.
0: Semoga bisa dia tontonan dia adalah Aroma Siska Suwitomo. Suka masak-memasak Anda ya.
1: Masak itu mudah kan?
0: Iya.
2: Topik pagi.
0: Mbak Ayu Lestari.
1: Halo Mbak Ayu.
0: Dia dulu suka banget nonton Extravaganza.
1: Sama Tora Sudiro.
0: Mau dong lagunya Drive yang bersama Bintang. Semoga bisa Mbak ya.
1: Iya. Terus ada juga Aku Mau Dong Denpasar Moon ya.
0: Adalah Gek Wah Selamat Pagi.
1: Okay.
0: Denpasar Moon. Kamu gak tahu gitu?
1: Enggak no.
0: Bersinar di matamu.
1: Kota Denpasar, lagu Kota Denpasar tahu ada
0: Denpasar Moon. Lagunya Maribet itu terkenal banget zaman dulu. Di zaman tahun 90-an awal.
1: Zaman dulu kan?
0: Oh iya benar, kamu kan belum lahir.
1: Aku 96.
0: Iya benar.
1: Lanang.
0: Tapi kamu aja tahu lagunya Right Here Waiting. Itu tahun 80-an.
1: Berarti lagu yang ini tidak terkenal.
0: Berarti bapak kamu mungkin suka lagu ini.
1: Iya, bapak tuh suka lagunya ini,
0: bapakmu?
1: MLTR.
0: Oh iya, ini. Makanya awet kan, jadi awet tuh. Tapi bapakmu gak suka Denpasar Moon kayaknya.
1: Denpasar Moon tuh orang Indo yang nyanyi.
0: Orang Filipin. Namanya Maribet.
1: Maribet, dia nyanyi judulnya
0: Denpasar. Abis ini kita puterin, kamu dengerin deh.
1: Oke.
0: Denpasarmu jedak jeduk.
1: Enggak gitu, emang naik gila gitu. Jangan ya. Ada Lanang.
0: Lanang.
1: Request lagunya She's Gone dari Steel Heart.
0: Semoga bisa ya, ternyata banyak banget yang lo keputar.
1: Tadi Wibi sampai ngomong 4 jam gak cukup lo deh.
0: Iya, 4 jam gak cukup ternyata buat Anda.
1: Maafkan kami ya. Terus juga tontonan zaman dulu itu Quiz Who Wants to Be a Millionaire ya. Taktik boom. Yang uji pengetahuan lah, beda sama sekarang. Cuma modal nebak-nebak.
0: Tebak-tebak gue manggis.
1: Mungkin gak acara kayak gini rutin seminggu sekali mungkin. Bisa request lagu jatuh banget. Karena dengerin di radio tuh beda rasanya sama dengerin di YouTube.
0: Ya kan Nang, capek Nang. Kamu gak kasihan sama kita Nang.
1: Sama Wibi sih ya. Kalau ada sih tinggal nyatet ya walaupun capek bener. Juga. Tapi Wibi tuh harusnya kayak nyari. Dan
0: betul.
1: Tolong ya Anda kalau request lagu. Penyanyi sekaligus judulnya.
0: Iya benar.
1: Ya. Kalau satu-satu kita tanya lagi lama jadinya.
0: Lama.
1: Kita gak bisa cepat nyariin
0: semakin
1: lagu
0: lama
1: Anda.
0: Aku. Ya. Semakin lama Anda lagunya tertahan. Karena bener. Ini kejutannya bukan cuma buat Anda. Buat aku juga. Ya. Buat kita berdua.
1: Buat kita.
0: Ya.
1: Ini. Kayak apa ini? Kita tadi tidak ada merencanakan loh. Karena
0: iya,
1: emang
0: bener.
1: Tiba-tiba yaudah ayo gas.
0: Gitu, yes, ya. Benar.
1: Terus Lanang nanti coba ya kita diskusikan juga. Tapi sepertinya susah ya. Ya
0: susah tapi semoga. Pokoknya seperti yang kita bilang maksimal 2 kali aja ya.
1: Iya,
0: kan
1: ya.
0: Bulan.
1: Mbak Nina
0: Mbak
1: tadi
0: Nina.
1: Udah ya Mbak Nina nonton Lorenzo Lamas.
0: Iya.
1: Ini siapa ini?
0: Renegade. Oh, series iya, zaman dulu ya.
1: Baik. Terus ada Pak Agra.
0: Pak Agra
1: tadi seriesnya katanya A Team, Knight Rider, Airwolf, Return of the Condor Heroes, White Snake Legend.
0: Yes.
1: Kalau film anak Doraemon, Sensaya, Satria Baja Hitam, Kamen Rider Black.
0: Iya, di A Team itu kayak Mission Impossible gitu deh pokoknya.
1: Gitu. Kalau ada lagu soundtracknya Sensaya dong, Pegasus Fantasi.
0: Lagu soundtrack. Ada Mbak Ain.
1: Yes.
0: Film Si Unyil, film Osin, lagunya Ebit G. Adi dong, aku harus pulang Mbak Wiwi.
1: Mbak Wiwi.
0: Kalau spesial dengerin, weh hari spesial nih dengerin lagu-lagu jadul yang masih membekas di hati. Nggak ikutan request, dah semua lagu diputer itu semua suka katanya. Kalau tontonan jadul mah banyak, tiap masanya dari seri The Little House, On the Prairie, MacGyver. Ada sampai iklan-iklan, film kartun pada zamannya itu banyak banget lah. Dan film yang sering bolak-balik ditonton itu sampai beli VCD-nya itulah Finding Nemo. Brother Bears, kemudian Hachiko. Tiga film ini kan benar-benar touchy banget ya. Gitu sih.
1: Oke, terus tadi kayaknya Mbak Nani juga bilang kalau lagu Mr. Big To Be With You itu spesial lagu kesukaan almarhum kakaknya loh.
0: Oh baik.
1: Kakak Juli yang hari ini ulang tahun.
0: Iya Mbak Juli, spesial tadi lagunya ya.
1: Semoga
0: Mbak
1: bahagia di sana.
0: Betul, sudah almarhum ya.
1: Yes, kemudian Mbak Juni Nati. Radio jernih banget, lagunya tadi udah ya. Makasih Wibi, makasih Ade, sama-sama. Pak Arya.
0: Yes.
1: Pak Arya tadi kalian memang no. Maaf loh. Core Memory Ria Jenaka. Bon Jovi lah, Bed of Roses.
0: Coba ya Pak ya. ini benar-benar banyak banget yang belum keputar, Pak, ya kan?
1: Padahal nggak mesum, Pak. Lewat emang itu,
0: anak
1: Pak.
0: Anak kecil tahu Delta. Mbak Rom, tersanjung sampai episode panjang.
1: Yes.
0: Album minggu ini, Klub Disney Indosiar itu kalau nggak salah. Oh, dan Pasar Moon, tadi requestnya Mbak Romi juga, ya.
1: Benar, ditunggu ya, Jun Ajun. Mm-mm. Merinding aku dengar lagu ini, parah. Lagu yang mana, Jun?
0: Tadi Erasur yang... Oh, Mama Yaya, apa kabar?
1: Hai, apa kabar, Ma?
0: Sudah lama nggak muncul kamu, iya, sibuk lho banget ya, Mam Yai.
1: Oh, iya, laris manis, astung karo ya.
0: Asik.
1: Kalau masa kecil, tontonan yang melekat di kepala itu kebanyakan telenovela. Amigas, mm-hmm. Betty LaFea, mm-hmm. Carita di Angel. Mm-hmm. Terus ada kartun juga, Detektif Conan, Kapten Tsubasa, sampai hafal nama-nama pemainnya. Nontonnya sama adikku, sangat menikmati masa itu. Lagunya,
0: yes.
1: Ekan Don't Matter. Lagu menemani masa SMP-ku saat belajar pas malam hari. Semoga bisa ya.
0: Iya, baiklah. Ada tadi Dokter Tama diganti Westlife Full Again. Pak Dewa, Budiwan, lagunya Bee Gees, Don't Forget to Remember Me. Masa mudaku hobi nonton MTV dan MacGyver. Banyak banget yang suka MacGyver, iya, ya.
1: Apa sih MacGyver?
0: Ada. Yang pokoknya dia sebab bisa, deh. Dia tuh sebab bisa memecahkan segala masalah, ya kan?
1: Baik.
0: Mbak Putu Adi tadi bilang Delta lagu terasik, kalau gitu gak salah ya. Core Memory, kartun minggu lah pagi ya pokoknya. Minggu siang Wiro Sableng, lagunya Selalu Seven yang kita
1: sudahi,
0: coba. Iya, Mbak, ya.
1: Sudahilah Delta itu, guys, ya, aku ngerasa salah deh, guys.
0: Mbak Yulax tadi lagunya apa sih? Britney Spears, coba nanti kita siapin ya, Mbak. Tadi Mbak Panca lagunya adalah, bahkan Mbak Panca pun belum kita, aku aja gak tahu dia request lagu ini.
1: Iya, Heaven Knows.
0: Baru aku tahu sekarang ya.
1: Apa,
0: coba baca deh, banyak ya banget. No.
1: Tontonan core memory aku adalah segala macam kuis dan telenovela. Kuis siapa dia, berpacu dalam melodi, kata berkait, siapa berani, family 100. Pokoknya segala macam kuis aku suka.
0: Iya.
1: Telenovela Cassandra, Maria Mercedes, dan segala telenovela. Paling suka Maria Mercedes. Ya, mobil ya ini ya?
0: Iya.
1: Oh iya, saat telenovela Maria. Aku baru belajar jahit, jadi segala model baju yang dipakai Maria Mercedes aku coba bikin. Aku suka model bajunya yang sexy dan fresh body ya.
0: Alright.
1: Jadi aku bikin semua modelnya gitu. Terus juga laguku udah keputar belum? Belum.
0: Belum. Aku juga baru tahu lagumu.
1: Iya, kami di grup sudah minta. Jangan ya.
0: Janganlah, tolong kasihani kami dong. Enggak usah minta-minta sama bos kita.
1: Iya, bos
0: mentang-mentang
1: kita
0: juga. Anda ada di satu grup sama bos kita.
1: Iya, benar banget lagi.
0: Matian.
1: Gigi, 11 Januari.
0: Alright.
1: Papang, tunggu ya, Fang, ya. Titin.
0: Semoga bisa, ya.
1: Titin apa, Nitin? Oh, iya. Oke, okay, kamu mengirimkan bukti ya, okay, baik.
0: Terus nanti juga kita baca.
1: Udah semua. Finally. Rian Putra, Somber.
0: Enggak
1: bisa kayaknya.
0: Kayaknya enggak bisa.
1: Kayaknya enggak bisa ya, sorry ya.
0: Iya, benar.
1: Karena it's time core memory. It's core memory time.
0: Yo, ini lagunya Denpasar Moon.
1: Okay.
0: Kamu harus dengar.
1: Lagunya
0: super catchy loh. Super catchy. Dari Maribeth, Saturn Heaven.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Tune FM, your sweet music station, find your balance. Dari Bonnie Tyler, satu FM dengan Total Eclipse of the Heart ya.
1: Wow.
0: Ini juga baru meninggal kan penyanyinya.
1: Oh, iya.
0: Belum lama ya.
1: Heboh itu ya, juga betul. Diinformasikan. Semoga beliau tenang di sana. Tapi ini, buat semua yang yes. sudah ikutan, tadi Mbak Esther.
0: Halo.
1: Dia bilang, Penguin the best.
0: Terima Hihihi. Kasih.
1: It's core memory time.
0: Yeay. Ada Ajuna-Juna katanya rating Penguin pagi ini mencuat ke angkasa katanya. Terima kasih loh.
1: Terima kasih Mbak Wiwin. Apa dia bilang tadi, ih keren-keren lagunya, jadi ikut nyanyi kencang-kencang. Tutup pintu biar tetangga gak kaget ya.
0: Iya benar.
1: Terima kasih atas semua voting yang diberikan ya, tapi tetap semua keputusan akan berada kepada kami.
0: Iya benar banget, keputusan ada di tangan kami. Cahaya Dewi di Ubung Kaja, makasih loh ngadain topik yang seru pagi ini, lagu Yeay. Kenangan aku banget. Cuman lagu Anda gak bisa kebutuhan Mbak Cahaya, gak apa-apa ya.
1: Ya maaf ya Mbak Cahaya, banyak banget tadi yang request, bahkan beberapa belum bisa kita putar juga.
0: Iya betul.
1: Sampai jumpa di It's Core Memory Time berikutnya.
0: Yo, ada Budio.
1: Apa
0: dia
1: Budio?
0: Dulu suka semua film Maria Mercedes, Thalia, lagunya Trolley Bell juga maaf belum keputar. Bahkan lagu yang barusan tuh udah diputar di request dari tadi pagi. Ya, ada Fania dari Office GWK Uluwatu.
1: Halo teman-teman. Dari GWK Uluwatu. Kita nanti main ya ke GWK tanggal 23.
0: Hari Kamis, yes. ya kan? Lagunya juga maafkan sekali gak bisa keputar. Maduratnya Cenggo.
1: Maduratnya Cenggo.
0: Kita closing yuk pagi ini, capek banget.
1: Cuma mau
0: loh.
1: High doang katanya, ya udah high juga deh. Ketemu besok lagi.
0: Yes.
1: Apakah akan ada It's Core Memory Times lagi? Sepertinya tidak ya. Karena sebulan sekali aja, Wak.
0: Capek, Wak.
1: Dengerin kita terus. Ade sama Wibi pamit dulu. Sampai jumpa besok.
0: Bye.

Lady Gaga, Blackpink, Sour Candy, lagu kedua saya untuk Coffee Sour, Sahabat Dingin FM. Di Selasa 21 Juli 2026, apa kabarnya dulu yang tadi pagi sempat diguyur hujan aktivitasnya ya. Enggak apa-apa sesekali, tapi enggak tahu nih apakah sudah masuk musim hujan atau bagaimana, sepertinya sih enggak ya. Itu hanya selingan aja hujannya. Sama kayak tadi memory core, hanya selingan aja ya, jangan di request karena gak mungkin saya play untuk Anda ya. Lagunya juga udah menghilang seiring dengan Wibi Nugraha hilang, lagunya hilang juga. Jadi requestnya boleh dari tahun 9 berapa ya, ada di sini 98 ada, 97 beberapa, sampai dengan yang terbaru yang viral silahkan. WhatsApp Telegram 0811 3934 904, sapa nanti di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali, follow X kita di at Radio Pingin FM, TikToknya di at Pingin FM Bali E, streamingnya di live.radiopingunfm.com. Dewi Ragata yang temani sampai jam 1 siang Sahabat Pingin FM. Bagaimana semangat kerjanya? Gak apa-apa gak semangat, yang penting berangkat aja dulu. Atau sudah ada di tempat kerja, mau disemangati dengan lagu favorit boleh. Stay tune di sini. Lagu berikutnya yuk, Andrea Bocelli dan kawan-kawannya. Ini dia DNA, More Than a Game.

Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram

0: Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting.

10.10 lagunya sahabat Bingin FM, Edward Maya, Stereo Love, saya pilih untuk Baratna. Semangat paginya, terima kasih sudah menyapa, semangat juga aktivitasnya di Selasa ini ya. Adalah dari Imelda.

0: di Getsu Timur. Beberapa pilihan Bon Jovi-nya gak ada di list kita. Ada sih Bon Jovi, cuman yang dirimu request gak ada say. Mungkin nanti dipilihkan ya. Salam-salamnya nanti saya baca. Madurata Canggu, halo apa kabarnya? Lagunya ditunggu ya. Mbak Komang Ayu juga di Tanah Lot apa kabar? Ditunggu lagunya. Mbak Titin gak bisa lanjut. Seiring dengan Wibi Nugraha sudah gak siaran ya. Maksudnya sudah selesai tadi siarannya. Memory core juga udah gak ada. Oke, nanti ditunggu aja kejutannya kapan. Oke, yang pasti bukan di office hour. Abah Wesal juga semangat pagi, terima kasih sudah menyapa. Disiapkan lagunya satu persatu sahabat Bingin FM. Yang baru stay tune boleh dengerin lagu favorit, silahkan ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Sudah saya update juga Instagram dan Facebook at Bingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya saya tunggu.
1: Blast on.
0: Oke, informasi di Blast On, sahabat Bingin FM, untuk kita para wanita yang tentu saja pasti memperhatikan bagaimana penampilan gitu ya sahabat Bingin FM di tengah tuntutan karir, keluarga, kehidupan sosial. Terutama untuk perempuan usia produktif, seringkali dihadapkan berbagai tantangan. Burnout menjadi salah satu isu yang banyak dibicarakan. Tapi ada juga masalah lain yang gak kalah sering dialami oleh perempuan, yaitu melasma, ya kan? Bercak kecoklatan yang muncul di pipi, betah banget, di dahi juga atau di hidung, atau bisa juga di atas bibir. Nah, punya pengalaman melasma kah? Ini bukan cuma sekedar persoalan kosmetik ya, tapi sebagian perempuan merasa kalau melasma ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri, membuat kita lebih bergantung pada make up supaya nggak kelihatan melasmanya, bahkan nggak pede kalau misalnya keluar rumah tanpa riasan, sahabat Pingin FM. Dan memang saya baca dari dari Bimbela.com ya. Perempuan lebih rentan. Jadi ada berbagai penelitian yang menunjukkan kalau lebih dari 90% penderita melasma adalah perempuan, terutama pada usia produktif. Kondisi ini dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari perubahan hormon, kemudian faktor genetik ya yang nggak bisa kita hindari, dan juga paparan sinar matahari. Nah, terutama untuk perempuan-perempuan Indonesia, resikonya bahkan lebih tinggi karena kita tinggal di negara tropis yang membuat kulit kita terpapar sinar UV, ya kan? Sehingga yaitu dia membuat melasma ini memang rentan dialami oleh perempuan. Tidak hanya sinar UV, sahabat Bingin FM, paparan visible light, kemudian proses inflamasi pada kulit, sampai dengan perubahan hormon, ya, ini juga akan mempengaruhi kondisi kulit kita. Nah, kalau memang sudah terjadi seperti ini, jangan lupa mampir ke klinik kecantikan untuk segera ya mengurangi melasma yang ada pada kulit kita. Seperti itu. Klinik kecantikan mana? Silahkan aja.

Oliver Jones resmi merilis single terbaru berjudul Makhluk Cahaya pada 8 Juli 2026. Lagu ini menandai kolaborasi pertama trio yang beranggotakan Mika, Ruben, dan juga Mada Emmanuel bersama penyanyi dan juga penulis lagu Nadine Amizah. Melalui unggahan resminya, The Oliver Jones menggambarkan lagu ini sebagai cahaya yang mengalir dari pendengar, kembali diolah oleh mereka, lalu dikembalikan lagi untuk semua orang. Mereka menyebut Makhluk Cahaya sebagai nyanyian yang harapannya akan terus mereka hidupi dengan doa agar pesan di dalamnya sampai kepada siapapun yang mendengarkannya kapan aja.

Stacey and Find Your Balance sama Tune FM, lagu lamanya Vanessa Carlton, A Thousand Miles, di 36 menit lewat dari jam 10 pagi. Sudah pasti klinik kesayangan kita, klinik kecantikan kesayangan kita adalah Miracle Ultimate Denpasar dong. Dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, kita bisa menikmati signature overnya hingga 60% untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar. Khusus new customer ya, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit kita apa sih dan menentukan treatment mana nih yang paling sesuai. Dan yang lebih seru lagi, sahabat Pingin FM, setiap transaksi ya berkesempatan membawa pulang hadiah spektakulernya adalah sepeda motor listrik, kemudian voucher belanja, banyak banget produk-produk elektronik canggih lainnya, dan hadiah menarik juga menanti Anda. Yang belum treatment pun tetap loh ada kejutannya. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda dan dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini tenang aja ya, nanti dimulai tanggal 25 Juli, masih ada waktu untuk siap-siap ya. Siapkan dulu budgetnya. Sekali lagi, promo ini dari tanggal 25 Juli sampai dengan 3 Agustus 2026. Reservasi sekarang dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar. Tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan juga kulit sehat Anda. Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey. Baby.

Sweet Music Station, Find Your Balance. Selamat ingin FM, saya putarkan Espan, Becky J, Lemonade. Ini kalau minuman ya pasti segar ya. Segar, ada asam-asamnya. Suka yang ice atau yang hot aja, tergantung cuaca, sahabat pingin FM. Tapi kalau cuaca kayak gini, anget-anget aja deh ya. Biar gak bengek nanti, oke? Okay? Sambil stay tune di pingin FM, dengerin lagu favorit, beberapa request sudah masuk. Nanti jam 11 saya bacakan salam-salamnya. Yang belum, yuk disegerakan ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu, dan salam-salamnya. Kerja Senin sampai ketemu Senin, waduh. Atau mungkin ada yang kerja 5 hari saja, atau seperti apa sih jam kerja sahabat Pingin FM ya. Kalau misalnya kita bicara tentang bekerja, ya tentunya akan melelahkan dibandingkan dengan aktivitas bersantai, jalan-jalan, atau sekedar bahan ya. Harus kerja dong, kalau gak kerja waduh hidup rasa kurang, gak punya duit nanti ya. Dari idntimes.com saya baca sahabat Pingin FM ya. Pekerjaan mungkin akan membuat pikiran kita terkuras, akan membuat kita merasa capek, iya. Tapi kalau rasa capek dan lelahnya itu berkepanjangan ketika kita bekerja, bisa jadi penyebabnya bukan tugas-tugas pekerjaan ya sahabat Pingin FM. Jadi ada hal-hal lain ya. Mungkinkah itu faktor eksternal atau ternyata faktor internal, gak tahu juga kita ya, yang membuat energi kita terkuras. Nah jangan sampai kita keliru mengidentifikasi apa sih sumbernya, sumber masalahnya ya. Karena kalau misalnya kita keliru dalam mengenali permasalahannya, tentu akan membuat kita salah mengambil keputusan. Jadi dari idntimes.com saya baca sahabat Pingin FM, rasa lelah yang berlebihan saat kita bekerja tidak selalu disebabkan karena tugas-tugas kita, melainkan ada faktor lain. Apakah karena perjalanannya panjang, jarak antara rumah dan tempat kerjanya jauh? Bisa jadi juga karena lingkungan kerja yang tidak mendukung, tuntutan keluarga, gaji yang dirasa kurang, atau mungkin tekanan finansial keluarga yang memperparah kelelahan emosional dan juga fisik kita, serta beban kerja yang kok makin kesini makin berat ya, dipikul sendiri soalnya ya. Nah mungkin juga karena kurangnya jenjang karir serta apresiasi di tempat kerja, ini membuat semangat menurun, jadi pekerjaan terasa semakin melelahkan dari waktu ke waktu. Nah kira-kira dari beberapa faktor tadi sahabat Pingin FM, mana yang kira-kira Anda rasakan? Coba diidentifikasi lagi ya, apakah karena perjalanannya yang panjang, jadi udah capek, macet gitu kan ya, atau ternyata lingkungan kerjanya yang toksik, atau seperti apa, gajinya kayaknya kurang deh. Siapa tahu aja, silakan ditentukan kira-kira apa sih penyebabnya ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

Your Balance, sahabat Dingin FM, dari Alan Walker. Ini dia Barcelona, hampir di jam 11 siang. Dewi Ragata masih temani Office Towers untuk Selasa 21 Juli 2026 sampai jam 1 siang ya. Ada yang lagi merasa worry, entah kenapa, pikiran cemas, hati gelisah, gundah gulana. Sering cemas atau siapa nih yang suka OVT alias overthinking, sahabat Dingin FM? Dari informasi di Instagram saya baca ya, ada studi yang mengatakan kalau Anda sering merasa cemas, sering overthinking, ada satu hal yang bisa sahabat Dingin FM coba, yaitu mendinginkan ketiak Anda pakai es batu. Ini bisa terhindar dari rasa cemas dan overthinking. Tapi ini silakan dicoba untuk membuktikannya ya. Jadi menempelkan benda dingin seperti es batu atau ya pokoknya botol mungkin boleh berisikan air dingin sahabat Dingin FM, atau mau ngompres ketiak kali ya pakai air dingin. Ini bisa bikin tubuh kita jadi lebih tenang karena sensasi dinginnya bisa merangsang saraf vagus namanya ya, yaitu saraf yang berperan membantu menenangkan tubuh. Dan saat saraf vagus ini aktif, detak jantung bisa melambat, membuat nafas kita lebih teratur. Bahkan beberapa psikolog banyak yang menyarankan terapi ini ya, seperti terapi mencuci wajah dengan air es atau kompres es juga bisa, atau mandi air dingin juga boleh untuk membantu meredakan rasa cemas Anda gitu. Kalau lagi merasa cemas atau overthinking, boleh silakan dicoba, rasakan manfaat dari ketiak dingin itu ya. Jangan-jangan langsung dipraktekin nih yang suka overthinking ya. Boleh, silakan aja. Oke, sekarang saya membacakan salam-salam yang sudah menyapa di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, dan juga sudah meramaikan Facebook di @dinginfmbali ataupun sudah komen di Instastory Instagram ya. Oke, saya sapa dulu deh. Dari Mbak Titin, take me home, mid-ride. Oke, ditunggu nanti ya. Maunya lanjut sih dengerin lagu-lagu lama. Bibinya udah gak ada, jadi lagunya juga dibawa pergi sama dia ya. Ada Kopang Ayu juga, The Moffat tadi sudah, Missy Like Crazy. Kemudian Baranta tadi, Edward Maya sudah ke play. Madu Ratna Canggu juga, apa kabarnya? Radioku sudah kembali lagi Dewi. Oke, selamat datang kembali di Pingin FM ya. Vanessa Carltonnya sudah ke play, spesial buat Dewi aja lagi siaran. Oke, Aba Wezel juga semangat pagi jelang siang. Put to Oki, To Love You More-nya Celine Dion ditunggu. Jadi semangat tuh aku Dewi, gara-gara lagu Memory Core tadi ya, gebrakannya emang luar, di luar Nurul katanya Pingin FM. Tepatnya gebrakannya Wibi Nugraha, Music Director kita sahabat Pingin FM ya. Memang out of the box. The one and only loh. Hanya Wibi yang bisa begitu. Ada Putu Stone yang menyapa saya. Kemudian adalah siapa ini kirim stikernya? Siapa sih? Siapa ya Raja? Siapa ini namanya? Oh, adalah Imelda. Imelda di Gatsu. Oke, apa sih yang Joda-Joda? Itu Ratu Joda. Pasangannya siapa namanya? Ah, ya itulah. Lagunya Bon Jovi nanti dipilihkan yang ada di list ya. Salamnya buat teman-teman di DKD Dewi, semangat kerja semuanya dan go beyond. Oke, semangat kerja juga untuk Imelda juga timnya ya. Adalah yang juga menyapa Gus Bawo, semangat siang, lagunya Gea Indrawari. Oke, ada Wirawan juga yang menyapa saya. Dewi, kenapa ya, sekedar info nih, pas Dewi siaran ngomong suaranya kecil kayak jauh dari mic gitu. Iya kah? Ya kah seperti itu? Tapi pas lagunya di play besar kok dia suaranya di radio, lagunya maksudnya ya. Tapi pas saya ngomong suaranya kecil begitu kah? Ada apa ya, kesalahan teknis kah atau dari radio saya? Gitu katanya Wirawan. Ya ya, coba nanti saya informasikan ke pihak terkait ya. Sahabat Pingin FM, apakah merasa seperti itu atau mungkin saya kecil ke, apa kurang ditinggiin fadernya nih? Ya, udah habis, sudah sampai mentok ini. Ya, nanti disampaikan ya Wir. Terima kasih informasinya ya. Ada Ma Panca juga yang menyapa saya. Lagunya adalah Teh Hijau Tulus. Oke, salamnya buat Dewi aja. Sahabat Pingin FM juga, semangat siaran, lancar semuanya. Oke, baik. Adalah sebentar. Putu Adi, oke. Silakan Zeman yang kita Dewi. Ya betul Dewi, tadi awal-awal kecil loh suaranya, sekarang udah mendingan. Oh iya, berarti ini tadi kurang tinggi, kurang naik federnya.
Udah sampai mentok nih. Putu udah mendingan ya suaranya ya. Baiklah, terima kasih informasinya. Adalah Mbak Romi yang menyapa juga. Mbak Romi The Course Radio. Salamnya buat sahabat Tingin FM aja. Dewi semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya. Iya benar Dewi, pas ngomong suaranya kecil. Dari semalam loh itu, Suma juga kayak gitu. Ya, sepertinya sih memang kita kurang menaikkan feather ini aja. Tapi semoga sekarang sudah oke ya. Kalau sudah oke berarti ya memang kurang naik lagi feathernya. Baiklah, terima kasih informasinya. Adalah yang menyapa di Telegram. Rian Putra, lagunya Charlie Puth yang Home. Kemudian Mary Okta, request lagunya Sumpah Mati. Oke, baik. Ada Indra juga, lagunya Ardian Khalif, sebentar lagi ke play. Saya sapa juga di Facebook yang sudah meramaikan kolom komentar. Semangat siangnya WNC aja di seputaran Ubud ya. Stay tune, ada Yan Bur Arini juga, semangat siang. Kemudian Kinanti Yuni, Gede Sudana, ada Leo Wicaksono, Sadine, Dewa Kusuma juga menyapa, Oka Mulyarta, Ketut Kalpa, Datoji, Ana Amir Udin juga. Baiklah, terima kasih sudah meramaikan Abis Hours dengan lagu favoritnya. Ditunggu satu persatu sahabat Tingin FM yang belum disegerakan ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau sapa di Instagram dan Facebook di app Tingin FM Bali. Lagu berikutnya, Ardian Khalif, 2001 kali.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Find Your Balance, dapat dengan FM. Ada yang suka dengan lagu-lagu seperti ini, temponya, beat atau iramanya Hugalan Salto, itu dia Jamaican Pam Pam. Spesial untuk kalian yang masih stay tune ya. Yang baru menyapa saya adalah Budio, semangat siang. Ada Papang juga, ada Titin. Streamingnya kenapa lari-lari ya Dewi? Entahlah Tin ya, tapi terima kasih informasinya. Budio lagunya adalah Ariana Grande. Apa maksudnya That Hate? Apa ini lagu judulnya? Budio, coba nanti saya cek-cek ya. Adalah Papang mau dengerin Tela. Oke, It Is Love. Siap, nanti akan di-play. Suara Dewi kok jauh banget ya? Aduh gak ngerti deh, aku ini sudah sampai mentok banget ya. Pokoknya berarti semuanya sama ya, sahabat Pingin FM mendengarkan suara saya jauh sementara lagunya besar gitu ya, begitu di play. Baiklah, harap maklum ya, kesalahannya bukan pada radio ataupun telinga Anda, memang di sini kayaknya deh nggak ngerti juga tuh suara Dewi itu jauh loh, aku udah teriak loh ini Tin. Ya deh, tapi terima kasih informasinya. Streaming juga lari-larian Dewi, iya. Terima kasih juga, nanti diteruskan ya. Oke, sahabat Pingin FM juga yang masih stay tune di Pingin FM, yang mau di-play lagu favoritnya boleh. Waktunya masih ada, tapi antrian lagunya lumayan. Ada Midnight Red, masih antri. Celine Dion, ada juga Rio, Charlie Puth, ada Gea, Sheila on Seven, kemudian The Course, ada juga Huasa. Nah, ditunggu aja lagunya ya. Sampai nanti di jam 1 siang, stay tune.
1: Home Sweet Home.
0: Kaget, karena saya juga kaget kok langsung besar seperti itu ya. Titin, ketawa kamu Tin. Ya deh, ya seperti itulah sahabat Pingin FM. Mari kita bersih-bersih rumah aja ya. Bersih-bersih rumahnya menggunakan produk pembersih berbahan kimia kah? Atau ternyata memanfaatkan bahan-bahan alami yang mudah kita temukan di dapur? Ada cuka putih nggak? Atau baking soda ya? Atau lemon? Nah ini ternyata bisa membantu pembersih gitu ya, menjadi pembersih serbaguna yang efektif untuk membersihkan berbagai permukaan sekaligus lebih ramah lingkungan. Dari idntimes.com saya baca, penting memang untuk memahami kalau pembersih alami punya fungsi utama ya hanya sebagai pembersih saja, bukan sebagai disinfektan ya atau pembasmi kuman. Nah ini juga harus diketahui ya. Dengan pengetahuan yang tepat, sahabat Pingin FM, pembersih alami bisa menjadi alternatif yang hemat, yang aman dan juga praktis untuk kebutuhan sehari-hari kita.

sebelum nantinya memutuskan untuk menggunakan apakah pakai bahan kimia kah atau bahan yang alami gitu ya Sobat Bingin FM. Tapi perlu diketahui kalau pembersih secara alami seperti cuka putih ini efektif membantu melarutkan kerak mineral atau noda air. Baking soda mampu mengangkat noda-noda yang membandel sekaligus bisa menyerap bau juga. Dan nantinya bisa bekerja mengangkat minyak dan lemak tanpa bahan kimia keras. Kemudian lemon, ini sering dimanfaatkan karena mengandung asam sitrat yang membantu mengurangi noda sekaligus memberikan aroma segar. Jadi kalau misalnya mau ada aroma-aroma segarnya bisa menggunakan lemon ya. Mengandung asam sitrat dan juga membantu mengurangi noda dan juga memberikan aroma segar. Tapi bahan-bahan alami ini sebaiknya digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Karena memang jelas beda gitu ya. Misalnya cuka tidak disarankan untuk marmer ataupun granit maupun batu alam ya, karena sifat asamnya bisa merusak permukaan. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat menjelaskan kalau beberapa bahan rumah tangga seperti cuka, baking soda, dan juga jus lemon memang bisa digunakan sebagai pembersih rumah tangga. Tapi EPA juga mengingatkan kalau pembersih buatan sendiri atau yang alami ini umumnya tidak seefektif produk komersial yang diformulasikan khusus untuk tugas-tugas tertentu. Nah itu dia. Jadi emang sudah ada faktor kelebihannya, ada kekurangan juga gitu ya Sobat Pingin FM. Nah kira-kira Anda mau praktisnya aja pakai yang ada kandungan kimianya sesuai dengan bahan-bahan yang sudah ditakar gitu ya, atau ternyata mau yang lebih alami, nah silahkan tentukan sendiri pilihannya. Kalau yang bisa praktis, kenapa harus yang ribet ya?

0: your sweet music station, find your balance. Sahabat Dingin FM, going down di 30 menit lewat dari jam 11 siang. Yang pengen rebahan dengan kasur besar berkualitas yang tahan lama dan harga terjangkau, satu pilihannya adalah Royal Foam. Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Kasur busa Royal Foam juga garansinya sampai seumur hidup. Silakan buktikan ya. Kalau misalnya Anda mau ganti kasur lama dengan kasur yang baru, pasti pilihannya adalah kasur busa dari Royal Foam. Karena Royal Foam ini, sahabat Dingin FM, menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia. Selama 8 tahun berturut-turut, Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Kalau mau informasi lebih lengkapnya, boleh langsung follow, cek juga promo seru Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali, @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.
1: Back to the past. Back to the past.

Girls menolak lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Mel C menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah, dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: gabungan para penyanyi luar biasa ya, Beyonce dan kawan-kawannya. Siapa sih suaranya yang saya dengar ya? Ada Natasha Bedingfield juga. Contekannya dari Dr. Adlin yang request. Just Stand Up sudah saya play ya untuk sahabat Dingin FM. Yang mau request lagu masih boleh, tapi antrian juga masih panjang. Harap bersabar ya, sampai di jam 1 siang. Stay tune-nya di Pingin FM aja. Ke WhatsApp atau Telegram untuk request 08113934. Sapa juga di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan salam-salamnya.
1: Penguin News.
0: Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tarif pewarganegaraan atau naturalisasi warga negara asing WNA menjadi warga negara Indonesia WNI sebesar 75 juta, naik dari yang sebelumnya 50 juta. Aturan tersebut termuat dalam peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum RI. PP tersebut, sahabat Pingin FM, ditekan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Nah, sementara itu, WNI yang ingin melepas status kewarganegaraannya juga dikenakan tarif sebesar 5 juta rupiah. Aturan tersebut berlaku mulai 1 Agustus 2026. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dewi Ragata untuk Pingin News. Happy summer.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: by Find Your Balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

widom sorum iod votum ios tuum ies colanquam.

Om Shanti, Shanti, Shanti.

sahabat Pingin FM, kita lagu yang sudah di-request tadi Mbak Putu, semoga masih stay tune di Pingin FM. Sudah 11 menit lewat dari jam 12 siang. Kita staycation yuk di weekend nanti sahabat Pingin FM. Kalau staycation paling seru nih, hotelnya itu nyaman, lokasinya strategis dan punya banyak spot keren untuk kita abadikan, alias bisa foto-foto ya. Semua itu bisa ditemukan di Solia Legian Bali. Selain kamar-kamarnya yang modern, nyaman dan tetap ramah di kantong, Solia Legian Bali juga punya lobby yang benar-benar eye-catching. Begitu Anda melangkah masuk, mata langsung tertuju pada mural-mural keren yang bikin suasana makin unik dan pastinya instagramable. Seperti apa mural-muralnya, penasaran ya? Bukan cuma cocok untuk liburan, Solia Legian Bali juga siap menjadi venue berbagai jenis acara, mulai dari private meeting, kemudian conference, ada juga seminar, gathering perusahaan, birthday party, sampai event berskala besar. Semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel. Lokasinya pun strategis, ada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian, sahabat Pingin FM. Kalau mau tahu seperti apa ya, Anda bisa lihat langsung promo terbarunya juga. Silahkan follow Instagramnya, ada di @solialegianbali. Sekali lagi follow @solialegianbali dan di @allstarlegian. Ditunggu staycationnya tentu saja di Solia Legian Bali.

0: Bu, kenapa menit lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Head, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini, kamu nggak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

Bingwin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Bingwin FM, ini dia dari The Course dengan Radio. Lagunya sudah di request tadi ya, sudah saya play. Apa sih yang Anda suka dari mendengarkan radio? Apakah lagu-lagunya? Karena bisa di request, atau informasinya, atau mungkin suara penyiarnya. Agak-agak pede ya. Tapi kalau misalnya informasinya sahabat Bingwin FM, nah ini saya juga punya informasi yang lagi viral dari infipop.id ya, bernama Wella Hata, adalah WNI yang menjadi state manager di penutupan Piala Dunia. Keren banget ya, jadi asal Indonesia ya sahabat Bingwin FM, ini menjadi yaitu dia state manager di penutupan Piala Dunia. Dan memang kepercayaan itu tidak datang secara tiba-tiba. Wella ini membangun reputasinya selama lebih dari 15 tahun lewat proyek-proyek internasional berskala besar. Keren banget, itu yang lagi jadi pembicaraan sekarang ini ya. Oke, Dewi Rakata masih temani Anda sampai jam 1 siang nanti. Beberapa lagu masih antri tapi nggak banyak. Silakan aja langsung kalau mau didengarkan lagu favoritnya ke WhatsApp atau Telegram di 0811 3934 94. Oh, Mbak Romi masih stay tune di Pingin FM, terima kasih. Semuanya dong Dewi, informasinya, lagu-lagunya, penyiarnya juga, paket komplit pokoknya kalau dengerin radio. Terima kasih Mbak Romi sudah stay tune. Kemudian adalah tadi yang menyapa Putu Adi. Mbak Putu masih dengerin ya, lagunya Silaon Seven sudah ke play. Gus Adi semangat siang. Lagunya kebetulan yang Arwana gak ada di list kita. Coba nanti lagu penggantinya saya cek dulu apakah ada ya. Kemudian semangat siang Kum-kum lagi on the way dengerin Dewi, terima kasih. Ada Dr. Ardi juga tadi yang sudah menyapa. Semua lagunya sudah saya play satu persatu sahabat Bingwin FM. Nah kalau ada yang belum, mungkin penyiarnya kelupaan, tolong dibantu ingatkan ya. Langsung aja kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram di 0811 3934 94, atau menyapa di Instagram dan Facebook @pingwinfmbali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Sampai di jam setengah satu requestnya saya tunggu. Tapi habis hours temani Anda sampai jam 1 siang nanti. Stay tune.

mega hit single Wherever You Will Go di tahun 2000 lalu, The Calling akhirnya menjawab penantian panjang para penggemarnya dengan kembali merilis karya terbaru berjudul Dust di tanggal 10 Juli 2026. Lagu ini dibagikan bersamaan dengan sebuah music video melalui TLG, Virgin Music Group. Lagu ini menjadi pemanasan untuk album terbaru The Calling yang beranggotakan Alex Band, Daniel D'Amico, dan juga Dom Liberati ini setelah 20 tahun. Lirik lagu Dust juga berisikan tentang sebuah harapan di tengah masa sulit.

Pimpin FM Your Sweet Music Station, Find Your Balance. Masih di bulan Juli, berarti masih banyak promo di bulan ulang tahun Toya Devas ya, sahabat Pimpin FM. Yuk, yang mau staycation, Anda bisa menikmati signature stay package Toya Devas ya. Hanya Rp2.300.000 sudah bisa mendapatkan stay di deluxe private pool villa. Waduh, ini punya kolam pribadi ya. Termasuk sarapan pagi, kemudian akses ke semua fasilitas Toya Devas ya, dan gratis sunrise jeep tour. Atau pengen menikmati camping escape experience, hanya Rp525.000 saja untuk berdua akan mendapatkan breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toya Devas ya. Banyak banget promo-promo paket-paket favorit Anda. Family fun package-nya juga masih ada, team building package juga masih tersedia, dan juga promo di Kawah Bake and Brew. Dapatkan semuanya tentu saja hanya di Toya Devas ya. Dan ingat, selama bulan Juli ini disegerakan datang ke Toya Devas ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: 360 yang find your balance, sahabat Pingin FM, M2M, Mirror Mirror. Lagu lama di tahun 2000 sudah membawa kita flashback ke tahun itu ya, sahabat Pingin FM. Terima kasih yang sudah meramaikan Office Hours di Selasa 21 Juli 2026. Kurang ya rasanya kalau cuma dengerin satu lagu, ya request lagi dong. Sama Sally akan melanjutkan Office Hours sampai jam 4 sore ya. Ada Mbak Titin yang lagi buat camilan. Wah, enak banget sepertinya ini Mbak Titin. Ya deh, mungkin juga sahabat Pingin FM mau makan siang. Dewi Ragata juga sama, mau makan siang dulu. Besok kita ketemu lagi ya. Silakan lanjut sama Sally, oke? Okay? Dewi Ragata pamit, bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Station. Hai, sekali lagi nih Sobat Pingin FM. Selimaria hadir di sini ya, akhirnya menyapa kembali Anda di siang hari ini. Buat Anda yang mungkin sekarang lagi rebahan aja atau yang di kantor gitu ya, lagi menikmati makan siang. Anyway, masih jam istirahat enggak sih? Soalnya di sini kan masih jam 1 ya, dan mostly memang tempat-tempat kerja itu dari jam 12 sama jam 1, alias ini udah berakhir gitu ya masa istirahatnya. Tapi kalau misalnya Anda baru memulai menyantap makan siang, selamat menikmati. Harus dengan hikmat ya menikmatinya. Jangan sampai buru-buru nanti kesedak say. Aduh, jangan sampai gitu ya. Terus siapin minuman yang seger-seger karena Bali sekarang panas banget. Ya ampun. Tapi Sally sekarang lagi happy deh karena ini detik-detik alias beberapa hari menjelang payday alias gajian gitu Sobat Pingin FM. Aduh, gak sabar banget karena sudah banyak banget ya wishlist yang sudah dinanti-nantikan kayak gitu. Sally sih udah ngeliat ya toko Oren, aplikasi Oren, terus juga aplikasi Tok-Tok yang ada shopnya itu. Gak sabar deh karena udah mulai banyak gitu promonya. Tapi kalau misalnya Anda kayak Sally juga gak sih Sobat Pingin FM, mendekati gajian terus udah banyak rencana yang mau di check out ya kan? Kalau misalnya Anda itu berencana buat check out apa sih Sobat Pingin FM? Boleh ya kasih tahu Sally. Kalau Sally sih beberapa waktu ke depan kayaknya bakal check out kayak keperluan anak ya kan? Karena keperluan pribadi itu ya di nomor 2 kan lah Sobat Pingin FM untuk saat ini. Tapi kemungkinan sih memang kebutuhan anak dulu ya, kayak misalnya vitamin sudah mulai habis gitu. Tapi saya udah ngelihat promo-promonya sih udah mulai mentereng gitu ya, sudah bikin mata ijo gitu. Ih, mumpung ada promo di besar gitu Sobat Pingin FM. Tapi kalau misalnya Anda apa ya promo yang diincer di payday sale nanti, boleh kasih tahu Sally ya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga nih lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Pingwin FM Bali. Agak keselek ya say. Kurang minum nih Sally kayaknya ya, kurang meminum air gitu. Atau buat Anda yang mau kayak stalking TikTok kita juga bisa di @pinginfmbali, i-nya double di belakang ya Sobat Pingin FM. Dan buat Anda yang mau request lagu juga bisa banget. Jadi Anda tentuin aja kira-kira di siang hari ini Anda tuh pengen dengerin lagu apa ya kan. Sally pokoknya bakal memanjakan telinga Anda dengan lagu-lagu yang bikin Anda happy, yang bikin Anda tuh makin good mood. Tinggal dikasih tahu aja dengan format nama, terus usia, dari kota mana, bisa Denpasar atau misal di Dalung gitu ya. Atau terus selain itu juga bisa dikasih tahu request lagu apa dan salam-salamnya buat siapa. Pokoknya Sally bakal tungguin nih sampai jam 4 nanti, jadi banyak banget waktunya ya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan

0: Dance. Barusan sudah dimanjakan dengan lagu yang agak sedikit lawas ya Sobat Pingin FM, dari Westlife, Mandy, yang kayaknya ini bikin kita makin ngantuk ya. Jadi kayaknya butuh sesuatu hal yang bikin semangat di siang hari ini biar tidak terlalu mengantuk. Ini jam-jam rawan ya Sobat Pingin FM. So buat Anda yang mau request lagu yang agak upbeat dikit juga bisa banget. Nanti Sally bakal play di sini. Bisa request dengan format nama, kemudian usia, terus asalnya dari mana, lagunya yang mau di request tuh apa, dan salam-salamnya buat siapa gitu ya. Terus yang mau ikutan ngobrol di mini food juga bisa banget ya Sobat Pingin FM, karena kan bentar lagi kita bakal menerima gaji itu di tanggal 25-an ya kan. Ih, happy dong pasti. Udah banyak hal yang mau di check out. Nah kalau misalnya Anda nih Sobat Pingin FM, itu yang mau di check out saat ini tuh apa rencananya nih setelah melihat promo-promo? Apakah Anda mengincar promo skincare biar kulit ini semakin glowing dan tidak aging seperti itu ya? Atau misal buat ibu-ibu rumah tangga nih mengincar bahan-bahan kebutuhan pokok? Misal beras kan biasanya lebih murah ya kalau misalnya beli di online gitu. Atau kalau misalnya Anda suka berburu fashion yang berbau estetik gitu ya, desainnya, bisa kasih tahu Sally aja lewat WhatsApp di 08 11 393 494, bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Abis ini kita bakal lihat ya untuk traffic info di sekitar kita seperti apa sih. Yuk kita intip.
1: Traffic light, traffic light.

Baiklah, kita intip dulu ya. Kita mulai dari Dalung nih, sahabat Pingin FM. Untuk saat ini Dalung terlihat di Bangsal lancar, ramai lancar. Kemudian di bentar, kita ke arah Jalan Raya Hanoman yang di dekatnya Sempidi. Di Sempidi itu terlihat lancar. Kemudian kita geser ke Cokro Aminoto, itu lancar, bahkan di dekatnya Ubung itu juga lancar, sahabat Pingin FM. Kemudian kita ke, oh, yang agak merah sedikit itu di Jalan Gunung Galunggung ya, itu agak ramai, cuma tidak terlalu stuck sih. Kemudian Cokro Aminoto selanjutnya lancar ya, cuma di lampu merah Gunung Galunggung itu tadi aja yang agak sedikit ramai, sahabat Pingin FM. Terus kita keluar dari Cokro Aminoto menuju Jalan Gatot Subroto Barat ya, di perempatan tersebut itu terpantau ini merah padat, sahabat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi agak deket Dalung lagi lah ya, kita ke Jalan Raya Kerobokan. Jalan Raya Kerobokan terpantau ramai lancar. Kemudian di Jalan Kebayu Utara ya, di terus menuju Jalan Gatot Subroto Barat itu terpantau ramai lancar juga, cuman di lampu merah aja yang agak merah sedikit. Selebihnya sih aman sentosa. Kemudian di Jalan Kargo, di Simpang Kargo Permai, Jalan Bulu Indah dekatnya Penguin FM, ini juga agak padat sedikit, sahabat Penguin FM ya. Terus kita geser lagi ke Jalan Pidada Gatot Subroto Barat, ini juga terpantau sedikit ramai. Kemudian kita geser lagi Ahmad Yani Utara, kelihatannya sih ramai lancar. Terus kita ke Gatot Subroto Timur ya, itu terlihat, kok Gatot Subroto Timur sih di sini, Gatot Subroto Tengah maksudnya, sahabat Pingin FM ya, dari arah Nangka Utara ini agak sedikit padat, sahabat Pingin FM. Kemudian kita ke arah Gatot Subroto Timur, yang agak sedikit ramai itu di arah Jalan Kejeri, Jalan Seroja ya. Terus selebihnya sih aman, lancar aja. Di Jalan Trengguli juga ini ramai. Kemudian di kita ke WR Supratman, ini terpantau sih ramai. Ramai sahabat Pingin FM, cuma tidak terlalu panjang. Kemudian masih di WR Supratman, kita ke arah Jalan Waribang ya, itu yang agak sedikit padat, sahabat Pingin FM. Terus kita masih di WR Supratman, ini ke arah Jalan Nusa Indah ini ya, yang agak sedikit padat, sahabat Pingin FM. Selebihnya sih aman aja, lancar gitu ya. Terus kita geser lagi, kita intip dulu ke arah Simpang Sanur, Simpang Topati, ini lumayan padat, sahabat Pingin FM. Padat sekali, bahkan ini melewati Prime Plaza Hotel itu juga masih padat. Kemudian di Jalan Hang Tua juga ini ramai. Terus kita geser lagi ke arah Jalan Raya Puputan, terpantau lancar. Dewi Sartika juga ramai lancar. Terus kita ke mana ya, Jalan Raya Sesetan deh. Jalan Raya Sesetan terpantau sih sejauh ini ramai lancar aja, bahkan cenderung ke lancar ya. Titik merahnya cuman ada di sekitar, bentar, di sekitar ke arah Pulau Selus yang SMA Keharapan itu ya. Selebihnya sih lancar aja. Kemudian kita ke Sudirman juga terpantau lancar. Terus kita ke Tekumar. Untuk Tekumar di dekatnya Level 21 Mall itu juga lancar. Di Simpang 6 juga terpantau sedikit ramai, sahabat Pingin FM. Untuk yang benar-benar padat di Tekumar itu dari arah Pulau Ayu ya, itu benar-benar padat banget sampai ke jalan yang menuju ke Jalan Pulau Batanta, itu yang benar-benar padat banget, sahabat Pingin FM. Terus selebihnya sih lancar ya, sampai kita bertemu di lampu merah Tekumar Barat itu yang ke arah Imam Bonjol, itu benar-benar padat banget, sahabat Pingin FM. Kemudian Imam Bonjol juga ramai. Terus Tekumar Barat, masih di Tekumar Barat, di simpang menuju Jalan Mahendradatta itu juga ramai. Mahendradatta selebihnya sih selain di lampu merah tadi terpantau lancar ya.
tidak terlalu padat. Kemudian kita ke Gunung Salak juga lancar, Tangkuban Perahu juga agak sedikit ramai. Ya, itu tadi untuk info traffic di sekitar kita, Sobat Pengguna FM. Hati-hati di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: snap.
1: Radio Penguin.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
0: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Radio Penguin.
8: Fresh single on Penguin FM.

lagu Donne Maula kembali menghadirkan karya terbaru berupa single penuh makna berjudul Harum. Karya ini hadir sebagai jawaban atas pertanyaan mendasar, yaitu apa yang membuat seseorang tetap berjuang. Resmi dirilis di seluruh platform musik digital pada 8 Juli 2026, Harum juga menjadi kelanjutan dari perjalanan kreatif Donne Maula setelah album Daur Hidup pada tahun 2024 dan sejumlah karya reflektif seperti Bercinta Lewat Kata dan

Sobat Pengen FM, buat Anda yang lagi cari kampus berkualitas, punya banyak pilihan program studi pastinya ya, dan siap buat dukung impian Anda yang bermacam-macam itu, jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Sekarang tuh lagi ada penerimaan mahasiswa baru dan masih dibuka sampai saat ini. Tapi ingat Sobat Pengen FM, kuota di berbagai program studi tuh udah hampir penuh. Jadi jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai pendaftaran udah tutup, baru kepikiran buat daftar. Beh, nyesel banget. Udah yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap buat bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipen Maru Universitas Warmadewa. Anda bisa pilih program studi impian Anda nih di sana. Terus mulai deh perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Udah kerja, kalau misalnya Anda udah kerja, no worries, masih bisa sambil kuliah kok. Tinggal daftar aja di program Regular B, kuliah jalan nih. Udah gitu masih tetap dapet cuan. Menarik banget dong, ya kan? Jangan biarkan kesempatan ini lewat gitu aja, Sobat Pengen FM. Amankan kursi Anda sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Rumors.
1: Barusan sudah mendengarkan suara manis dari Gelini gitu ya. Dari Mahalini yang melawan restu sahabat pengin FM. Tapi pas banget Sally juga di sini mau ngomongin tentang Mahalini yang baru aja berhasil tampil memukau ya pas bawain lagu sadis di konser retrospektif di Jakarta kemarin nih sahabat pengin FM. Terus pakaiannya tuh bener-bener glamor tapi masih kayak apa ya masih simple gitu loh, walaupun ada sentuhan bulu-bulu yang bikin kelihatan ramping di bagian roknya. Terus juga untuk busananya itu bernuansa hitam putih sebenarnya sahabat Wingin FM. Terus juga ada aksen kayak kancingnya gitu di bagian topnya atau di bagian atasan. Dan di sini pas tampil bareng sama Afgan itu bener-bener Gelini ini tampil cantik banget. Terus rambutnya itu dibikin slick gitu loh, bener-bener super rapi. Terus juga lipstiknya ini bener-bener mentereng banget. Dan di bagian bajunya itu ada kayak aksen bunga merah gitu loh, dari kayak mote-mote gitu. Terus ini busana tuh memang dirancang atau didesain, sengaja didesain oleh Lisa Ju. Jadi ini desainer terkenal ya sahabat Wingin FM. Dan ini semakin menambah penampilannya Mahalini, jadi tampil glorious dan juga semakin stand out gitu. Tapi memang walaupun tanpa busana yang aneh-aneh ya sahabat Pingin FM, yang namanya Mahalini itu selalu tampil memukau dengan gayanya sendiri gitu. Walaupun dengan penampilan yang simple atau baju-baju yang simple, ya namanya Gelini gitu selalu tampil menawan, selalu stand out gitu ya kan. Tapi kita doain aja semoga Mahalini ini semakin bersinar terang untuk karirnya dan pastinya semakin cantik ya sobat Pingin FM.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

Ih, seneng banget deh Sobat Pengguna FM kalau misalnya kita tuh udah berencana buat melakukan treatment untuk kesehatan kulit kita, kulit wajah gitu ya, semakin biar semakin glowing. Udah gitu ditambah ada promo. Ih, makin menarik gak sih? Di mana lagi Anda bisa dapetin promo treatment menarik kalau bukan di Miracle Ultimate Denpasar? Karena sekarang tuh lagi ada acara Miracle 30 Timeless Confidence Festival, di mana Anda bisa nikmati signature of offer hingga 60% buat berbagai treatment favorit cuman di Miracle Ultimate Denpasar. Nah, khusus new customer, Anda bisa dapetin free konsultasi ya dengan dokter estetik profesional pastinya, buat mengetahui kebutuhan kulit Anda itu apa, dan pastinya setelah itu Anda bisa nentuin nih treatment apa yang paling sesuai buat Anda, Sobat Wingin FM. Yang lebih seru lagi nih ya Sobat Pengguna FM, setiap transaksi itu Anda punya kesempatan buat bawa pulang hadiah yang super menggelegar pokoknya, yang super keren banget, kayak misalnya motor listrik, terus juga voucher belanja, ada barang elektronik yang super canggih, dan pastinya masih banyak hadiah menarik lainnya yang pastinya ini bikin Anda penasaran banget loh pastinya ya. Yang belum treatment pun tetap ada kejutannya kok. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, Anda bisa melakukan konsultasi dan menentukan pilihan treatment Anda itu maunya apa. Plus, Anda bisa dapetin souvenir eksklusif selama persediaan masih ada ya. Promo ini berlangsung dari 25 Juli sampai 3 Agustus 2026. Jadi benar-benar singkat nih waktunya, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Makanya reservasi sekarang juga Sobat Pengguna FM, dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu. Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

Cincin sudah terputar spesial untuk Kak Okta di Mengwi yang sudah stay tune ya, sudah request lagu. Gimana nih Kak Okta untuk lagunya? Semoga bikin Anda happy ya untuk siang hari ini. Ini buat Anda juga sahabat Pengin FM yang mau request lagu juga masih Sally tungguin lah ya. Sampai jam 4 nanti Sally masih ada di sini sampai jam 4 di office hours pastinya. Jadi buat Anda yang mau request bisa dikasih tahu aja lewat WhatsApp atau Telegram 08 11 393 494, bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Pinguin FM Bali. Dan buat Anda yang mau mantengin atau scrolling atau stalking gitu ya akun TikTok kita juga bisa di @PinguinFMBali. I-nya ada double ya di bagian belakang. Anda bisa request dengan format nama, usianya, terus dari mana dan mau request lagu apa, terus salam-salamnya buat siapa. Sally nanti bakal playin, terus juga bakal sampein juga salamnya spesial untuk orang yang mau Anda tuju gitu. Tapi buat Anda yang mau cerita-cerita sama Sally juga bisa banget ya. Sally lagi ngomongin kalau misalnya lagi payday sale gitu ya. Kan bentar lagi kita bakal gajian nih sahabat Pingin FM gitu. Kita tuh atau Anda gitu, apa sih promo yang benar-benar lagi Anda incer gitu untuk saat ini? Apakah skincare gitu biar kulit semakin glowing, semakin sehat, plumpy gitu? Atau yang kedua adalah bahan pokok. Ini biasanya ibu-ibu rumah tangga ya kan, huntingnya itu kebutuhan dapur. Kayak misalnya beras atau sayur-mayur juga kan bisa pakai yang instan, pengiriman yang instan. Atau buat Anda yang sangat mencintai anak Anda itu apakah lagi hunting atau lagi merencanakan untuk hunting promo buat anak Anda? Atau mungkin buat Anda yang suka fashion juga bisa kasih tahu Sally ya, apakah Anda sekarang lagi mau mengincar baju-baju yang lucu-lucu itu? Atau misal promo-promo yang lain juga bisa banget ya, tinggal cerita-cerita aja sama Sally, sharing-sharing aja, gak usah malu-malu, tinggal nanti dikasih tahu ya, di typing aja, diceritakan lewat WhatsApp atau Telegram di 08 11 393 494. Sally bakal tungguin ya. Tapi sekarang Sally mau bacain dulu yang sudah masuk requestnya. Ada Kak Rani di, oh nggak ngasih tahu ada di mana dia, mau request lagunya Ricky Martin featuring Christina Aguilera yang Nobody Want to Be Lonely. Salamnya buat yang dengerin Pinguin aja, untuk siaran, untuk yang siaran selamat bertugas, terima kasih. Untuk lagunya sudah terputar ya, spesial untuk Karani, semoga itu bikin Karani semakin happy hari ini. Terus juga ada Aba Weisel yang hanya menyapa ya di WhatsApp. Kemudian ada Kak, siapa ini namanya? Bentar ya, kita lihat dulu namanya. Ada Kak Devyanti yang juga menyapa, katanya siang Kak mau request lagu Nona Rollerblade. Terus mau kirim salam buat accounting and collection, mat kerja dan jangan ngantuk ya. Tuh, jangan ngantuk nih. Ini jam-jam rawan ya, rawan tepar, rawan tiba-tiba lah kok mimpi sampai Surabaya. Jangan sampai ya. Untuk lagunya sudah tersiapkan untuk Kak Devyanti dan juga salamnya udah disampaikan untuk teman-temannya. Jangan sampai ngantuk ya Kak, harus fokus apalagi counting ya kan. Terus juga ada Kak Okta tadi yang request lagu Hindia Cincin. Salamnya buat Sally, semangat siaran, terima kasih. Terima kasih juga untuk lagunya sudah terputar ya. Kemudian ada My Senior. Ada Mbak Titin, katanya masih ada di sini, request Home Charlie Puth sudah terputar juga. Terus Mbak Titin juga ikutan mini vote. Enggak usah deh pakai PID, kalau Mbak Titin mah gajian tiap hari, mau belanja apa aja suka-suka hari, asalkan ada mood dan ada sesuatu yang dibutuhkan. Maklum kerja sendiri setiap hari, jadi dapat gaji setiap hari. Ini nih yang biasanya ATM-nya saldonya itu unlimited ya. Amin ya Mbak Titin ya. Jadi kalau misalnya belanja tidak menunggu hari promo gitu. Ih pengen deh kayak Mbak Titin gitu ya kan. Tapi Mbak Titin kalau belanja mah suka-suka moodnya. Maklum ya, Mbak Titin orangnya mudian. Katanya thank you udah di play, terima kasih juga untuk Mbak Titin. Terus ada Kak Agus Ade juga.
Bentar, yang request lagunya Nadila, salahkan aku kalau nggak ada lagunya Bass Jam, bukan Pujangga. Yang ada bukan Pujangga ya kak. Salam buat sahabat Pingin FM, semuanya buat Sally Maria, terima kasih juga. Terus ada Mbok Yan, halo Mbok Yan. Selamat siang Mbak Sally Maria, Kesiman. Ada di Kesiman maksudnya Mbok Yan ya. Request lagu Seribu Kali dari Gea Indrawari. Makasih, semangat tugas, sehat selalu. Terima kasih untuk lagunya. Abis ini disiapin ya, spesial untuk Mbok Ian. Terus ada Bu Mita. Siang Sally, Bu Mita dari Warung Umas Anabaha Mengwi. Stay tune katanya. Request Judika Cinta Karena Cinta Karena Cinta. Salamnya buat Sally aja deh. Semangat siaran. Suks mewali Bu Mita. Ih, seger banget deh Bu Mita. Kemarin, minggu kemarin Sally maunya mampir gitu Bu Mita, tapi karena ada situasi yang tidak memungkinkan, kayaknya minggu ini deh. Hopefully bisa mampir ke warungnya Bu Mita ya. Jadi bisa mengicipi es daluman itu. Ih, saya pecinta es daluman loh Bu Mita. Udah gitu sekarang lagi sukanya sama rujak lagi, kayaknya menarik deh kalau misalnya mampir ke warungnya Bu Mita ya. Tapi Bu Mita semangat jualannya hari ini ya. Semoga laris manis Tanjung Kimpul deh pokoknya. Terus ada Kak Lanang, siang Sally, Lanang di Gianyar request lagu Pillow Talk dari Zain Malik. Makasih Sally, terima kasih juga, disiapkan ya lagunya, jadi ditunggu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: That help. V dan help.
1: Sekarang lagi banyak ya yang melakukan slow jogging sobat Pingin FM. Kalau misalnya selama ini kita selalu terbiasa dengan jogging biasa gitu ya, apalagi yang lari maraton seperti itu. Tapi sekarang itu lagi hits banget slow jogging. Tapi apakah slow jogging ini lebih efektif daripada jogging dengan kecepatan biasanya sobat Pingin FM? Karena kan sekarang lagi gencar-gencarnya dilakukan ya di media sosial, dan ini agak beda dengan lari pada umumnya karena olahraga ini tuh dilakuin dengan kecepatan yang santai banget, bahkan cenderung kayak jalan cepat sobat Pingin FM, ya ini sekitar 3-5 km per jam. Tapi ternyata menurut dokter spesialis kedokteran olahraga dari RSUI, Dr. Listia Tresnanti Mirta, SPKO, itu bilang kalau misalnya belum ada bukti nih yang nunjukin kalau misalnya slow jogging itu bisa bakar lebih banyak kalori daripada jogging dengan kecepatan normal. Tuh, ternyata belum ada riset yang resmi gitu yang membuktikan kalau misalnya slow jogging ini lebih efektif buat bikin kita kurus alias membakar kalori lebih banyak. Karena kata dokter Tresnanti ini, kalori yang terbakar tetap ya dipengaruhi sama beberapa faktor kayak misalnya berat badan, durasi latihan, intensitas, dan efisiensi gerakan. Seperti itu katanya. Terus dokter Tata, dokter yang biasa dipanggil dokter Tata ini juga nambahin kalau misalnya mungkin manfaat utamanya itu bukan karena lebih banyak membakar kalori ya sobat Pingin FM dibandingkan dengan jogging biasa, tapi karena slow jogging ini itu lebih mudah dipertahankan dalam durasi yang lebih lama pastinya ya, dan dilakukan secara konsisten karena ya tidak terlalu ngoyo atau tidak terlalu apa ya membutuhkan tenaga yang ekstra gitu kalau misalnya melakukan slow jogging, gak kayak jogging yang biasanya seperti itu sobat Pingin FM ya. Jadi buat Anda yang mau slow jogging ya gak apa-apa, tetap dilakukan supaya apa? Supaya tetap fit, tetap sehat pastinya, dan kalau dilakukan konsisten juga lama-lama kita bakal bisa membakar kalori lebih banyak pastinya ya.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
2: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempuranya crunchy.
1: Goy.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Girls menolak lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, MLC menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Dikenal memiliki kemampuan menyampaikan emosi melalui setiap lagu yang dibawakannya, Vanessa Zee kini menghadirkan sisi lain dari perjalanan musiknya lewat single terbaru Menjauh, sebuah karya yang menampilkan kematangannya sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu. Single Menjauh resmi dirilis pada 10 Juli 2026 di berbagai platform musik digital dan juga menjadi penanda babak baru dalam perjalanan artistik Vanessa Zee. Dalam proses penciptaannya, Vanessa juga berkolaborasi dengan Petra Sihombing untuk menulis lirik, sedangkan penghayatan vokalnya diasah di bawah arahan Mohammed Kamga sebagai vocal director.

Yang sudah terputar spesial untuk Mbok Tian yang tadi udah request lagu ya. Katanya tadi bilang sama Sally, selamat siang Sally, request The Course So Young, have a nice day. You too ya Mbok Tian ya. Semoga lagu So Young ini juga bikin Mbok Tian semakin happy. Karena kalau kita happy, kita juga bisa semakin muda, awet muda gitu maksudnya ya. Terus juga ini ada Kak Bayu yang request lagunya Meiska, Hilang Tanpa Bilang, thanks Sally katanya. Baiklah, terima kasih juga untuk lagunya tadi udah terputar spesial untuk Kak Bayu ya. Kemudian ada Mbok Romi. Siang Sally, Mbok Romi Jimbaran request Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Kalau Mbok Romi gak pernah ada planning beli ini itu, berjalan seperti biasa, gajian habis buat keperluan di dapur aja Sally. Semangat siaran ya Sally, sehat-sehat, bahagia selalu, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbok Romi ya. Tapi emang bener ya, kadang tuh kalau misalnya gajian suka tiba-tiba kok lewat gitu aja ini duit, berasa tidak menetap gitu ya di saldo ATM. Emang ada aja kebutuhan kalau misalnya habis gajian ya kan, borom. Ya, begitulah ya. Namanya juga ibu rumah tangga ya kan, pasti banyak keperluan yang harus dibeli gitu. Tapi semoga rezekinya Mbok Romi semakin banyak, semakin lancar, laundryannya lancar ya, borom. Terus juga tadi, oh Kak Lana udah deng di play tadi lagunya. Terus ada Kak Katarina Yulia Tanjung, siang Sally, saya request lagunya Hold My Hand Lady Gaga untuk Koko Willy yang lagi kerja di proyek Jimbaran Kedonganan. Jangan lupa minum air putih yang banyak tuh Koko Willy. Jangan lupa minum air yang banyak, minimal 2 liter loh ya Koko. Karena kalau misalnya kurang dari itu nanti kita lemes ya kan, panas dalam. Pokoknya air mineral itu sangat-sangat berguna. Anyway, untuk lagunya abis ini bakal terputar ya untuk Kak Katarina dan juga Koko Willy. Ditunggu. Kemudian ada Mbok Pancaneki. Hai Sally, aku request Secret Love Song, Little Mix and Jason Derulo. Baiklah, sudah tersiapkan ini spesial buat Mbok Pancaneki ya, si hard worker yang rajin banget kerjanya Mbok Pancaneki. Terus juga rajin banget nge-gymnya gitu. PD Sel, aku ngincer skincare dong, soalnya mayan banget beda harganya dengan aku beli offline. Pernah dapat sampai beda 50.000, kan lumayan. Kalau sudah gini biasanya aku langsung beli 2. Mantep banget ya. Emang wanita-wanita pemburu promo, Mbok Panca. Sama dong kita ya. Suka hilaf kalau misalnya ada promo, yang harusnya beli 1, langsung 2. Bisa juga 3 kalau misalnya harganya murah banget ya kan. Tapi emang skincare tuh penting banget sih ya Mbok Panca. Pantes kulitnya Mbok Panca tuh bagus, udah badannya bagus, kulitnya bagus. Pengen deh kayak Mbok Panca Neki gitu ya. Terus juga ada siapa ini ya? Oh, ada Kak Frans yang baru menyapa Sally juga. Katanya selamat siang Kak Sally, minta lagu dong, jangan tutup dirimu dari Stinky. Bentar ya, dicek dulu apakah ada. Dari Stinky. Oh wow, sepertinya tidak ada ya untuk Kak Frans. Mungkin bisa diganti dengan penyanyi yang lain, dengan judul yang lain ya. Mungkin kayak Peter Pan atau Noah atau yang lainnya gitu, bisa. Bisa dipilih-pilih aja. Nanti Sally bakal ngecek apakah ada di sini. Terus juga kita move dulu di Telegram. Ada Kak Rian Putra di Uluwatu, request lagunya Somber, My Body Isn't Ready. Thanks a lot Sally, thank you juga. Untuk lagunya sih tadi sudah terputar ya. Semoga Kak Rian Putra sempat mendengarkan dan bikin happy. Terus buat sobat Pingin FM yang mau request lagu juga masih bisa banget. Sally masih ada di sini sampai jam 4 sore nanti sobat Pingin FM ya. Jadi silakan dipilih aja lagunya mau yang apa. Terus disampaikan dengan format nama, usia, asalnya dari mana, terus mau lagu apa, dan salam-salamnya buat siapa. Bisa dikasih tahu aja lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4 94. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Anyway, yang mau cerita-cerita juga bisa banget loh. Kalau misalnya payday sale nanti nih sobat Penguin FM ya, mendekati gajian,
Kira-kira promo apa sih yang Anda incer-incer mulai sekarang? Apakah skincare kayak Mbok Pancaneki? Atau baju misal? Atau kebutuhan anak, kebutuhan pokok? Atau promo-promo yang lain yang Anda incer? Boleh lah ya cerita-cerita sama Sally. Kasih tahu Sally promo yang lagi diincer buat PID Sale nanti itu apa? Dikasih tahu lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 3934944. Yuk, Sally tungguin requestan Anda ya.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: dikenal sebagai salah satu pencetak hits R&B terbesar selama 2 dekade, Neo mencoba peruntungan baru di genre country dengan merilis album country pertamanya Highway 79. Dibagikan pada 10 Juli, Neo juga membagikan single Dance Right Now. Single ini merupakan total single kelima dari album terbarunya, setelah sebelumnya Neo telah merilis Miss Sandra, Simple Things, Up, Out and Gone, dan juga Thinking What I'm Thinking. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
2: Tokyo Chicken Yakitori!
3: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
4: Crispy tempurannya crunchy!
5: Go!

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
5: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Family time. Family time.
1: Buat sahabat Penguin FM nih ya, buat Anda yang punya anak gitu, dan anaknya mungkin bedanya tuh gak jauh, dan atau mungkin misalnya Anda yang sering banget nih merasa kayak bertengkar sama kakak atau adiknya gitu ya, emang itu sesuatu hal yang normal terjadi nih sahabat Penguin FM. Tapi Sally punya tips nih biar Anda sama adik atau kakak Anda atau kedua anak Anda nih buat sahabat Penguin FM itu tetap akur gitu ya. Ini cara mengatasi sibling rivalry namanya. Ini dikutip dari The Sibling Bond. Menurut psikolog Stephen itu bilang kalau misalnya hubungan saudara merupakan salah satu ikatan terpanjang di kehidupan seseorang. Jadi ini bisa dipenuhi rasa kasih sayang sekaligus konflik. Sehingga persaingan antar saudara itu sebenarnya adalah bagian yang benar-benar normal nih sahabat Penguin FM. Jadi kalau misalnya Anda punya anak, kenapa sih kedua anak aku ini saat ini sering banget berantem atau senang banget berantem gitu ya. Tapi itu merupakan proses untuk tumbuh kembangnya mereka gitu sahabat Penguin FM. Tapi kalau misalnya Anda tidak nyaman ya pastinya kalau misalnya ngelihat kenapa sih dua anak ini itu berantem terus. Nah, Sally punya tipsnya. Ini dikutip dari Vimela ya, di vimela.com itu ya. Pertama sih Anda bisa coba ajak kakak adik tersebut itu main permainan yang ngutamain kerjasama. Misalnya kayak nyusun puzzle, terus juga bikin benteng dari bantal, atau misal cari harta karun di rumah, atau sesuatu hal atau suatu permainan yang bisa mengasah tingkat kerjasama mereka, biar itu bisa melatih mereka tetap bisa akur ya sahabat Penguin FM. Terus yang kedua, Anda bisa libatin mereka dalam aktivitas masak atau nyiapin makanan nih misalnya. Misal adiknya itu bagian untuk kayak ngambil-ngambil barang, terus si kakak itu nyuci piring, nyuci benda-benda atau alat masak yang udah dipakai seperti itu. Jadi mereka punya rasa saling membantu gitu sahabat Penguin FM. Terus yang ketiga adalah Anda bisa jadwalin waktu buat bermain tanpa gangguan gawai atau HP atau screen time seperti itu sahabat Penguin FM ya. Soalnya kalau misalnya kelebihan HP atau kelebihan gadget seperti itu bikin anak itu mungkin kayak terlalu fokus sama dirinya sendiri sehingga mereka tidak punya apa ya, tidak punya rasa saling memiliki antar satu saudara gitu sahabat Penguin FM. Jadi Anda bisa mencoba untuk netepin waktu tertentu, misal 1 jam setiap sore sebagai waktu bermain keluarga tanpa televisi ataupun tanpa gadget. Anda bisa pakai waktu-waktu kayak gitu untuk main kartu misalnya, baca buku bareng gitu misal, atau main permainan yang lain, olahraga bareng. Nah, hal-hal seperti itu sahabat Penguin FM yang bisa mengupayakan biar kedua anak Anda atau biar Anda sama saudara-saudara kandung Anda itu semakin akur.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Pingun FM, your sweet music station, find your balance. Ya, sudah menit ke-59 nih sahabat Pingun FM, Sally harus pamit dulu ya. Bakal ada Dinda dan juga Kak Bram yang bakal nemenin Anda di intermezzo pastinya. Jadi kalau misalnya Anda mau request lagu, bisa sama mereka aja ya. Terus makasih banyak buat yang udah bergabung, yang udah request dan juga kirim salam sama Sally Maria di sini ya. Kita ketemu lagi di hari Kamis di jam 1 sampai jam 4 office hours ya. Yaudah, makasih banyak yang sudah tune in. Sally pamit dulu. Bye bye.

0: Tingin mo FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
2: Okay, baiklah. Aku masih menyelesaikan ini ya.
1: Yeah. Okay. Ini rumah baru, ya. Oh, yeah. Okay. Dua katanya, dua katanya.
2: Aku berasa nge-DJ, guys.
1: Yes, kita di intermezzo sampai jam 8 malam.
2: Okay, so. Siap. Request lagu Mbak Pertana sekarang juga. Yo.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Bingung FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Halo sahabat sore, sahabat Bingung FM. Semoga kabarnya hari ini baik-baik saja ya, Dinda ya. Iya dong, di sore hari ini yang cuacanya tadi pagi sempat hujan deras ya.
1: Ada hujan loh.
0: Loh, emang di tempatmu gak ada hujan?
1: Mungkin karena bangun siang ya.
0: Oh, agak di sebagian daerah mungkin enggak ya. Soalnya tadi pas aku ngajar daerah Raya Muruk itu juga katanya gak ada hujan dari pagi.
1: Oh.
0: Padahal Sambian tuh ya, deras sekali.
1: Banget. Sampai jam berapa sih?
0: Gak tahu ya, tadi dari subuh sih Din. Sampai jam 7-an kalau gak salah.
1: Oh, belum bangun kayaknya.
0: Bukan morning person mbaknya.
1: Tumben.
0: Loh, katanya tadi ada kesibukan.
1: Iya, tadi jam 10.
0: Jam 10.
1: Bangun jam 8. Karena kemarin tuh begadang nyiapin kesibukannya tuh udah tadi.
0: Nonton bola?
1: Enggak.
0: Oh, kirain.
1: Tadi habis ngajar gitu di SLB.
0: Oh, ngajar juga. Wah, guys.
1: Makanya tadi mengimplementasikan belajar bahasa isyarat itu. Dan sampai sana itu kikuk.
0: Kenapa?
1: Karena nggak pernah ngobrol langsung kan sama mereka. Kita bisa belajar, tapi waktu ngobrol langsung tuh susah ternyata.
0: Iya kan, waktu kita belajar bisa. Tapi waktu kita praktek agak susah ya.
1: Agak
0: kan?
1: Agak susah. Oh, tapi sampai sana jadi gampang karena nanyanya ke mereka langsung.
0: Iya benar. Istilahnya kalau misalnya ada kayak native speaker ya, itu langsung bisa kita. Bener. Intinya harus praktek langsung guys.
1: Yes.
0: Gitu dia. Gitu tapi kalau misalnya kita tiba-tiba ada suatu kejadian yang emang kayaknya kita nggak bisa dihindari gitu ya Din ya. Ini aduh mau gak mau harus dilewati.
1: Tapi pengen gitu, banget dihindari gitu ya.
0: Iya kan. Ada kejadian momen atau kejadian yang kayaknya pengen dihindari tapi tidak bisa dihindari. Iya kan.
1: Iya benar.
0: Pernah gak sih Din ada di posisi
1: pernah
0: kayak gitu?
1: Pernah banget.
0: Iya kan, waktu itu gimana?
1: Aku tentang apa tuh? Biasanya kan sering dipanggil sama orang tuh ya. Misalnya di kampus atau di mana. Ngobrol. Tapi lupa banget siapa nama orang ini.
0: Oh gitu.
1: Jadi kan kayak gak enak ya kalau gak nyebut nama. Sedangkan dia kayak udah Dinda. Gak enak, nanya pun gak enak. Tadi nama kamu siapa?
0: Loh kan?
1: Udah kenal lama gak tahu namanya kan. Gak enak ya, tapi pengen banget hindari suasana itu tapi gak bisa.
0: Iya kan, caranya. Jatuhnya gak enak banget ya.
1: Gak enak banget.
0: Sama, aku juga ada di satu tempat gitu kan. Halo gitu, Bram gimana kabar? Terus habis itu dia yang nyeletuk duluan, pasti kamu gak inget kan aku siapa?
1: Aduh.
0: Iya lagi tak gitu. Orang aku kan orangnya nyablak aja, iya emang aku gak inget tak gitu.
1: Aduh gak enak lagi kalau aku kayak gitu.
0: Iya momen kayak gitu emang gak enak, tapi kalau emang orangnya emang dia asik diajak ngobrol kayak gitu, enak ya aku balikin. Tapi kok orangnya agak segen gitu ya, aduh siapa ini ya, gitu siapa.
1: Berpikir keras gitu ya.
0: Berpikir keras, semakin berpikir semakin lupa gitu ya. Iya aku juga gak enak kayak gitu sih.
1: Nah kayak gitu tuh yang paling pengen banget dihindari tapi nggak bisa kalau udah ada di posisi kayak gitu ya udah jangan
0: aja. Makanya kan. Nah kalau anda sahabat Kura FM pernah nggak sih ada di momen awkward atau mungkin kayak yang di tempat temu yang nggak bisa anda hindari kayak
1: betul
0: gitu kan ya. Apa sih aja sih pilihannya Dinda?
1: Ada tersandung di tempat umum pas jalan sendirian boh.
0: Oh iya. Iya benar ya, kayak pengen sandung banget gitu kan ya. Bukan ke sakitnya Din.
1: Iya,
0: ke malunya.
1: Kalau sama teman mah nggak apa-apa. Kalau sendiri
0: gerbuang gitu kan.
1: Aduh.
0: Lihat kanan kiri gak ada yang lihat, aduh, bangun lagi.
1: Pengen banget ngehindarin itu tapi gak bisa, udah jalanin aja.
0: Iya kan.
1: Terus salah masuk ruangan biasanya tuh.
0: Masuk kelas
1: pernah loh.
0: Ada
1: dosen.
0: Oh iya?
1: Aduh.
0: Oh alah ya ampun.
1: Semua mata tertuju padaku.
0: Oh iya? Seriusan?
1: Serius.
0: Oh
1: saking 34 atau 35 gitu lupa.
0: Ih gak enak banget ya kayak gitu ya.
1: Astaga.
0: Jujur li
1: nggak bisa ngehindarin, udah kadung.
0: Yaudah ya gitu
1: udah
0: aja
1: kadung,
0: ya.
1: Udah keluar bye semua.
0: Atau mungkin ada apa lagi Din?
1: Atau menyapa orang yang ternyata lupa sama kita.
0: Oh gitu. Oh ya kayak
1: kebalik
0: kita berdua.
1: Kayak
0: ah iya benar. Atau mungkin ada momen lain mungkin sahabat Kuna FM boleh cerita sama kita sekalian request lagu favorit ikutan
1: betul
0: mini for langsung. Yuk.
1: Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinginfmbali, Twitter @juga boleh di @radiopinginfm.
0: Yes, kita tunggu sampai jam 8 malam.

0: Bitcoin News. Penguin News, Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan fenomena El Nino tidak akan mengganggu ketahanan pangan Indonesia karena pemerintah telah memperkuat cadangan pangan dan mengantisipasi dampaknya sejak dini.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, pemerintah Bangladesh memerintahkan otoritas imigrasi untuk kembali menerapkan aturan kecuali Israel dalam paspor dengan menyatakan frasa paspor ini berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel.
1: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dinda Amela dan Vino Bramasta untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet.

0: tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting.

0: Coba-coba kejadian apa sih yang pengen banget Anda hindari ketika ada di tempat umum yang nggak mau sama sekali orang itu tahu gitu kan?
1: Pengen banget hindari tapi udah kadong dimanain.
0: Iya kan? Apalagi kalau misalnya ada salah ngambil barang, Din. Oh. Iya kan? Salah itu. Ada tuh kayak pernah aku lihat ya ada di supermarket itu tempat belanja gitu kan ya. Ini dia salah ngambil troli belanjaan orang. Iya, kayak dia kan asik ngambil. Habis itu ada orang juga naruh trolinya di sampingnya dia. Didorong lah troli itu. Habis itu si yang punya troli bingung, lah troli ke mana ya? Kejar lah habis itu. Ada loh kejadian kayak gitu. Awkward banget.
1: Coba bayangin lo.
0: Iya kan? Lo belanjaanku tadi kok lo kok beda lo gitu. Astaga.
1: Bayangin yang ngambil itu ya, yang dorong itu ya.
0: Yang dorong itu kayak udah ngerasa gak bersalah. Habis itu udah jauh dia baru sadar juga setelah dipanggil. Malu sih. Lebih malu aku sih. Juga ngeliatnya pengen tak rekam tapi nanti viral. Gimana ya enaknya ya, gak usah deh.
1: Gampang banget lagi viral sekarang tuh ya.
0: Iya makanya kan. Nah kalau Anda gimana sama berapa? Ada gak sih kejadian seperti itu yang pernah Anda alami? Ada siapa Din yang sudah ikutan?
1: Ada Gus Bawe.
0: Halo Gus.
1: Katanya yang paling saya hindari itu adalah menyapa orang yang ternyata lupa dengan kita. Gak enak lagi.
0: Oh iya sih, bener juga ya.
1: Iya bener sih.
0: Siapa mikir gitu kan namanya ya. Untuk lagunya ditunggu ya Gus ya. Yang ada menyesal nanti kita siapin ya.
1: Okay.
0: Ada Mbok Nil, Mbok Nilu. Selamat sore Dinda sama Bram. Kejadian yang paling gak diinginkan adalah menyapa orang yang ternyata lupa sama kita sendiri.
1: Tuh.
0: Ini ada kejadian dia yang lupa. Padahal Mbok Nilunya gak ada yang namanya Oplas katanya. Berarti dirimu tetap awet muda.
1: Tetap awet
0: Mbok Nilu.
1: Muda, bener gitu. Ya tapi kan? Iya sih.
0: Iya kan? Bagus-bagus aja. Tapi emang gak enak banget ya. Kita udah nyapa tuh orang langsung bingung gitu kan.
1: Ada malu-malunya, ada awkwardnya.
0: Apakah kita yang salah nyapa orang ya kan?
1: Mbak Panca.
0: Halo,
1: lagunya 2001 kali Adrian Khalif siap. Kejadian yang paling ingin dihindari adalah ketemu orang yang aku kenal di suatu tempat terus orang itu ngajak ngobrol sementara aku pengen banget menyendiri dan gak pengen ngobrol dengan siapapun.
0: Oh, mbaknya introvert ya.
1: Lagi me-time.
0: Oh, baiklah. Ya. Satu lagi deh ada Mas Surya. Halo Mas Surya, nanti kita report ya untuk laporanmu ya. Emang lagi gini kita lagi berbenah di sini lebih tepatnya ya.
1: Berbenah untuk menjadi lebih baik.
0: Mantap. Yang lainnya yang masih mau disiapkan lagu favorit Anda, cus kasih tahu kita berdua. Yuk, langsung di mana Din?
1: Langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm dengan formatnya ya. Nama spasi umur spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa.
0: Cus.
1: Weather forecast.
0: Weather forecast. Yuk, gimana katanya Mbak Uun hari ini?
1: Kalau hari ini cerah ya, sampai Pinebem.
0: Oke,
1: baiklah. Dengan suhunya 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Terasanya seperti 31 derajat Celcius.
0: Oke.
1: Untuk kemungkinan hujan di 43% ya, cukup tinggi.
0: Berapa nih, 43%?
1: Iya, 43%.
0: Oh. Oke, ya.
1: Terus kecepatan anginnya 25 sampai 40 km per jam.
0: Oke.
1: Untuk UV indeksnya ini biasanya kan 11 nih, 9 sekarang.
0: Oke, baiklah, turun tapi tetap harus waspada ya.
2: Press single on Penguin FM.

Beyonce mengejutkan fans dengan merilis lagu arsip dari lama tidak pernah dirilis berjudul Morning Dew Dunk di platform streaming. Single ini jadi kado 3rd of July untuk fanbase-nya, sekaligus meluncurkan hitung mundur resmi 60 hari menuju ulang tahunnya yang ke-45 dan peringatan 20 tahun album studio keduanya, P-Day. Ditulis dan diproduseri oleh Pharrell Williams, Morning Dew Dunk hadir dengan video lirik hitam putih yang menampilkan footage Beyonce yang merupakan arsip karya sutradara Cliff Watts.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, nggak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Girls menolak lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Mel C menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah, dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Ini namanya Premier City Music Station.
1: Find your balance.
0: Dan nama Duar. Terkejut loh kita nanti Yo. Loh. Jangan dong, jangan dikasih dynamite ya. Yes. Kita dikasih kejutan aja dengan request lagu favorit Anda boleh. Mm. Atau mungkin dikejutkan dengan kejadian yang tidak terduga yang bikin Anda resah, gelisah, gundah gulana.
1: Yes, meresahkan pokoknya.
0: Gimana dong kejadian tempat umum, Din?
1: Iya.
0: Iya kan? Kita mau tampil cool, taunya jadinya gitu.
1: Gak sesuai ekspektasi ya.
0: Iya kan? Di tempat umum kok jadi malu-maluin jadinya ya.
1: Udah kadung lagi. Gimana?
0: Ya gimana dong, mau gimana lagi. Coba cerita sama kita, adakah kejadian seperti itu yang pernah Anda alami? Kalau misalnya ada, boleh sharing sambil request lagu favorit Anda di mana, Din?
1: Yes, langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinginfmbali. Twitter juga boleh di @radiopinginfm dengan formatnya. Nama, spasi, umur, spasi, request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa.
0: Yes.
1: Kita lagi ngobrolin tentang kejadian apa sih yang pengin banget Anda hindari tapi kayak udah kadong gitu.
0: Iya, gimana dong ya jadinya ya, kalaupun terjadi ya mau gimana lagi?
1: Jadi pengalaman.
0: Ada Sukma, selamat sore. Kalau Sukma hampir semuanya Din, katanya Din. Kalau aku sih ya Din ya, pernah nih satu ketika tuh kejeblos ke got. Di deket dagang tipa tahu yang rame di rumah sakit Sanglah itu loh. Gelap, gak lihat trotoarnya bolong. Orang-orang pada ngeliatin aku, malu banget katanya. Sakit tapi lebih ke malu sih, lebih berasa. Ya udah sih.
1: Tapi ada nolongin gak?
0: Nah itu pertanyaannya. Orang tuh datang ke situ ngeliatin nolongin apa nolongin cuman kayak enggak? Ngeliatin doang.
1: Soalnya kan trotoar itu kan takut dalam gak sih?
0: Iya makanya kan. Waktu itu kamu naik motor, jalan kaki atau gimana nih kejadiannya Sukma? Kalau jalan kaki ya salah sendiri sih. Kenapa kenapa gak lihat lubang?
1: Gelap kalo, juga sih.
0: Oh iya juga sih ya. Nah itu pertanyaannya, naik motor apa jalan kaki? Jalan terus ada yang nolongin apa enggak? Lebih koma. Itu ya ampun, serem loh itu trotoar ya, dalam ya, loh Din ya.
1: Dalam loh biasanya. Terus ada Mbak Ratna.
0: Gimana tuh?
1: Lagunya Never Letting Go katanya, ikutan okay, mini vote-nya yang ingin dihindari nyapa orang yang lupa sama kita atau kita yang lupa sama orangnya.
0: Ya,
1: sama drama. Yang nyapa gitu, sama-sama bikin gak enak hati kok nih.
0: Ya, drama saling lupa, Mbak. Gimana lagi? Mau disapa kita lupa, kok disapa kita juga kita lupa, gimana dong? Ya enggak apa-apa, manusiawi katanya Dinda ya. Ada Mbak Dian Kesuma, kejadian yang paling ingin banget dihindari itu adalah kesandung di tempat umum pas jalan sendiri. Ih, malu banget gak tuh? Semua pada ngeliatin, gak apa-apa Mbak.
1: Jangan diliatin balik.
0: Iya, intinya jangan diliatin balik. Atau mungkin kalau udah kejadian jatuh ya, pura-pura pose aja langsung. Gitu kan. Langsung, ih Mbaknya ngapain tuh? Gitu kan.
1: Model gitu.
0: Model, lagi foto.
1: Lagi belajar.
0: Iya, lagi pemanasan aja gitu.
1: Pinter jago ngeles.
0: Iya kan konten kayak gitu sekarang Dini ya.
1: Iya, apa sih namanya tuh?
0: Ada yang
1: tuh?
0: Apa sih?
1: Apa sih? Aduh.
0: Itu kan Dinda suruh aku berpikir guys. Udah jam sore, jam riskan suruh berpikir.
1: Jam rawan lagi.
0: Iya jam rawan ini. Ngopi dulu gih. Ya pokoknya ada konten kayak gitu. Tiba-tiba dia pause gitu loh kan.
1: Jalan
0: deng gitu. Gitu lah ya. Lagunya Gea Indrawari 1000 kali. Baik, sudah disiapkan, ditunggu ya.
1: Oke.
0: Udah siapa lagi?
1: Terus ada Gustu.
0: Mbak Romi belum?
1: Mana Mbak Romi? Oh iya.
0: Mbak Romi kamu dilewatin. Kamu bukan kesayangan kita lagi.
1: Kesayangan dong. Jegek ujung Jimbaran.
0: Woi takut banget ujung Jimbaran gak tuh.
1: Ikutan mini food katanya. Pernah lagi sakit mata harus keluar beli sesuatu. Terpaksa keluarnya pakai kacamata.
0: Terus?
1: Pas keluar dari tempat tujuan turun tangga, ternyata masih ada dua tangga. Mbak Orom langsung lah terjun bebas, jatuh di depan banyak orang. Sakitnya sih gak seberapa, tapi malunya itu loh. Gara-gara kacamata itu Mbak Orom jatuh.
0: Oh gitu, astaga.
1: Jangan ketawa, kalau ketawa dosa loh.
0: Iya, aku gak apa-apa, aku mah mau ketawa. Ada. Dia tuh loh, dia sakit mata, mau pakai kacamata. Kacamata apa dipakai?
1: Kacamata hitam.
0: Sampai gak bisa ngeliat tangga. Astaga, kacamata kuda ya dipakai. Tahu kan kacamata kuda kan?
1: Yang kayak mana tuh?
0: Yang kan kiri ditutup gini.
1: Oh, tahu.
0: Itu kacamata kuda. Itu kacamata kuda. Itu tertutup semuanya. Sampai dosa-dosanya tertutup. Sebel. Ada siapa lagi, Din?
1: Terus ada Gustu.
0: Gustu gimana tuh?
1: Lagunya tadi udah ya. Mini vote-nya tersandung di tempat umum pas di jalan, malu-malu kucing banget.
0: Oh, ya. Janganlah malu-malu kucing. Malu-malu harimau gimana? Ada apa, selamat sore. Requestnya adalah Dean Lewis yang with you. Papa, kamu ada kejadian ini enggak, Pang, di tempat umum, Pang? Kamu yang apa, kamu yang bikin malu, Mas?
1: Enggak dong. Coba kasih tahu dong, Pang.
0: Iya, dong. Cus, kasih tahu, Pang. Ada siapa lagi, Din? Udah semua ya?
1: Udah semua.
0: Di Telegram?
1: Di Telegram ada Kak Aryan Putra.
0: Oke, siap.
1: Lagunya ditunggu ya, Clean Bandit and Pick. Oke. Okay. I don't wanna hurt you.
0: Siap, ditunggu tuh lagunya. Sudah request lagu favorit Anda. Yang masih mau ikutan mini vote juga silakan kasih tahu kita.
1: Yuk. Yuk langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @PinkNovemberBali. Twitter X juga boleh di @RadioPinkNovem.
0: Yes, kita tuh sampai jam 8 malam. Abah Waisal, selamat sore juga.

0: Jangan sampai tunggu 2001 kali lah, lama. Ya kan, kesempatannya datangnya cuma sekali aja. Kalau misalnya sudah dapat kesempatan yang sangat luar biasa, apalagi dalam rangka Miracle 30 Timeless Confident Festival nih, nikmati signature offer hingga 60% untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Khusus new customer, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Yes, benar banget. Jangan lebih seru lagi nih, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
1: Yang belum treatment pun tetap ada kejutannya loh. Cukup datang aja ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda dan dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada ya. Promo ini hanya berlangsung 25 Juli hingga 3 Agustus 2026.
0: Makanya reservasi sekarang juga dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: traffic light. Traffic light.
1: Sekarang waktunya kita untuk ngecek dulu gimana sih kondisi lalu lintas Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Kalau kita pantau ya, kita pantau-pantau dari jalan.
2: Sejauh mata memandang.
1: Wah. Jalan Raya Padang lagi. Jalan Raya Dalung dulu ya. Jadi Jalan Raya Dalung ini sudah mulai macet ya dari persimpangan Jalan Cemtitik gitu. Apa itu Cemtitik? Enggak tahu ya, Cempaka mungkin ya, dari Jalan Raya Dalung terus habis itu simpang Made Bulet sampai dengan di Simpang Bangsa sudah mulai macet itu dua arah. Di Simpang Panji juga sudah macet dari arah Panjinya. Terus di arah mana lagi ya, ke selatan ini sepanjang Jalan Raya Padang Luingnya landai aja. Tapi sudah masuk di pertigaan Dalung Permai, ini sudah mulai macet. Kemudian ke arah selatan lagi di Simpang Jalan Padang Luing dengan Ketutbal, ini sudah mulai padat juga. Di Simpang Kacubara dengan Kerobokan juga sudah mulai padat dari arah Kerobokannya. Di Simpang Kebo Iwe ini mulai padatnya dari arah Gatsu Barat. Terus ke arah Kebo Iwe utaranya ini padat juga. Di Simpang Kargo Permai di empat arahnya padat. Ke arah utara dari Simpang Jalan Gunung Galungkung ke arah utara ini macet banget dua arah sampai dengan di Simpang Patung Sri Ram. Sisanya ramai lancar. Terus habis itu di Simpang Cokro sudah mulai macet dari depan Hotel Aston. Terus arah Ubungnya ramai aja. Di Simpang Ahmad Yani dengan Gatsu Tengah ini sudah mulai padat juga. Dari arah lapangan Lumintang sudah mulai padat. Terus di arah Gatot Subroto Tengah, Simpang Nangka ini sudah mulai macet satu arah dari Simpang Jalan Suli itu sudah mulai padat juga. Terus di Jalan Nangka utaranya ramai aja. Di Gatsu Timur, Kenyeri, Seroja itu sudah mulai macet. Dari Kenyeri nih, dari setelahnya Tanaso sudah mulai macet. Di Jalan Kenyeri 3 itu sudah mulai padat banget itu ke arah traffic light. Kemudian Jalan Sunlatri di Gatsu Timur juga padat banget. Terus ke arah utara Simpang Padma Terenggana nih padat juga. Terus di Jalan Terenggana Simpang Siulan juga padat banget. Kalau di Simpang Topatinya terpantau padat empat arah.
2: Silakan. Oke, ini di Jalan Kebo Iwe Selatan padat di Sabat Winavem. Terus di Jalan Gunung Sangiangnya juga padat. Apalagi di Jalan Gunung Tangkuban Perahu itu padat sekali. Jalan Gunung Agung ini cukup aja Sabat Winavem. Terus di Andekase ini padat ya. Lalu di area Jalan Gunung Agung perempatan dengan Jalan Blue Indah itu juga padat Sahabat Minavem. Di Mahendra Data Utara juga padat. Sepanjang Jalan Gunung Agung beberapa titik ada kepadatan. Terus di Jalan Setia Budi, Setia Budi ini cukup ya Sahabat Minavem, cukup aja. Di Jalan Wahidin padat ya, tapi di Jalan Gunung Merapinya itu cukup aja Sahabat Minavem.
1: Cukup apa nih? Cukup, sudah.
2: Terus di jalan, di mana nih? Jalan Gajah Mada ini cukup padat Sahabat Pinavem, Jalan Gunung Kawinya yang padat ya. Terus di area Jalan Gajah Mada ke arah ke jalan di mana di Puputan ya. Itu juga cukup padat Sahabat Pinavem. Terus di area ke Jalan Hayam Wuruk kali ya.
1: Silakan. Ke Hayam Wuruk
2: ini padat Sahabat Pinavem. Di beberapa titiknya padat. Terus ke area Jalan Kecubung ini aman aja. Jalan Nusa Indah ini cukup Sahabat Pinavem. Terus ke arah jalan ini yang dekat Falala itu
1: apa
2: cukup
1: tuh
2: padat.
1: Di mana tuh? Hayam Wuruk masih?
2: Di Hayam Wuruk masih.
1: Terus baiklah.
2: Di Jalan Hang Tuah Sahabat Pinavem, dari Jalan Hayam Wuruk itu padat Sahabat Pinavem. Terus sepanjang Jalan Hang Tuah ini juga padat ya. Dari satu arah aja. Terus di Jalan Sedap Malam ini padat, Tukat Nyali juga padat Sahabat Pinavem. Jalan Hang Tuah sampai ke Simpang, Simpang Sanur, Tohpati ya. Di situ juga padat Sahabat Pinavem. Terus
1: mana lagi?
2: Jalan Danau Buyan nih ya. Jalan Danau Buyan juga terpantau padat Sahabat Pinavem. Terus sepanjang Jalan Bypass Ngurah Rai juga ini padat.
1: Di Jalan WR Supratman ini hampir sepanjang jalannya padat banget. Yang di Simpang Waribangnya macet ya. Terus di dari Simpang Pananggalak sudah mulai macet dari arah Bundaran lagi dari Titi Banda. Ini macetnya setengah jalan jalan aja dari arah selatannya ini macet sampai dua arah. Sampai dengan di simpang Sanur, terus di simpang jalan Danau Tondano ke arah utara tuh macet satu arah. Di simpang jalan Tirtanadinya juga macet nih dari sebelumnya pengkolannya itu ya. Di simpang Pemelisan juga macet dari kolam pancing teratai. Simpang Sanggaran macet empat arah, jalan Ponogoronya juga padat banget sampai dengan di jalan raya Sesetan. Di simpang Sidakari Sesetan juga padat, simpang Dukusarinya dengan Sesetan padat, simpang Pulau Selus Sesetan juga padat banget. Terus ke arah kota ini Ponogoro Hasanuddin simpang Sucinya padat banget. Terus di Jalan Gunung Kawi itu terpantau padat juga ke arah Gajah Mada. Jalan Tamrin juga padat. Wahidin juga ramai. Jalan Gunung Agung, Simpang Mertayasa padat. Setiabudi ke Simpang Marutinya juga padat banget. Mana lagi belum ya?
2: Tengkumar udah. Wahidin udah.
1: Imam Bonjol udah? Belum
2: Gunung
1: ya?
2: Gunung Soputan udah ya?
1: Imam Bonjol, Simpang Buagannya macet 4 arah. Dari Gunung Soputan ujung-ujungnya saja yang macet. Di Imam Bonjol dari seberangnya Babi Balah itu sudah mulai macet juga. Ke arah Imam Bonjol, ke arah Sunset Road juga padat di depan JB School. Terus abis itu simpang Jalan Pemogan dengan Pulau Enggano padat. Jalan Pulau Belitung dengan Pulau Bunginnya juga padat. Di Pulau Selus dengan Pulau Bungin juga padat banget. Udah semua ya?
2: Sudah semua, udah disebutin semua itu.
1: Oke, baiklah. Yaudah hati-hati di jalan ya.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: kampus yang berkualitas ya Din ya. Ini punya banyak pilihan program studi juga dan siap mendukung impian Anda. Jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Penerimaan mahasiswa baru nih masih dibuka loh. Tapi ingat, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh nih. Jadi, jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru deh ngambil keputusan kan.
1: Nah, yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Yes, kalau misalnya Anda sudah bekerja nih, tapi mau sambil kuliah, bisa dong daftar aja di program reguler B. Kuliah jalan tetap cuan.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat gitu aja ya sahabat Queen FM. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
2: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: meluncurkan single terbaru berjudul Break Up in Reverse pada 10 Juli 2026 melalui label Warner Records. Lagu bertema patah hati ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Teddy yang baru aja menghadapi kenyataan pahit, yaitu selesainya hubungan asmaranya dengan ibu dari anaknya. Lagu Break Up in Reverse mengajak pendengar merenungkan sebuah perpisahan tanpa adanya rasa penyesalan atau dendam. Dalam proses penulisannya, Teddy Swims mengaku sangat terinspirasi oleh lagu lawas milik dari rapper Nas Rewind yang memiliki konsep bercerita secara terbalik. Dia menerapkan ide serupa ke dalam lagu barunya dengan menyampaikan pesan emosional tentang keinginan memutar balik waktu dari momen perpisahan yang menyakitkan menuju ke awal hubungan yang penuh cinta. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Pink One. Ras, kamu dijemput hari ini?
2: Iya, Tih. Lagi gak bawa motor nih.
1: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
2: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
1: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
2: Hah? Kampus apaan tuh?
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
2: Emangnya kenapa, Tih?
1: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
1: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
1: Yes, nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
2: Yuk, tapi aku duluan dulu ya, jemputanku udah dateng nih, bye.
1: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Maradona,
1: yang bakal diomongin sudah nyanyi duluan. Tapi sebentar, tahan. Yes. Mbak Shakira, ditunggu dulu ya. Nanti kita ngomonginnya nanti abis ini. Kalau kita ngomongin di belakangnya, nanti gak enak ya. Kita ngomong depan aja langsung ya. Tapi kalau kan libur sekolah udah selesai ya, Din, ya. Tapi gak menuntut kemungkinan kalau misalnya ada planning untuk jalan-jalan liburan bareng keluarga, liburan minggu ini kan, siapa bisa tahu bisa ngajak anak-anak Anda atau mungkin keponakan Anda deh, ya kan, atau mungkin adik-adik Anda ya, adik Anda yang masih cilik-cilik itu.
0: Adik-adik ya,
1: gitu katanya Dinda ya. Biasanya Anda nih sahabat kenapa yang paling suka ngajak anak, keponakan atau mungkin adik Anda yang masih kecil nih kemana sih jalan-jalannya? Kalau aku sih biasanya paling suka ngajak mereka paling gampang ya.
0: Paling gampang
1: ke mall aja udah. Gak ada pilih apa, paling gampang kalau misalnya apa ya, waktunya juga gak terlalu lama Edin ya. Kayak tinggal visit ke mall siang, sore menjelang malam pulang kayak gitu kan ya. Atau kalau misalnya kalau ada waktu lebih, biasanya kita staycation
0: ke
1: hotel lah. Masa ke hutan? Pertanyaannya.
0: Unus.
1: Masa ke hutan banget sih aku ajak nih.
0: Kan Dinda, biar alam banget gitu kan ya. Pecinta alam siapa tahu.
1: Baik. Ya. Dinda lucu dasar. Sebel ya.
0: Terus.
1: Ajaknya ke staycation di hotel. Biasanya kalau misalnya ada waktu lebih ya, karena kan mereka sukanya tuh berenang.
0: Oh iya.
1: Anak-anak kan sukanya berenang, suka berenang. Kalau udah disodorin kolam berenang, suka banget gitu kan. Betul, mungkin. Kalau emang pengennya berenang, ya udah aku ajak ke kolam renang yang di sini, di mana ya? Getsu Barat situ.
0: Oh, deket-deket ya.
1: Deket situ aja berenang, abis itu makan. Biasanya kayak gitu sih. Kalau Dinda?
0: Karena punya adik cilik ya. Biasanya sih kalau ada waktu luang atau waktu libur itu, karena kami kan tinggal di desa ya, di pelosok, di gunung, di dingin, dinginnya kali. Kalau ada waktu
1: hutan.
0: Bisa, bener.
1: Oh, bener. Ternyata, guys.
0: Itu ya, bener. Oh, bisa gitu didefinisikan seperti itu.
1: Oh ya?
0: Iya, karena saya jarak dari antar rumah itu jauh.
1: Oh,
0: jadi masih rumah.
1: Ya kalau di kampung kan gitu ya. Rumah abis itu kebun, abis itu baru rumah lagi.
0: Jalan-jalan ke sana bagus
1: jalan-jalan
0: banget. Dengan apa?
1: Dengan melihat kebunku.
0: Yes. Terus kalau biasanya jalan-jalan aja ke kota sih, biasanya kota Singaraja.
1: Oh, kan udah bagus ya titik nolnya ya.
0: Kayak
1: ya kan?
0: Jogja.
1: Jogja guys.
0: Ya, gitu.
1: Tapi jauh nggak sih dari pantai rumahmu, Din?
0: Jauh.
1: Jauh kan? Jauh. Kotanya jauh nggak sih?
0: Tinggal 45 menitan paling cepat.
1: Wow, paling cepat 45 menit kayak sini Nusa Dua guys.
0: Gitu deh.
1: Mohon maaf ya, lumayan ya. Oh gitu. Palingan
0: kan tinggal di pelosok ya.
1: Oh iya, paling dekat-dekat rumah aja ya. Kalau nggak ada waktu paling ke kota atau ke pantai gitu. Gitu kalau versi kita berdua sahabat Kuda FM, kalau Anda gimana? Biasanya paling suka ngajak anak, keponakan atau mungkin adik yang paling kecil kemana sih jalan-jalannya?
0: Kalau ada cerita boleh langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebooknya boleh di @pinkfm Bali, Twitter @ juga boleh di @radiopinkfm. Rumors. Nah,
1: yang satu ini baru juga kemarin manggung kan di closing, abis itu jadi soundtrack lagunya juga ya kan. Shakira, sahabat Kuna FM, yang sudah mengguncang dunia. Oh, bukan.
0: Mengguncang Piala Dunia.
1: Lebih tepatnya Piala Dunia ya, dengan penampilannya di depan mantan pacarnya nih. Mantan pacar banget nih.
0: Mantan pacar banget nih.
1: Gerard Pique, ya kan. Jadi hal tersebut juga jadi sorotan para netizen lah ya pasti, yang kembali teringat dengan kisah cinta mereka yang berakhir kandas karena cukup lama loh, Din.
0: Iya.
1: Like cukup lama, terus habis itu tiba-tiba selesai.
0: Kandas. Nah, itu dia. Saat berpisah, berbagai laporan menyebut Pique itu selingkuh dari Shakira. Penonton Piala Dunia heboh saat Shakira naik ke panggung. Ia menjadi salah satu penampil utama ya dalam pertunjukan halftime pertama di final Piala Dunia FIFA. Nah, melihatnya tampil lebih sering daripada mantan kekasihnya, pasti banyak orang tuh nyebut kalau Shakira itu memenangkan perpisahan.
1: Wih, mantap. Iya dong.
0: Orang
1: iya
0: itu
1: kan gitu ya.
0: Kalau kita lihat sejarah hubungan Shakira dan Pique ini kan kembali diperbincangkan lagi ya. Shakira pernah menjalin cinta dengan mantan pemain timnas Spanyol selama 11 tahun.
1: 11 tahun loh guys.
0: Lama loh, mereka sampai punya 2 putra.
1: Iya, benar.
0: Ikut nonton juga sih waktu itu.
1: Iya, ikut. Tapi akhirnya berakhir sudah. Ya enggak apa-apa. Namanya juga
0: hidup.
1: Namanya juga hidup guys, bisa happy, bisa senang, tapi ya udah kalau misalnya ada kejadian seperti itu dibawa happy aja enggak sih?

kingdom sorrow.

hjerte som er som om sandt i

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Pada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Shopping Guide.
1: Dengan FM Your Sweet Music Station. Kalau Dewi Rageta tanya, apa sih salah satu item wajib yang dimiliki para wanita, sahabat Dengan FM? Pasti banyak yang menjawab lip mate, setuju kan? Nah, ada satu alasan mengapa lip mate tetap menjadi favorit banyak pencinta make up, yaitu hasil akhirnya yang mampu membuat tampilan wajah terlihat lebih polished dan juga effortless. Namun, di balik popularitasnya, lip mate juga kadang mendapatkan stigma sebagai produk yang membuat bibir terasa kering, pecah-pecah, bahkan kurang nyaman digunakan sepanjang hari. Dikutip dari bimela.com, tren kecantikan mulai bergeser. Generasi baru lip mate tidak lagi hanya berfokus pada hasil akhir yang tahan lama, tapi juga pada kenyamanan dan kesehatan bibir kita. Bahkan, salah satu inspirasi yang paling tidak terduga justru datang dari sesuatu yang begitu menggemaskan, yaitu kelembutan paw kucing. Terinspirasi dari sensasi lembut dan empuk paw kucing, Dear Me Beauty menghadirkan inovasi terbaru melalui Airy Lip Mate, sebuah produk lip mate generasi baru yang menawarkan pengalaman berbeda dalam menggunakan lip product. Nah, kalau selama ini lip mate identik dengan tekstur yang berat dan membuat bibir terasa tertarik, Airy Lip Mate hadir dengan tekstur ringan, airy dan juga cushiony yang berubah menjadi hasil akhir soft Mate dengan efek blur natural. Airy Lip Mate hadir dalam 5 pilihan warna, termasuk 2 shade yang terinspirasi dari warna terlaris Dear Me Beauty Perfect Matte Lip Coat. Pilihan warna tersebut dirancang untuk melengkapi berbagai warna kulit sekaligus mendukung tampilan make up natural hingga bold.
2: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
3: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
3: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
4: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: July, find your balance.
1: 'Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal, tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan, bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: Check it to the max. Please just rewind and check it to the max.
1: Obre, obrolan sore.
2: Mana nih yang para bunda-bunda lagi sibuk banget ya, lagi ngajakin anaknya jalan-jalan kayaknya.
3: Apa masih di jalan?
2: Oh, bisa jadi. Iya, bisa jadi. Jadi buat Anda nih sahabat Kuna FM yang punya anak atau mungkin punya ponakan atau mungkin punya adik yang masih cilik ya kan, biasanya ngajak jalan-jalannya sukanya kemana sih? Coba cerita sama kita ya. Yes. Ada yang ikutan enggak, Din ya?
3: Ada.
2: Siapa itu?
3: Budai.
2: Halo Budai.
3: Budai kalau ngajak anak-anak itu seringnya ke mall, simpel-simpel aja katanya. Bisa main game bareng, makan bareng, seru-seruan bareng, enjoy to go together of course.
2: Oh,
3: katanya.
2: Baiklah.
3: Yes, Budayu senang kalau misalnya anak-anaknya happy juga gitu.
2: Oh, wajib dong Budayu ya. Yang penting anak happy, orang tua pasti ikut happy ya kan. Yang lainnya masih kita tunggu ya. Siapa tahu ada tempat-tempat yang mungkin unik ya.
3: Ya sekalian cerita gitu ya.
2: Iya, benar-benar.
3: Waktu ngajak ke sini seru banget gitu.
2: Iya.
3: Kan boleh.
2: Jadi salah satu apa ya, referensi. Pilihan juga, referensi. Betul kalau kata Dinda, siapa tahu kan bosen ya ke tempat-tempat yang itu-itu aja. Siapa tahu ada referensi baru dari Anda, boleh di-sharing juga ya.
3: Yes, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram, Facebook boleh di @pinavembali, Twitter juga boleh di @radiopinavem.
2: Yes, tapi emang ya Din, kan sebagai orang tua ya, apalagi orang tua milenial zaman now gitu kan. Yes. Kita kan emang harus cerdas ya Din ya.
3: Nah,
2: ini ada satu artikel yang kita kutip dari vimala.com. Jadi kita tuh tentu selalu harus bisa mencari berbagai metode stimulasi terbaik harian. Ini untuk bisa mengoptimalkan kecerdasan otak serta ketangkasan fisik ya. Terlebih lagi untuk buah hati kita ya. Salah satu aktivitas yang sangat sederhana namun menyimpan keajaiban medis luar biasa adalah membiarkan anak ini berjalan telanjang.
3: Telanjang kaki
2: di atas rumput halaman atau yang populer dengan istilah earthing.
3: Nah, melansir dari Eco Explorers, membiarkan kaki mungil anak bersentuhan langsung dengan elemen bumi gitu ya, sealami rumput, tanah, bukan sekadar permainan kuno yang biasa dilakukan zaman dulu gitu ya.
2: Karena
3: kegiatan luar ruangan ini ternyata memiliki landasan ilmiah yang sangat kuat dalam memicu percepatan perkembangan sistem saraf pusat serta melatih kepekaan indera sensorik anak. Nah, ketakutan akan kuman penyakit, cacing tambang, atau resiko terluka akibat pecahan benda tajam seringkali ya membuat kita buru-buru untuk ngelarang anaknya atau adiknya untuk mengeksplorasi alam sekitarnya. Padahal kalau membungkus kaki anak dengan sepatu yang tebal dan juga kaku secara terus-menerus itu bisa membatasi ruang gerak mereka sehingga pertumbuhan otot telapak mereka itu menjadi kurang seperti itu.
2: Oh, ternyata begitu ya guys. Jadi banyak orang tua juga sering kali merasa bingung nih dan juga stres menghadapi perubahan suasana hati anak yang tiba-tiba menjadi rewel ya kan, kayak mood swing banget gitu loh Din. Terus habis itu dari rewel ke jadi manja atau mungkin mengalami tantrum hebat di sore hari ya kan. Ini menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam ruangan tertutup juga sambil menatap handphone juga ya. Ini buat sistem saraf anak ini mengalami kelelahan kronis. Akibatnya stimulasi visual yang berlebihan ini juga berdampak buruk ya. Jadi dengan mengajak anak keluar ruangan dan juga membiarkan mereka menyatu dengan alam atau earthing tadi, emosi si kecil ini bisa lebih stabil dan juga manjur untuk menenangkan yang lagi tantrum.
3: Nah,
2: gitu.
3: Karena bumi itu kan memiliki muatan energi listrik alami yang lembut ya, yang dapat membantu menetralisir radikal bebas di dalam jaringan tubuh kita.
2: Yes.
3: Sehingga memberikan efek relaksasi yang mendalam pada sistem saraf pusat. Jadi, Anda itu akan mendapati bahwa setelah beberapa menit berjalan di atas rumput, anak itu akan menjadi jauh lebih tenang, ceria, lebih happy gitulah ya.
2: Kedamaian
3: jiwa yang didapatkan dari alam ini juga akan berdampak sangat baik pada peningkatan kualitas tidur malam. Jadi lebih nyenyak dan lebih berkualitas.
2: Tapi emang bener loh ya, waktu aku kecil ya, gak tau kalau Dinda ya, waktu aku kecil aku lebih suka main di lapangan. Jadi kalau pas sudah main di lapangan kan main, entah itu main bola, entah itu main apa yang di atas rumput gitulah ya Din ya. Lepas sendal, nggak pakai sepatu atau sendal tuh enak loh tidurnya tuh lebih nyenyak.
3: Ya.
2: Besok bangun pagi tuh enak banget.
3: Seger.
2: Gitu.
3: Kalau
2: Dina
3: capek
2: gimana?
3: Ya sama.
2: Sama
3: masa
2: ya.
3: Kecilnya kayak gitu juga belum ada gawai-gawai.
2: Oh wow, jadi wanita Tarzan ya guys.
3: Yes. Tapi jujur iya.
2: Bener ya?
3: Bisa manjat tuh jago dulu.
2: Dinda, seorang Dinda Amela guys.
3: Anggun,
2: ayu, cantik, jago manjat.
3: Jago manjat.
2: Wah, manjat apa lagi kira-kira? Kita tunggu, kita bedah nanti.
4: This
1: is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Pink Wave Version Music Station.
1: Find your balance.
0: Tiba-tiba gede lah suara kita ya, lagunya hilang langsung.
1: Kaget loh dengerin di sini.
0: Penny Tai sama Pink Wave FM, The Love You Want. Tahu kan soundtrack lagunya dari film apa? Kalau Dinda sih pasti nggak relate. Buat Anda yang relate ya, silakan Tommy Se katanya Mbok Romi. Ya itu Epse ya, Meteor Garden ya. Buat Anda yang lagi online di TikTok, silakan mau joinan, silakan join yuk. Langsung di @penguinfmbali. Cita-cita sama kita sambil yes. ikutan obrol juga masih boleh. Biasanya kalau misalnya ngajak anak, ponakan atau mungkin adik Anda yang masih kecil, biasanya ngajak jalan kemana? Mana, atau mungkin yuk. Mau ikutan minivo juga
1: masih
0: hal
1: bisa.
0: Yang apa sih? Hal
1: kita lagi ngomongin deh. Lupa kegiatan apa? Kok kegiatan fenomena apa yang
0: fenomena guys kayak udah gejala alam ya guys, takut banget loh mau kayak gini
1: ya, pengen banget Anda hindari tapi ya nggak bisa gitu sahabat Minabe.
0: Silakan cerita sama kita ya, selamat
1: banget ya di sini ya.
0: Siapa
1: diriku?
0: Oh iya,
1: kok pucet banget ya.
0: Halo Mbak Dian.
1: Halo Mbak Dian.
0: Yang lagi di TikTok ada Mbak Romrom, Mbak Dian, Bu Ari Mun Mun, ada Gustu tadi, terus ada Savana.
1: Hey.
0: Ada Human LL, ada siapa lagi yang masih stay tune di sini ya? Ada Vinayaka Ubud Guest House.
1: Siapa yang masih stay tune? Stay tune?
0: Ada, udah itu doang udah. Sisanya ya. Selamat malam Ludin, coba disapa di WhatsApp ada siapa?
1: Iya, yeah, di WhatsApp tadi kita ada Bunda Ayu Suwarni.
0: Halo.
1: Halo Bunda, lagunya tadi udah ya. Menurut Bunda, kejadian yang ingin saya hindari adalah salah masuk ruangan kok nih.
0: Gitu, yeah, baik. Berarti sama kayak Bunda Ayu dong ya. Kalau Bunda Ayu juga kan ikutan minivote tuh salah masuk ruang kamar kali kamar. Ya, lebih ke kamar loh. Bunda Ayu kalau ruangan masih oke, Bunda Ayu ya kamar ini maksudnya gimana
1: kamar
0: ya?
1: Kamar siapa?
0: Kalau kamar anak nggak masalah ya, kamar yang lain ini itu bahaya ya.
1: Bahaya
0: lagunya
1: itu.
0: Neo Dance Right Now sudah disiapkan, ditunggu aja ya. Ada siapa lagi?
1: Gus Bawo.
0: Halo.
1: Ini ikutan obri. Biasanya kalau saya paling suka ngajak keponakan jalan-jalan ke lapangan, cari udara segar. Misalnya ke lapangan renang sambil olahraga. Sehat.
0: Sehat sekali dia guys. Ada Mbak Dian Kesuma. Ini ikutan obri juga. Biasanya kalau ngajak anaknya sih tak ajak ke taman mumbul aja, simple. Di sana bisa ngasih makan ikan, cukup beli pakan ikan aja. Kirain anaknya yang dikasih makan guys. Ini ngajak anak
1: untuk
0: tapi
1: makan ikan.
0: Anaknya nggak makan apa nih Mbak Dian? Kasian
1: anaknya
0: ya.
1: Makan dong.
0: Savita kamu makan teh di sana ya? Kasian deh. Lain kali jangan mau diajak ke sana ya.
1: Nah.
0: Mamanya cuma mau ngasih makan ikan, bukan ngasih makan kamu.
1: Kecuali kalau abis itu diajak makan ayam ikan bakar.
0: Oh gitu. Oh ya ampun, ngasih makan ikan semakin nggak ya ampun. Ini ya ternyata ya. Bodian coba klarifikasi. Ngajak anak tapi masih makan ikan, gimana sih?
1: No.
0: Ada siapa lagi?
1: Maresmar paling sering ngajak anak itu ke playground, kadang ngajak ke mall karena cuaca kurang bagus untuk saat ini, takut ngajak ke pantai kok nih.
0: Oh gitu. Baiklah. Ya enggak apa-apa, nanti kalau bisa cuaca udah oke silakan ajak lagi ya. Ada Agus Adi selamat malam, terus ada Gustu. Gustu paling ngajak ponakannya melalui ke mall aja katanya biar puas. Baiklah, terima kasih yang udah stay tune di sini. Oh, ada Mbak Dian, coba Mbak Dian di sini klarifikasi Mbak Dian.
1: Orang dia seneng kok di kesana.
0: Oh gitu, oh, ya nggak apa-apa deh. Ada Kak Made juga selamat malam. Buat yang lainnya masih mau ikutan silakan.
1: Yes.
0: Kasih tahu kita langsung di mana Din.
1: Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya boleh di @pinginabambali, Twitter juga boleh di @radiopinginabam.
0: Cus, kasih tahu sekarang juga.
1: Yes.

Dikenal sebagai salah satu pencetak hits R&B terbesar selama 2 dekade, Neo mencoba peruntungan baru di genre country dengan merilis album country pertamanya Highway 79. Dibagikan pada 10 Juli, Neo juga membagikan single Dance Right Now. Single ini total single kelima dari album terbarunya, setelah sebelumnya Neo telah merilis Miss Sandra, Simple Things, Up, Out, and Gone, dan juga Thinking What I'm Thinking.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Wow! Wow!
1: Wow!
2: Wow!
3: Wih,
2: inilah
3: ini
2: dia apa? Kreativitas tanpa batas.
3: Betul sih, jadi dibalik kelebihannya juga punya kelebihan lagi yang disalurkan gitu ya. Ada seorang nama, adalah Renaldi, sahabat Kuna FM, asik. Jadi Renaldi ini atau yang disapa di akrab disapa dengan Aldi, kalau yang ini Koko. Aldi ini.
2: Kalau yang ini Aldi.
3: Iya, kalau yang satu ini yang kita bacain ada Aldi. Jadi dia tuh punya mimpi sederhana sejak kecil, yaitu pengen memiliki grand piano. Kalau aku sih menurutku nggak sederhana sih, Di. Ini sesuatu yang sangat luar biasa aja kalau aku bilang ya. Karena kondisi ekonomi keluarganya saat ini, saat itu ya belum bisa memungkinkan untuk memiliki grand piano. Jadi dia rela mencari hotel, toko musik hingga pameran hanya untuk bisa nyentuh main piano impiannya. Tapi gak jarang justru ia ditolak dan juga diminta pergi karena dianggap bisa ngerusak alat tersebut gitu, Din. Kasihan ya.
2: Dia hidup dengan ADHD, kelebihannya membuat pikirannya selalu dipenuhi ide. Nah, dari situlah Aldi memilih mewujudkan mimpinya dengan caranya sendiri. Cuman bermodal triplek, stick es krim, dan juga barang sederhana lainnya, ia mampu merakit piano versinya sendiri. Sampai sekarang berhasil nyuri perhatian banyak orang.
3: Keren, guys.
2: Respect
3: ini ya, the real banget nih ya. Jadi dari Aldi punya keinginan waktu kecil untuk memiliki grand piano, tapi belum beruntung. Sampai ke beberapa pameran yang sempat ditolak juga untuk nyentuh, bahkan aja gak boleh.
2: Iya loh.
3: Sekarang bisa buat sendiri.
2: Hebat.
3: Kece Aldi, lanjutkan.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: Bingo FM Radio City Music Station.
1: Find your balance.
0: Sudah mau jam 8 malam, sahabat Bingo FM. Artinya tugasnya kita berdua sudah harus selesai dulu.
1: Yes.
0: Terima kasih sudah meramaikan dari jam 4 sore tadi.
1: Thank you so much ya. Sudah bergabung tadi ikutan mini food, Obre.
0: Yes.
1: Terus juga udah bergabung nonton live TikTok kita.
0: Betul sekali. Sebelum kita pulang, ini ada yang baru disapa. Ini namanya siapa ya?
1: Nasi kecoa bakar.
0: Mau tak sebut tapi gimana? Udah disebut duluan. Lagu yang pertama gak ada. Akhirnya diganti lagunya Yellow Coldplay, sudah disiapkan jadi closing ya. Ada siapa lagi, Din?
1: Ada Amin Mimbar.
0: Halo Amin Mimbar.
1: Selamat malam, Golden.
0: Golden.
1: Okay, have nice tonight katanya.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga ada Mbak Desmar tadi ikutan mini vote, nggak ada sih yang dihindari, cuek aja sih kelihatan yang tebel mukanya gitu kan.
0: Oke, okay, baiklah. Mm. Terima kasih udah stay tune dari tadi. Kalau gitu
1: so
0: kita
1: much.
0: Berdua pamit.
1: Ya.
0: Dinda hari Kamis nggak siaran dulu ya?
1: Nanti ya Selasa depan ya.
0: Oke, okay, baiklah. Kita doakan Dinda yang pokoknya the best.
1: Thank you so much.
0: The best buat Dinda,
1: yes.
0: Ya.
1: Pamit undur diri dulu.
0: Bye.

0: Pinguna FM, your sweet music station. Find your balance. Oke, sahabat Pinguna FM, dikasih lagu Bruno Mars bersama Anderson .Paak dan juga Silsonic dengan Leave the Door Open. Oke, gimana kabar sahabat Pinguna FM? Senang banget saya udah balik lagi buat temani Anda kali ini. Kita ketemu di Nuansa Malam pada hari Selasa 21 Juli 2026. Saya bakal temani Anda untuk kurang lebih selama 4 jam ke depan seperti biasa ya. Mudah-mudahan aja ini juga siarannya juga lancar-lancar aja. Karena ini juga saya dengarnya agak kurang nyaman juga di headsetnya. Mudah-mudahan sahabat Pinguna FM sekalian diinfo juga kalau mungkin pancaran di tempat dengar Anda mungkin agak kurang maksimal, boleh juga ya di WhatsApp sambil Anda request lagu favorit di 0811 393 494. Facebook, Instagramnya @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Tapi jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Anda mau request lagu Indonesia boleh, mau lagu mancanegara juga silahkan. Jadi kasih tahu aja di 0811 393 494, Facebook, Instagramnya @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM.
1: Single on Penguin FM.

0: Beyonce mengejutkan fans dengan merilis lagu arsip dari lama tidak pernah dirilis berjudul Morning Dew Dunk di platform streaming. Single ini jadi kado 3rd of July untuk fanbase-nya, sekaligus meluncurkan hitung mundur resmi 60 hari menuju ulang tahunnya yang ke-45 dan peringatan 20 tahun album studio keduanya, B-Day. Ditulis dan diproduseri oleh Pharrell Williams, Morning Dew Dunk hadir dengan video lirik hitam putih yang menampilkan footage Beyonce yang merupakan arsip karya sutradara Cliff Watts. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pinkwell. Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: July, find your balance.

Mbok Kade di Sidemen. Waduh, dia request MLTR juga. Pain My Love. Oke, tapi agak maleman ya Mbak Kade ya. Karena saya udah siapin ini Michael Sturok yang Alive to Remember. Terima kasih juga kemudian buat Bu Intan di Penati. Halo Bu Intan, gimana kabar Bu Intan? Terima kasih juga udah menyapa saya. Lagi sibuk kayaknya, sibuk dengan sarana persembayangannya. Oke, thank you banget. Semangat siaran buat Koko Surya. Terima kasih Bu Intan. Mbak Adi juga di Bejigama juga. Terima kasih informasinya ya. Oke, mudah-mudahan ntar bisa dibenerin lagi nih ya. Karena memang lagi ada gangguan sedikit di perangkat kita. Terima kasih informasinya buat Mbak Adi yang ada di Bejigama. Lagunya Utada Hikaru dengan First Love. Baik, ditunggu. Kemudian ada Mbak Dian juga. Mbak Dian Kusuma, apa kabar Mbak Dian? Pengen dengerin Elo dengan Masih Ada. Udah saya siapin juga. Iya, katanya di radio analog terdengar kayak ada suara tawon. Oke, terima kasih buat Mbak Dian informasinya. Mudah-mudahan ntar ya kita benerin ya. Kemudian, oke Mbak Kade katanya, oke ikut aja. Yaudah ntar kasih BTS deh dulu ya. Pain My Love pasti saya play, cuman agak maleman. Jam 9 saya play. Terima kasih buat Mbak Kade di Sideman. Juga ada Putu, apa kabar nih? Putu Stone juga terima kasih sudah menyapa saya. Kemudian ada siapa lagi? Telegram, coba saya cek. Yes, belum ada. Yang lain, sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda di 0811-393-494. Facebook, Instagram, at Pingin FM Bali. Twitter, X-nya, at Radio Pingin FM. Tapi jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi, usia, request, lagu, dan salam-salam. Penguin News. Jepang mengajukan protes kepada China usai negeri tirai bambu menggelar latihan militer bersama Rusia di dekat wilayahnya. Militer Jepang menyebut latihan tersebut dilakukan di zona ekonomi eksklusif negeri Sakura, tepatnya sekitar 180 km di barat daya pulau Okinotori. Kementerian Luar Negeri China tidak memberikan komentar mengenai hal ini. China selama ini menganggap Okinotori sebagai batu karang alih-alih sebagai sebuah pulau. Karenanya, Jepang dianggap tidak berhak untuk mengklaim perairan di sekitarnya sebagai ZEE. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Yes, sahabat Pingin FM. Kita ngobrolin tentang otak kita, yuk sahabat Pingin FM. Apalagi ketika tidur. Saya kira kalau tidur, dia juga bakal ikut tidur. Ternyata enggak. Otak justru akan bekerja lebih keras daripada saat terjaga. Organ ini akan melakukan tugas yang krusial, seperti mengonsolidasi memori, yaitu mengubah ingatan jangka pendek menjadi jangka panjang. Kemudian juga mengatur emosi, memperbaiki jaringan sel, serta membilas racun atau sisa metabolisme yang menumpuk seharian di tubuh kita.
0: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Mingguan FM, your sweet music station, find your balance. We pray, ini dia Coldplay bersama Little Sims, juga ada Burna Boy. Ya, yeah, buat Anda sahabat Mingguan FM, penggemar dari Coldplay. Ini ya lagunya spesial banget. Kita masih di nuansa malam sahabat Mingguan FM, masih di hari Selasa Anda ya, 21 Juli 2026. Ada yang berulang tahun hari ini? Ada tuh. Pokoknya selamat ulang tahun ya buat yang berulang tahun di 21 Juli. Semoga panjang umur ya. Mudah-mudahan dia lagi dengar. Ada Dayu Ari, apa kabar Dayu Ari? Ya, terima kasih biasanya di slow stay tune sambil dengerin di mobil. Kemudian selamat malam juga, apa kabar buat Anda yang lain sahabat Pinggun FM yang mau nemenin saya malam ini, Bu Nana di Patinambi. Gimana kabar Bu Nana? Apa kabar Surya? Semoga sehat selalu. Aku lagi sibuk bantuin tetangga untuk acara talilan 7 harinya. Sampai rumah udah ngantuk berat. Jadi sekarang baru request. Ya udah enggak apa-apa. Tadi udah saya play ya. Live to Remember dari miliknya Michael on Sturrock. Terima kasih banget. Salamnya katanya buat siapa nih? Happy listening buat Gustu, juga buat Dukanya, Dayu Asriani, Juni Nati, buat Iga Macaneki, juga buat Bu Jera Anom. Thank you Surya, stay healthy. Terima kasih Bu Nana di Patinambi. Apa kabar juga buat Mbak Adi di Bejigama, terima kasih udah sempat bergabung. First love-nya Utada Hikaru, sudah ya, udah saya play tadi. Terima kasih banget buat Mbak Adi di Bejigama. Yanbur Arini yang ada di seputaran Kesiman, terima kasih juga udah menyapa. Semangat tugas, sehat selalu, terima kasih banget. Mbak Kade di Sideman juga, thank you banget Mbak Kade ya. Ntar ya, lagunya dari Michael Sturrock yang Paint My Love saya play habis lagunya The Script yang The Crowd Was Singing Wonderwall. Udah saya siapin kok lagunya. Ditunggu ya buat Mbak Kade di Sideman, mudah-mudahan dia masih stay tuned. Apa kabar buat Putu Stone juga, thank you banget udah sempat bergabung yang ada di seputaran yang Batu. Terima kasih udah menyapa saya. Selamat malam juga buat Abah Waisel di Samplangan Gianyar. Terima kasih buat Mbak Dian juga. Apa kabar Mbak Dian Kusuma? Terima kasih udah sempat bergabung. Ya, Elo masih ada udah nyanyi tadi. Salamnya buat Mbak Romi dan semua sahabat Pinguin FM. Buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian. Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja juga, terima kasih udah sempat bergabung. Gimana kabarnya Singaraja? Thank you banget ya. Katanya dia mau request itu lagu dari punyanya Clean Bandit tadi sudah. I Don't Wanna Hurt You udah saya play. Terima kasih banget buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Yang sempat heran juga, karena kenapa? Ya kemarin tiba-tiba jam 3 pagi pintu ini masih hidup. Yes, terima kasih ya buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Bu Intan di Penatih juga, apa kabar Bu Intan? Terima kasih banget juga udah sempat bergabung. Terima kasih juga informasinya, mudah-mudahan tadi bisa diatasi ya. Terima kasih, lagunya tadi sudah ya dari siapa tadi? Yofi bareng Glenn juga ada Tulus ya dengan Adurayu. Thank you banget buat Bu Intan di Penatih. Kemudian, apa kabar juga buat Ketut Karnate? Halo Ketut, selamat malam yang ada di seputaran Si The Career, pengen dengerin Will Young dengan Evergreen buat Surya Matugas. Terima kasih buat Ketut Karnate. Juga ada Mbak Kade, apa kabar Kade di Kediri? Terima kasih udah sempat bergabung. Chef of You dari miliknya Ed Sheeran. Ditunggu, salamnya buat Ayu, buat Meta, buat Mantri, juga buat Mama Tudi Arya. Buat Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Kade di Kediri. Ada Mbak Iga Panca juga, apa kabar Mbak Iga Panca Neki? Halo Mbak Iga Panca. Passenger dengan Let Her Go. Oke, ntar ditunggu lagunya. Salamnya buat sahabat Pinggun FM, selamat beristirahat aja. Buat Surya, katanya baru siap-siap mau pulang lembur nih. Ya udah hati-hati di jalan ya buat Mbak Iga Pancaneki. Terima kasih udah sempat bergabung. Ada Mbak Romi juga, apa kabar Mbak Romi? Selamat malam buat Mbak Romi. Mbak Romi di Jimbaran, dia pengen dengerin lagunya itu dari Dewa 19 dengan Kirana. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM. Buat Ko Surya, semangat siaran, sehat bahagia, kaya raya. Oh, itu paling penting sih. Terima kasih Koko, terima kasih juga buat Mbak Romi. Salam juga ya buat Mbak Dian Kusuma Koko. Baik, terima kasih buat Mbak Romi. Mudah-mudahan Mbak Dian juga masih stay tune lagi dengerin. Disalamin sama Mbak Romi yang ada di Jimbaran. Juga ada Amin Mimbar. Halo Min, gimana kabarmu Min? bentar nih, Amin chatannya agak hilang nih. Yes, terima kasih buat Amin Mimbar. Panjang ternyata, pantes. Oke, durasi saya masih ada gak sih buat bacain requestnya Amin Mimbar nih? Selamat malam Koko Surwin, semoga kabarnya selalu baik. Yes, kabar saya baik banget. Udah lama nih gak dengerin Koko siaran. Apa Koko liburan? Enggak, perasaan saya baru siaran dua hari lalu gak sih? Kemarin malam aja saya gak siaran tuh. Ya, terima kasih buat Amin Mimbar, katanya apa nih? Udah lama gak dengerin Koko Surwin siaran, apa Koko liburan ke Jemberana lagi permak baju ya Koko? Mendingan sama Putu Harti aja di Jalan Gunung Batur Singaraja. Salam sehat selalu. Ini permak baju lagi rame nih, lagi viral. Buat kru boys, ada Patan, ada Dimas, Yoga, Doni, Junior, Dimas. Kemudian juga buat siapa tuh? Dimas, buat Gamel, buat nongkrong di Mimbar Sel Singaraja. Besok gak sekolah ya? Kok pada nongkrongin ini, Mimbar Sel? Terima kasih buat Amin Mimbar, ditunggu ya Michiko-nya, sabar dulu. Kemudian terima kasih juga, ini masih ada yang baru masuk juga, thank you banget. Apa kabarnya buat siapa nih? Ada Bu Guru kita, halo Bu Guru. Ensing dengan A Little More Time On You. Baik, salamnya buat semua sahabat Pingin FM, makasih Uya. Kirain suut siaran, jarang banget nongolnya sekarang. Oh, enggak. Perasaan baru kemarin aja tuh saya gak nongol sekali kan. Salam buat Bitu Natih ya, salam buat Ode, salam juga buat Dude Dangin. Ya, terima kasih buat Juni Natih. Mudah-mudahan ntar lagunya cepat bisa ke play, ditunggu aja karena requestan lagu lama juga banyak ternyata. Ada Mama Yuna juga, apa kabar Mama Yuna, selamat malam. Tantri dengan Ibu Pekerja, oke ntar saya siapin lagunya. Salamnya buat semua sahabat Pingun FM, sehat selalu. Terima kasih buat Mama Yuna. Dan yang lain sahabat Pingin FM yang masih mau request lagu lagi, itu masih boleh banget. Kasih tahu aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PingguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Saya kasih lagu terbaru dari miliknya The Script ya, buat Anda sahabat Pingin FM. Ini dia, The Crowd Was Singing on the Wall.
1: Single on Penguin FM.

terbaru mereka yang berjudul The Crowd Was Singing One Wall pada 10 Juli. Lagu ini menjadi karya terbaru dari album mendatang mereka yang berjudul The User's Guide to Being Human. Lagu The Crowd Was Singing One Wall berkisah tentang nostalgia, jalinan persahabatan, dan indahnya rekonsiliasi. Vokalis The Script, Dani Adana, ini terinspirasi oleh momen kembalinya Oasis dalam tour reuni. Dani merasa persatuan Liam dan juga Noel Gallagher ini memberikan pesan kuat bahwa memaafkan adalah hal yang

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu.

0: 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
1: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: V that help. V that help.
1: Pink FM, your sweet music station. Find your balance. Yes, sahabat Pink FM. Overthinking itu seringkali ya dicap sebagai kebiasaan buruk yang mesti kita hindari. Yang perlu diwaspadai sebenarnya sahabat Pink FM bukan overthinkingnya itu sendiri. Saya kutip dari CNN Indonesia, melainkan ketika pikiran tersebut berubah menjadi beban hingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ya, stres dan rasa khawatir merupakan respon alami yang dimiliki setiap orang. Bahkan keduanya itu bisa menjadi pendorong seseorang untuk tampil yang lebih baik. Bahkan dalam dunia psikologi nih, terdapat dua jenis stres, yaitu eustress dan juga distress. Eustress dan juga itu adalah stres yang berdampak positif karena mampu memotivasi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi sebuah tantangan. Sebaliknya, distress ini merupakan stres yang justru membuat kita kesulitan untuk beraktivitas. Jadi ketika pikiran tersebut mulai membuat kita sulit bekerja atau belajar atau menjalani aktivitas sehari-hari, kondisi itu yang perlu kita waspadai sahabat Pink FM. Dan bila perlu itu masih dikonsultasikan.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Ya, sahabat Pingin FM. Saya kutip dari detik.com. Tahukah Anda kalau bola-bola yang dipasang di sisi trotoar yang posisinya itu bersebelahan dengan jalan raya itu bukan sekedar hiasan atau ornamen biasa? Ya, ornamen tersebut bernama bollard. Pada awalnya, bollard ini merupakan tiang atau tonggak yang digunakan sebagai tambatan pada kapal untuk berlabuh. Tetapi saat ini, bollard itu dibawa ke daratan dan digunakan untuk menghalangi kendaraan yang masuk ke area trotoar. Tujuannya dipasang bollard di trotoar adalah agar trotoar tidak diserobot oleh kendaraan bermotor yang ingin memotong jalan atau bahkan hanya sekedar parkir.

0: July, find your balance.
1: 그냥 kita merasa lelah tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

hit single Wherever You Will Go di tahun 2000 lalu, The Calling akhirnya menjawab penantian panjang para penggemarnya dengan kembali merilis karya terbaru berjudul Dust di tanggal 10 Juli 2026. Lagu ini dibagikan bersamaan dengan sebuah music video melalui TLG, Virgin Music Group. Lagu ini menjadi pemanasan untuk album terbaru The Calling yang beranggotakan Alex Band, Daniel D'Amico, dan juga Dom Liberati ini setelah 20 tahun. Lirik lagu Dust juga berisikan tentang sebuah harapan di tengah masa sulit.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Pink FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia satu lagu dari miliknya Justin Timberlake, saya pilihkan buat Anda, sahabat Pink FM. Kita masih ya di Nuansa Malam, masih bareng Surya Winata untuk 2 jam lagi. Waktu saya buat nemeni Anda, mungkin yang malam ini ya udah bisa di rumah, udah bisa santai-santai. Atau malahan yang malam ini ternyata masih harus menjalankan tugasnya, atau mungkin lagi nyelesain kerjaannya harus dibawa pulang. Rajin ya, kalau saya paling give up deh, kalau sudah pulang ya udah pulang. Agak susah untuk mau ambil ini kerjaan, tapi better diselesaikan di tempat kerja sampai selesai seselesainya. Nah, mungkin ada di antara Anda juga sahabat Win FM yang malam ini masih pengen request lagu juga, itu masih boleh banget, kasih tahu aja ke saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Sekarang juga mungkin coba diinformasikan juga kalau misalnya mungkin ada sedikit gangguan di tempat pendengar Anda mendengarkan radio, mungkin untuk penangkapannya Pinggun FM Bali, boleh diceritain ke saya juga, sambil Anda kasih tahu juga lagu favoritnya. Oke, di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Oke, saya mau lanjut dulu untuk sapa-sapa, apa kabar yang ada di social media, seperti biasa jam 10, waktu saya untuk say hello yang ada di social media. Ada Pak Wayan Siaje, selamat malam Pak Wayan, terima kasih sudah sempat bergabung. Yang ada di seputaran Mas Ubud sudah menyapa saya. Igede Sudano juga thank you banget, selamat malam, mudah-mudahan sehat selalu ya. Dewa Boncu di Ubud juga, gimana kabarnya? Terima kasih buat Dede Mahes, Diangan Tako juga sudah hadir. Ada Sang Tuketut juga dari seputaran Siangan Gianyar. Terima kasih buat Panyoma Landung, selamat malam. Juga ada Ide Bagus Widiantare, selamat malam untuk Anda, thank you banget. Kemudian ada Made Hendra Saputra. Apa kabar buat Kak Tiara di seputaran Blabatuh ya? Kemudian selamat malam juga buat Tiara Havisa juga. Gimana kabar buat Oke Mulyarto di Padang Sambian? Buat malam juga buat Dumiong Virgo, ada Bobo, Ketut Kalpo juga di seputaran Suwuk Buleleng, juga ada Ketut Sugiana, selamat malam. Dan juga buat Anda yang lain, sahabat Pink FM ya. Sudah stay tune juga di Telegram, apa kabar Rian Putra? Halo Rian, selamat malam Rian. Rian Putra pengen dengerin lagunya Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Baik, ditunggu ya ntar ya, saya siapin lagunya. Habis ini deh saya bakal play. Thank you banget buat Rian Putra. Kemudian di WhatsApp juga ada Juninati, halo Bu Guru kita, yang tadi pengen dengerin itu lagu dari miliknya N Sing dengan A Little More Time On You. Oke, terima kasih juga. Kemudian apa kabarnya buat siapa lagi ini? Ada Gus Bawa, selamat malam Gus, terima kasih udah sempat bergabung. Ahmad Ben dengan Bidadari di Kesunyian, salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Salam kompak buat Koko Surya, terima kasih. Terima kasih buat Gus Bawo. Kemudian ada siapa lagi nih? Kenapa Min? Kamu typing lagi Min? Oke, terima kasih buat Mbak Fancy. Apa kabar Mbak Fancy? Mbak Fancy kita nggak punya ya lagu yang request tadi itu. Resol Hits kita nggak ada, ya Moonfell. Jadi lagunya diganti aja. Tadi sudah ya buat Mbak Fancy, terima kasih udah sempat bergabung dan nyanyi tadi Pink Sweatnya dengan At My Worst. Kemudian juga ada kadek juga ya dari Kediri nih, masih stay tune dia. Ed Sheeran dengan Save On You juga sudah saya play. Terima kasih banget. Selamat malam juga buat Mbak Romi. Halo Mbak Romi ya, Dewa 19 dengan Kirananya. Itu sudah belum ya? Udah. Oh, belum. Sabar Mbak Rom. Ntar lagi ya, habis lagunya Ariana Grande dia nyanyi tuh. Terima kasih banget buat Mbak Romi, juga ada Mbak Iga Pancaneki, mungkin udah nyampe di rumah. Passenger-nya udah nyanyi ya, Let Her Go. Kemudian juga ada Ketur Karnato yang pengen dengerin lagunya Evergreen-nya William. Udah nyanyi tadi, terima kasih banget. Kemudian malam juga buat Mbak Kadek di Sedemen. Akhirnya Michael Sturok yang nyanyi juga dengan Pain My Love. Terima kasih buat Mbak Kadek, stay tune terus ya. Ada Mama Yuna juga, selamat malam. Tantri dengan ibu pekerjanya juga sudah spesial saya play tadi ya buat Mama Yuna, juga buat Bu Intan di Penati ya, terima kasih. Kemudian ada Harti juga yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja juga, thank you banget. Kemudian malam juga buat Mbak Dian Kesuma ya, Elo dengan Masih Adain juga sudah. Ada Yan Bur Arini juga, selamat malam yang ada di seputaran Kesiman, yang selalu stay tune juga.
Lanjut lagi ada siapa lagi yang belum nih? Mbak Adi di Bejigama tadi sudah ya, udah saya baca sih. Ya, terima kasih banget Mbak Adi. Lagunya tadi juga sudah saya play dari First Love-nya udah ada Hikaru juga buat Bu Nana di Padinambi. Yes, udah semua saya bacain sahabat Pina FM satu persatu. Buat yang belum masih mau request, boleh kasih tahu aja. Yang penting lagunya itu Indonesia atau mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda boleh kasih tahu ke saya di 0811-393-494, Facebook Instagramnya @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Ya, request lagu Ariana Grande langsung aja dulu deh. Head That I Made You Love Me. Apa kabar buat Rian Putra yang ada di seputaran Uluwatu? Mudah-mudahan dia masih stay tune ya.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Sahabatin FM, hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun, apalagi Anda sahabatan tuh misalnya dari zaman sekolah, dari zaman waktu masih SD, atau malahan temenan waktu SMA, itu biasanya akan cukup long term, cukup lama Anda akan bertemannya. Ya kan, sampai sekarang bahkan itu masih bisa berteman, tetapi karena kesibukan masing-masing sebenarnya jadi jarang ketemu. Nah, hubungan pertemanan yang sehat itu pasti kan itu dibangun melalui sebuah perhatian, juga adanya rasa saling percaya, dukungan emosional, dan hal-hal sederhana. Sekedar mengirim pesan atau menanyakan kabar, atau mungkin kalau di zaman sekarang Sabtin FM, Anda buka handphone, buka Instagram, rata-rata pasti punya Instagram juga kan. Ya, gak banyak ucap, gak banyak obrolan, tapi hanya sekedar berbagi reels-reels lucu yang mungkin relate dengan pertemanan Anda, itu juga bisa menjadi sebuah pengingat bagaimana hubungan Anda dengan teman atau sahabat Anda. Ya, dan tadi juga sahabat Mini FM, selain itu, hubungan pertemanan itu juga membutuhkan sikap saling memahami bahwa setiap orang pasti akan memiliki prioritas dan kesibukan yang berbeda-beda di setiap fase kehidupannya. Nah, untuk menjaga hal tersebut, sahabat Mini FM, ya, jadi emang nggak selalu membutuhkan sebuah percakapan yang panjang setiap hari, seperti tadi saya sampaikan, sekedar mengirim pesan singkat atau menanyakan kabar, atau bahkan membagikan foto atau mengucapkan selamat atas pencapaian teman yang sudah menjadi perhatian yang dapat membuat hubungan itu tetap terasa dekat. Konsistensi dalam berkomunikasi jauh lebih penting kan dibandingkan frekuensi yang dipaksakan. Single on Penguin FM.

Dikenal sebagai salah satu pencetak hits R&B terbesar selama 2 dekade, Neo mencoba peruntungan baru di genre country dengan merilis album country pertamanya Highway 79. Dibagikan pada 10 Juli, Neo juga membagikan single Dance Right Now. Single ini merupakan total single kelima dari album terbarunya, setelah sebelumnya Neo telah merilis Miss Tundra, Simple Things, Up Out

0: Gone dan juga Thinking What I'm Thinking.
1: 103.6 Your sweet music station. Radio Pink Web.
2: July, find your balance.
3: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

sebagai salah satu karya dalam album This Is What Feels Like Volume 2 yang turut menampilkan Brian Barnes dan juga Emilio Paino. Lagu ini mengedepankan gaya pop elektronik dengan sentuhan khas dari Jake. Juliet menggambarkan perasaan bahagia ketika menemukan seseorang yang dianggap spesial. Melalui lagu ini, Jake juga memperkuat identitas musiknya yang penuh warna dan juga

Cover Tunes resmi merilis single terbaru berjudul Makhluk Cahaya pada 8 Juli 2026. Lagu ini menandai kolaborasi pertama trio yang beranggotakan Mika, Ruben, dan juga Mada Emmanuel bersama penyanyi dan juga penulis lagu Nadine Amizah. Melalui unggahan resminya, The Cover Tunes menggambarkan lagu ini sebagai cahaya yang mengalir dari pendengar, kembali diolah oleh mereka, lalu dikembalikan lagi untuk semua orang. Mereka menyebut Makhluk Cahaya sebagai nyanyian yang harapannya akan terus mereka hidupi dengan doa agar pesan di dalamnya sampai kepada siapapun yang mendengarkannya kapan aja.

Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Ya, yes, sahabat Pingin FM, the script dengan superheroes-nya udah lewat aja. Kita udah jam 11 malam ya. Udah semakin malam aja. Udah mulai ngantuk matanya sahabat Pingin FM. Atau malahan mungkin malam ini saya masih bertugas Surya. Tapi saya mau nemenin Surya deh pokoknya sampai jam 12. Seperti kata Mbak Romy. Katanya mau nemenin sampai koko close. Yes, semangat Mbak Romy. Mudah-mudahan cepat kelar kerjaannya. Juga Gus Bawo, thank you banget ya Gus. Ahmad Benny tadi sudah ya. Dengan Bidadari di Kesunyian, terima kasih. Buat Gus Bawo yang ada di Batu Bulan. Juga ada Afif. Halo Afif. Andera. Baik, ditunggu lagunya Andera. Terima kasih banget. Sorry banget Yofi Enuno yang mengejar mimpi kita nggak punya. Thank you banget buat Afif. Juga kemudian buat Anda yang lain, sahabat Pingin FM, yang masih mau nemenin saya, masih mau request lagu? Masih boleh. Langsung aja di WhatsApp dan Telegram, sahabat Pingin FM, di 08113393494, Facebook, Instagram, at Pingin FM Bali, Twitter, X-nya, at Radio Pingin FM. Pengen dengerin lagunya Niki nggak? Saya kasih deh, ini

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

meluncurkan single terbaru berjudul Break Up in Reverse pada 10 Juli 2026 melalui label Warner Records. Lagu bertema patah hati ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Teddy yang baru aja menghadapi kenyataan pahit, yaitu selesainya hubungan asmaranya dengan ibu dari anaknya. Lagu Break Up in Reverse mengajak pendengar merenungkan sebuah perpisahan tanpa adanya rasa penyesalan atau dendam. Dalam proses penulisannya, Teddy Swims mengaku sangat terinspirasi oleh lagu lawas milik dari rapper Nas Rewind yang memiliki konsep bercerita secara terbalik. Dia menerapkan ide serupa ke dalam lagu barunya dengan menyampaikan pesan emosional tentang keinginan memutar balik waktu dari momen perpisahan yang menyakitkan menuju ke awal hubungan yang penuh cinta.

0: Girls menolak lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Mel C menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director. 103.6, your sweet music station. Radio Penguin.
1: Fresh single on Penguin FM.

Red adalah single terbaru dari grup December 10 yang dirilis pada tanggal 10 Juli 2026. Lagu ini merupakan salah satu lagu di dalam album perdana mereka yang berjudul On Your Side. December 10 adalah boyband asal Inggris dan juga Irlandia yang dibentuk melalui serial dokumenter Netflix berjudul Simon Cowell, The Next Act. Lagu Us Against the World diproduksi dengan nama-nama besar di industri musik pop termasuk Seven Teja dan juga Remy Yacoub yang sebelumnya memproduksi lagu-lagu hits milik dari One Direction.

Bastante.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

FM, your sweet music station, find your balance. Lagu dari miliknya Payung Teduh dengan Akad sahabat Pingin FM. Gak terasa ya, kita udah jam 12 malam aja. Saya mesti pamit dulu, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan besok saya masih balik satu kali lagi untuk temani Anda di Nuansa Malam. Ya udah, selamat istirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Si. Nah, angkat tak segini nak. Si. Si. Si. Maksimal segini. Enggak dengung. Si. Kok hilang dong? Ini pol loh. Coba. Pol ini juga, coba.
1: Peka banget ya, no. Begini.

0: Dance dengan merilis lagu arsip dari lama tidak pernah dirilis berjudul Morning Dew Dunk di platform streaming. Single ini jadi kado 3rd of July untuk fanbase-nya, sekaligus meluncurkan hitung mundur resmi 60 hari menuju ulang tahunnya yang ke-45 dan peringatan 20 tahun album studio keduanya, D-Day. Ditulis dan diproduseri oleh Pharrell Williams, Morning Dew Dunk hadir dengan video lirik hitam putih yang menampilkan footage Beyoncé yang merupakan arsip karya sutradara Cliff Watts.
1: Harus ngontrak wah ini sini dia bisa meritup sini.
2: Iya.
1: Ini nggak ada yang rubah dan tidak ada ini.
2: Cek.
1: Tak hidup, coba tak gedein pemancarnya.
2: Boleh.
1: Coba
2: naik back sound.
1: Berapa aja tadi naik
3: pun? 8,5.

memang hidupnya begini

0: bersih.
1: Iya, udah ketemu sama Malaysia gimana?
0: Terus gimana ya? Pemancar ya, berarti berarti pemancarnya
1: berapa tuh naik otomatis?
2: 80.
1: 100 masih aman, tadi 100 masih
2: aman. Di sini aja pak, enak. Apa kabel listriknya jadi satu pemancar apa?
1: Kayaknya di
2: sini itu kabel.
1: Satu sumber dia kayaknya.
0: Iya.
1: Enggak, maksudnya satu sumber kan tiga pas, RST. Sini sama sana, itu
0: jadi
1: diambilin satu. Dari jadi satu.
0: Iya, gitu ya, itu ya.
1: Di R dia diambilin.
2: Enggak, enggak, enggak. Karena mati. Matinya jadi satu semua.
0: Iya,
2: jadi
0: satu.
1: Itu deh.
2: Enggak, kan tiga pas jadi satu semua mati.
1: Hah?
3: Karena dijadikan satu, itu
1: ya. Enggak, kemungkinan dia di
0: R-nya banyak sekali diambilin.
1: R semua gitu loh. Enggak dipisah, sana R, sini S.
2: Tapi keseluruhan gedungnya dia kayaknya nih pak
0: siapa nih?
2: Induknya di pemancar
0: pemancar satu meteran mancar
1: kalau
0: ini beda
1: ini beda meterannya di bawah juga
0: di bawah
2: panel pemancar tuh kijeng ya terus seluruh gedung apa?
0: Enggak, satu aja
3: pemancar
0: kok
3: pemancar dari sini komputer
0: ya.
3: Sini semua AC dia sendiri lain
0: AC beda dia.
3: Baru berakhir kuda minggu. Sekolahnya enggak ada bulan.
2: Belah. Ya, mandu bisa. Pak nama sing.
0: Mendu.
2: Kabel ini
0: dia.
2: Mana? Siapa tes pen ini, Pak?
0: Sing.
2: Kok dulu sawu sing. Sawu sih. Bisa ngapain?
1: Bawa tes pen?
2: Enggak bawa.

0: waktu ini mixer waktu
1: mixer cool.
0: Enggak, waktu acara si artis tuh itu dong.
1: Bisa jadi, gennya kan juga dia
0: si Sela.
1: Tapi juga
0: kalau tuh Mas Pasangit ini di sana
2: gimana?
0: Bisa tidak bisa hilang dia?
1: Ya, karena dia maksudnya ke lain. Kalau Pak Wayan maksudnya kan masang pertamanya maksudnya ke mic.

0: kalau misalnya waktu pemancar mixer yang besar itu kok rendah ya?
1: Karena gainnya nggak buka tinggi, RAM-nya dia bagus. Ini pun kalau cuma dibuka setengah, walaupun di sana gede, nggak noise. Cuman nggak balance antara suara komputer
0: sama suara
1: punya, nggak ngangkat dia. Makanya aku gedein tadi pas siaran-siaran tuh, aku gedein sampai hampir full lah, full kurang dikit sekali kan gitu. Tapi noise.
0: Kalau mixer itu,
1: kalau dibuka gainnya tinggi, kayaknya noise juga.
0: Oh gitu.
1: Tapi kan bukanya cuma dikit ya, karena preamp-nya udah bagus.

0: UGM.
1: Isinya di satu ini.
0: Itu aja, tak lihat kabarnya.
1: Kabarnya di.
0: Tak tahu di dalam berapa. Soalnya enggak kelihatan. Bukan sampai UGL.
1: UGL ya, Pak.
0: Wah,
2: Bipo.
1: Oh benar kan ada RST-nya. Kadang-kadang satu fase mati nggak bisa hidup, kadang agak turun dia.
2: Ya sama kayak pas banjir dulu itu loh Pak ya, pas pertama kali Pak yang telepon aku itu.
0: Waktu hujan
2: tuh kan juga gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Satu jalur bermasalah kan ya gitu.
1: Mati dia. Iya.
3: Jadi masalahnya listriknya dong.
1: Menerus ngambilnya di mana solusinya? Dipindahin.
0: Nah,
1: cek
0: dulu
1: dia. Oh iya, benar. Mana terbebani dia ya?
2: Mana ini bebannya paling banyak? Dia dipindahkan. Misal bebannya paling banyak R, pindah ke S, paling sedikit apa? S itu pindah ke S yang untuk sini.
1: Benar.
0: Soalnya pemancar tuh besi kan sana tuh. Iya. 3 pas kan.
1: Oke.
0: Pemancar.
1: Pemain mesin
2: 3 pas.
0: 1 pas pemancarnya.
2: Hah? Oh, manjatnya tuh pas. Oh, ya.
1: Benar tuh, benar.
2: Tinggal diambilkan dari salah satu aja. Pindah aja. Ya. Tapi kita enggak bawa tool sama sekali.
0: Siapa kunci?
1: Nah, ini ujungnya.
0: Lapor mandu ya A1 yang ujung-ujung. Ganti.
2: Enggak ada
0: laporan.
2: Bisa laporan dulu aja dirimu.
0: Laporan dulu.
2: Nih, gini-gini kemarin sudah ketemu.
1: Ya. Kamu yang menyampaikan ke Betty. Kalau aku melapor jangan dong.
2: Kok ada bibi.
1: Si
2: bibinya tenang sekali dia.
3: Oh iya.
0: Jelasin juga besok dia kalau bisa.
1: Iya, dirimu langsung ke Betty, nanti Betty jelas kalau sayang enggak kok nah, pasti nanti.
0: Kan besok hidup nih pemancarnya. Jelasin ke dia nih pemancarnya hidup di 1000. Terus dia langsung tek. Nanti kan dia kalau mati enggak bisa ngecilin daya, Pak.
1: Ngecilin daya.
0: Daya pemancar.
1: Kayaknya jalan sih.
0: Aman sih, setternya kayak mati yang tek gitu.
2: Yang atas yang matiin, kan ada tombolnya tuh
1: iya.
0: Dia aja matiin tek gitu. Sing bedengung gak, oh ini dari instalasi listriknya baru masalah.
1: Iya, kemungkinan limpinya mendengung ya, masang streaming itu.
0: Karena kemarin, aku sama Wayu bilang, groundingnya gak tuh ada masalah.
1: Iya.
3: Orang Om juga kan waktu itu curiganya kan bilang grounding.
1: Iya.
3: Jadi dia nggak mau di sini nengok.
1: Denda. Om Denda. Oh. Groundingnya listrikmu tuh beda. Oh, orang aku ngambil di sana. Di mana saya bilang beda terus. Beda listrikmu itu pokoknya. Kamu ambil jalur mana? Aku bingung jadi. Orang kabel aku ngambil di sana itu lebih bukti kabel.
0: Iya cuma beli. Iya. Pasang instalasi lima itu.
1: Pak Yadi
0: cuma.
1: Sekarang di mana dia? Atau belum saya temukan. Muncul penyakit-penyakitnya baru ketahuan ya. Terus muncul.
3: Masalahnya dia orang iya ngelagi sian buku dan tiban. Penonton kuda yang ngisi.
1: Tuh.
3: Ada 20.
1: Pokoknya setelah Umeru dah.
3: Penonton kuda 2006 ada 20 tahun kan
1: dia. Yeah.
3: Ya lagi gigisian.
0: Tapi ya lah rutin sih nanya gitu.
1: Ya, nggak pernah. Aku kadang punya buku dulu masih di atas. Maksudnya seminggu dirutinin, apakah sebulan dulu. Nanti apa keluarnya? Sampai bosnya tak bilang begitu, malah kita dilempar. Wayangnya ngasih tahu, aduh berat kayak.
3: Orang sering ini, aku masuk ke sini karena aku dekat sama Mas Yadi. Kaku larinya, kok aja hubungin.
1: Kok aja hubungin. Siapa yang dekat dia suruh ngubungin?
3: Akhirnya ngubungin terus akhirnya aku lah diketusin. Ah, sing bilu-bilu beli.
1: Kadang-kadang kedus Pak Yadi tuh kadang-kadang kan.
2: Iya,
1: namanya. Ya, penyiar di sana cerewet.
3: Bukannya gimana sih? Ya kan kita karena kalau enggak ada enggak problem masa kita bakal rewel.
1: Karena ada penyiarnya pagi-pagi gitu lagi kan dari istri kan dulu. Lu ayan itu lu agak gitu suaranya. Langsung WA, WA beli. Iya mas, cerewet. Padahal di sini bagus tuh. Oh iya. Maka kan, besok saya lapor. Enggak pernah tuh.
2: Karena Betty. Enggak boleh di sini, enggak boleh dicacatin.
0: Siapa?
2: Pak gurunya.
1: Guru jadi.
3: Sukumu. Kan sudah dicacatin.
1: Ya nah, man.
3: Sing tadi orang
0: aku dia aja.
2: Kalau datang komuniti datangin tuh dari kampung Jawa tuh. Ngapain kalian ngomongin aku gitu deh.
1: Ya, besok siang. Berani matiin? Minain gininya powernya aja ya.
2: Besok siang enggak bisa, Bu.
1: Enggak bisa, malam aja ya.
0: Apalagi malam.
2: Sih dah. Wih, proyek ya. Proyek sudah apa? Bisa dah, kan? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ibu kayaknya enggak bisa, Bu.
0: Sampai Selasa tuh.
2: Benar mana enggak bisa?
1: Nah, bilang aja begitu nanti. Listriknya belum dipindahkan. Di antara satu di berarti pemancar itu satu pas ya?
2: Pemancarnya satu pas.
0: Oh, listriknya tiga pas.
2: Listriknya tiga pas.
1: Cuma minain aja itu deh.
0: Soalnya tak lihat itu coraknya kan jadi satu tuh.
1: Iya, ngambilnya nyata itu benar tuh.
0: Jadi satu pas seperti kalau coraknya ada tiga gitu, pemancar A satu, poster satu, solidin audio prosesornya satu, itu tiga pas. Itu.
1: Ini keberatan ya berat. Untuk AC aku nggak ngambil kadang-kadang.
0: AC beli itu mana nih mak nyolok kan?
1: Cing, kalau kadang-kadang di sana nyolok boleh. Ya terbebani bener.
2: Kita balance, tak balance semaksimal mungkin aja ya.
1: Iya, ya udah.
0: Kalau bisa sih, ya itu dah.
1: Iya, dibongkar, diposisikan, dipindahkan kabelnya ya. Apa sekarang dirimu pulang ambil alat dulu? Balik ke sini gimana?
3: Besok pagi aku masih meroyek.
1: Penyakitnya itu bener.

0: sono asik penyiarnya mancar mandi gak tahu dia terus ngomong begini.
1: Pemancar mati dalam arti

0: Hehe.
1: Nggak bisa. Udah keluar nih dengungnya. Ter.
0: Si si hi hi hi si. Si si hi hi.
2: Tapi kalau dari sini sana coba
0: si hi hi hi si si.

西，一路一路西，讲一路西。Hilu, si, hilu, hilu, si, hilu, hilu, si.

hi, chick chick she she he, he she she he, she he. He, she, he, she, he.

hjerte som er som om om samtidig samtidig.

Pingin FM Your Sweet Music Station, Find Your Balance. Halo, selamat pagi sahabat Pingin FM, apa kabar? Sayang-sayangku, apakah pagi hari ini sudah pada bangun? Kalau sudah pada bangun, ayo dong di PP-in saya pagi hari ini. Apakah Anda bisa mendengarkan radio Pingin FM? Apakah Anda streaming? Ataukah Anda lewat radio analog? Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah suara saya kedengeran dengan baikkah sahabat Pingin FM? Kedengeran dong, mestinya dong. Lagu-lagu juga tadi terdengar dengan baik dong, ya kan? Oh, sudah ada yang menyapa saya nih. Halo Asta, selamat pagi. Oh, ternyata berarti streamingnya aman, ya kan? Halo Mbak Dewi juga selamat pagi. Sudah di PP-in saya. Coba yang lain yang sudah pada bangun, kabarin dong saya pagi hari ini, sahabat Pingin FM. Apakah pagi ini semuanya terdengar baik-baik saja? Ataukah ada yang sedikit-sedikit kurang gitu? Yuk kita ngobrol juga pagi hari ini sambil kita menunggu teman duet saya nih yang belum ada kabar pagi hari ini. Mari, ada Mbak Ratna juga. Oh, katanya aman radio analog. Mbak Ir-Ir, selamat pagi Mbak Ira. Katanya sinyal radio juga aman. Terima kasih atas infonya.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Pluna FM pagi hari ini. Terima kasih loh sudah pagi-pagi sudah mengabarkan kepada kita, mengabarkan ke saya juga tadi kalau ternyata pagi hari ini baik-baik saja tampaknya. Jadi sinyal radio aman, suara kita juga aman. Halo Mbak, selamat pagi Mbak.
1: Gede banget gila.
0: Oh iya kan sudah gede. Nah ya, ini kenapa ya? Sekarang aku tidak tahu bagaimana cara matiin monitor yang ada di dalam.
1: Sepior. Oh ini monitor di dalam ya gede banget.
0: Iya gede banget. Dia tidak mati. Kalau kemarin kan waktu kita on air, monitor di dalam ini kan mati nih.
1: Iya.
0: Kan jadi menggema lo ini.
1: Iya lo menggema kayak gede apa ya.
0: Aku juga gak tahu ini tidak ada instruksi apapun bagaimana cara mematikan monitor yang ada di dalam sini.
1: Inilah yang terjadi sahabat Pingin FM. Terkadang semua hal tidak bisa kita kontrol ya.
0: Iya benar banget ya kan. Ada beberapa hal yang seringkali enggak bisa kok kita kontrol.
1: Iya.
0: Akhirnya membuat hari-hari kita itu berantakan.
1: Iya menyebalkan.
0: Membuat kita itu bete ya kan.
1: Iya.
0: Yang seringkali bikin kalau kamu sendiri deh hal-hal yang enggak bisa kamu kontrol. Tapi seringkali itu bikin kesel.
1: Itu adalah jalanan ya.
0: Iya benar banget sih.
1: Karena
0: itu kan aku
1: ntar saya harus ada bekerja keluar ke daerah Canggu kan.
0: Canggu banget ya, nih.
1: Saya melihat map kayak tidak bisa mobil sepertinya ya. Sedangkan kalau naik motor saya agak bego naik motor ya. Jadi kayak gimana nih ya.
0: Bawa mobil hari ini.
1: Nggak tahu masih dalam kebimbangan. Yang ini bisa dikontrol apa enggak sih.
0: Canggu bawa mobil. Neraka.
1: Kata teman. Berangkat sih aman deh, pulang kayaknya enggak deh.
0: Kalau masih jam berapa kamu berangkat?
1: Kayaknya jam 2 deh.
0: Jam masih aman lah, pulangnya enggak aman. Pulang jam berapa?
1: Acara cuma sejam doang, Wak.
0: Oke, tapi kan kadang-kadang acara sejam, anggaplah jam 2 kamu berangkat. Acara jam 3 atau jam 4?
1: No, acara jam 4.
0: Jam 4, ya.
1: Sampai jam 5 kan. Nah, jam 5 takutnya tuh mobil enggak bisa keluar karena dia masuk ke dalam villa gitu kan.
0: Alemong.
1: Iya, makanya kayak motor aja deh.
0: Sudah mulai jam 5, jam 6. Itu tuh kayak macet. Macet yang sangat macet.
1: Dan melihat saya yang tidak tahu jalan ya Wak ya. Kayak hidupku tanpa map tuh benar-benar buta Wak.
0: Itu di mana sih, di jalan apa? Di...
1: Aduh gak tahu lagi.
0: Jalan apa? Aku, apakah dia akan
1: Lanjong apa?
0: Oh tahu aku. Di Linjong, Banjar Linjong.
1: Iya Linjong.
0: Itu kan pusat.
1: Makasih loh. Nah, hasilnya sudah membuat saya untuk mengontrol emosi sedari
0: dini. Iya, ya. Itu kan pusat segala pusat kemacetan.
1: Pusat itulah jantungnya Canggu.
0: Iya, ya. Tapi selain jalannya juga kadang cuaca loh.
1: Faktor-faktor
0: yang gak bisa kita kontrol. Yes. Dan seringkali kita bikin, kesel banget. Yang kita, aku sih misalnya, kamu tau kalau kemarin di Ubud hujan?
1: Enggak.
0: Hujan.
1: Luar biasa ya.
0: Iya.
1: Tidak bisa kita kontrol itu ya.
0: Iya. Yang kayak kita cuman 20 menit loh dari apalagi dari tempatku dari Denpasar ya kan dari Topati. Terus ke arah Ubud terus tiba-tiba lah hujan.
1: Dari yang panas.
0: Ya panas, mencetar ya. Banget ya kan. Tiba-tiba hujan loh, Dek.
1: Luar biasa. Di sini cuma mendung doang sih. Di daerah
0: iya
1: cuma mendung doang sih, enggak ada hujan.
0: Iya,
1: sih.
0: Mendung yang diselingi kecerahan tingkat tinggi,
1: iya,
0: ya kan?
1: Iya, kepanasan tingkat tinggi.
0: Iya, kegerahan iya. Tingkat dewa, ya kan?
1: Benar.
0: Hal-hal yang enggak bisa Anda kontrol dan seringkali itu terjadi dan bikin kita kesel satu FM. Apa coba ya?
1: Coba ngobrol sama kita ya di 08 11 393 494, kasih tahu ke kita. Apa sih hal-hal yang membuat Anda kayak sebal banget, gak bisa dikontrol nih?
0: Betul banget. Kita tuh sudah mencoba untuk setidy mungkin, serapi mungkin, seorganize mungkin. Semuanya sesuai dengan jadwal yang kita lakukan gitu loh. Tapi ada beberapa hal yang seringkali enggak kita bisa kontrol.
1: Iya lagi.
0: Terjadi dan merusak segala-gala kerapian universal itu.
1: Wih,
0: ya
1: luar biasa
0: kan?
1: Kerapian.
0: Aku mau sapa dulu lah. Tadi ada Mbak Wiwin juga yang juga melaporkan.
1: Halo.
0: Aman katanya analog dan streaming aman terkendali. By the way suara kita gede kan satu FM?
1: Iya.
0: Karena kemarin tuh katanya ada laporan juga kalau suara penyiarnya kecil, musiknya yang gede, ya kan?
1: Karena kemarin ada pas dengerin Dewi Ragata siaran di mobil.
0: Oh gitu, coba suara kamu.
1: Cek. Jadi suara ininya sih, outputnya sih.
0: Oh gitu.
1: Lebih ke output di radio mobil itu dia kecil banget suara penyiarnya.
0: Oh gitu.
1: Tapi pas masuk lagu tuh gede banget.
0: Gede banget.
1: Gitu.
0: Nah, makanya kita mendingan tanya ke Anda dulu deh pagi-pagi ini. Mbak Dewi juga bilang kedengeran banget suaranya, buat semangat katanya. Terima kasih Mbak Ratna, aman katanya, radio analog aman. Edo Marvel menggelegar ya. Suara kalian.
1: Ini bahasa menggelegar ini membuat kita agak insecure ya. Ini berarti gede yang normal apa gede yang
0: gede mengganggu.
1: Iya nih.
0: Gede mengganggu deh kayaknya. Titin.
1: Hai Tin.
0: Jelas banget katanya ya.
1: Oh, baik.
0: Terus tadi siapa lagi ya?
1: Tadi ada Asta,
0: Asta
1: juga. Gini aja normal katanya normal. Suaranya pas kedengeran di streaming. Terima kasih Asta.
0: Terus ada Putu Oki.
1: Suara Wibi nyempreng.
0: Iya, kok suara Wibi agak nyempreng? Emang bukannya suaraku nyempreng ya?
1: Itu kita lebih nanya ke tingkat volume sih ya, Oki ya. Tidak menilai suara bulat apa tidak ya, Oki ya, tolong. Nah ini tidak bisa kita kontrol nih juga.
0: Iya benar banget, kadang-kadang
1: pemikiran Anda ya.
0: Benar. tapi mungkin benar juga apa yang dia dengar, suaraku nyempreng gitu kali ya. Karena kan kita berubah.
1: Kalau dari kata Mbak Ira, aku dengar radio dari audio mobil, suaranya pas sih, volumenya normal menurutku.
0: Oke, baiklah.
1: Baik, terima kasih. Ya, terus Mbak Ira juga bilang jam 2 siang tuh macet-macet, Ade. Padang Linjong itu super-super macet.
0: Iya benar-benar. Super itu. Kan dia pusat segala pusat. Cintie katanya suara kalian bombastis.
1: Oh baik,
0: terima kasih. Bahwa melaporkan radio analog baik-baik aja, streaming aman. Oke, Mbak Ayin nih katanya, sekarang jernih semua. Kemarin pas Dewi Ragata siaran suaranya kecil.
1: Iya,
0: pas lagunya gedong banget.
1: Banget malah kan tuh. Mbak Tinita juga bilang di tempatku bagus, baik, aman
0: lah ya. Alright.
1: Pas katanya, pas.
0: Terima kasih kalau begitu.
1: Kita... Buat yang mau request lagu juga silahkan ya. Kasih tahu requestannya sekarang juga, jangan terlalu siang, nanti malah nggak bisa keputer.
0: Nah itu dia ya, silakan lo, ditunggu dari sekarang.
2: Press single on Penguin FM.

single terbaru dari grup December 10 yang dirilis pada tanggal 10 Juli 2026. Lagu ini merupakan salah satu lagu di dalam album perdana mereka yang berjudul On Your Side. December 10 adalah boyband asal Inggris dan juga Irlandia yang dibentuk melalui serial dokumenter Netflix berjudul Simon Cowell, The Next Act. Lagu Us Against the World diproduksi dengan nama-nama besar di industri musik pop termasuk Seven Teja dan juga Remy Yacoub yang sebelumnya memproduksi lagu-lagu hits milik dari One Direction.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih?

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Yes, spesial buat sahabat Bun FM yang sudah pada request pagi hari ini. Ini kita kasih lagu Dansa Kuduro supaya pada semangat ya. Tadi kan sudah ada yang request lagu semangat kan. Halo Bawe, selamat pagi Bawe. Dia tadi request lagunya adalah Dewa 19 yang Kirana sudah langsung kita puterin. Kalau hal yang enggak dia bisa kontrol adalah paket belanja online yang tidak kunjung datang.
1: Aduh.
0: Iya juga sih, kadang orang udah belanja, udah ditunggu-tunggu, ternyata ada aja nggak nyampe-nyampe. Kita emang nggak bisa kontrol sih, kalau nggak nyampe paling cuma bisa komplain doang.
1: Benar sekali.
0: Iya kan Mbak Ir ya, selamat pagi Mbak Ir. Mbak Ira. Itu terutama di jalan ya, rute yang aku pilih biasanya aku pikir nih deh aman dari kemacetan. Tahu-taunya di tengah jalan ketutup ada upacara. Ada juga macet yang panjang. Hal yang seperti ini kadang di luar kontrol dan sebenarnya bikin gedeg juga, karena yang tadinya berpikir akan tiba di tempat tujuan dalam waktu 30 menit jadi molor. Jadi 1 jam gitu jalanan.
1: Enak sekali sarapanku hari ini. We back Bali.
0: Sambil makan cookies banget nih, Mbak.
1: Iya, lapar aku.
0: Lapar.
1: Terus ada juga yang udah joinan tadi,
0: yes.
1: Ayu Tutu, Bunda Ayu Suwarni. Bunda Ayu Suwarni minta lagunya Gea, ntar kita puterin ya.
0: Alright, suara Tutu. Kamu kecil banget deh, kamu harus di depan, nah bener.
1: Gue sambil ngemil soalnya. Tutu, kalo, Agnesmo, sebuah rasa.
0: Sebuah rasa, lagunya sedih banget jam segini.
1: Ntar ya tuh ya, jam 10.15 ya, lah. Jam kita.
0: Ya kita siapin dulu aja ya.
1: Terus ada Mbak Panca Neki,
0: Halo Mbak
1: dong, Alok and Ava, Max.
0: Alright, ya. Car Keys, oke. Okay.
1: Hey, terus Titin, apa Bring Me to Live.
0: Bring Me to Life ya. Oke, kemudian
1: Cinti E. Ku mau request
0: apa
1: Pitbull, Pitbull
0: Pitbull yang mana
1: Yang mana aja boleh katanya.
0: Alright. Pokoknya Pitbull lah ya.
1: Iya, Pitbull semua lagunya bagus.
0: Iya benar, Pitbull lagunya semangat semua ya kan.
1: Iya. Terus sini ya kita siapin juga Edo Marpel.
0: Halo, dia lagi sekolah apa?
1: Peggy Gu.
0: Yang mana?
1: Nanananana.
0: Oke, sabar nih soalnya. Sudah ada yang request Woman, nanti satu persatu kita puterin.
1: Iya, sama kayak Edo Marvel tuh, dia juga bilangnya hal yang biasa enggak bisa ku kontrol tuh adalah pernah banget nih barang pesanan aku yang penting terlambat datang gitu.
0: Oh, baik.
1: Aku kan beli batik nih di online karena suka banget modelnya. Enggak terlalu batik banget. Itu adalah batik yang enggak batik banget.
0: Iya, batik. Batik yang enggak batik.
1: Udah aku estimasi ini barangnya pasti udah datang sebelum hari H. Ya salahku sih ya dadakan belinya. Estimasi satu hari sebelum hari H bakalan datang barangnya, aku tunggu-tunggu gak datang. Karena udah gak keburu, pagi sebelum acara terpaksa aku cari kemeja endak di Renon ya, kan.
0: Jadi double dong.
1: Taunya hari H sore barangnya sampai gerimetan ya. Tapi ya gimana, salah sendiri kan.
0: Bener banget. Mungkin memang estimasinya harus kamu undurin ya kan.
1: Iya.
0: Kamu misalnya 4 atau 5 hari berarti kamu belinya adalah 10 hari sebelumnya. Bener. Misalnya ya kan. Jadi
1: juga mengantisipasi cocok apa enggak nanti.
0: Nah yang bisa kita kontrol di sana. Iya. Kalau memang sudah kita beli, kita nggak bisa ngontrol apakah benar datangnya tepat waktu atau enggak ya.
1: Bener,
0: kan?
1: Sama kayak cuaca nggak bisa kita kontrol,
0: yes,
1: juga. Kita cek dulu yuk cuaca kita hari ini seperti apa. Weather
0: forecast. Weather forecast. Aku malah kayak ngerasa musiknya yang agak kecil ya dia.
1: Enggak kok, aman.
0: Enggak ya, aman ya.
1: Aman.
0: Okay. Apa yang dibilang sama
1: Kata Wunca, hari ini berawan ya. Suhu di 22 sampai 28, rata-rata 26. Tidak ada kemungkinan hujan di siang hari ini. Anginnya agak kencang 15 sampai 30, UV index 10. Ya, jangan lupa pakai sunscreen.
0: Betul. Sambil kita ngobrol pagi hari ini Satu FM, seringkali ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol yang membuat kita jadi kesal.
1: Iya.
0: Contohnya apa sih?
1: Contohnya adalah barang online yang kita beli emang
0: iya,
1: gak bisa tuh kita kontrol.
0: Gimana ini?

0: know that you need me.
1: July, find your balance.
2: 'Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: Spesial buat yang sudah request lagu ini, Mbak Ratna, lagumu dari Charlie Puth dan juga Hikaru Utada, Home, sudah kita puterin ya.
1: Yeay.
0: Yang lain yang belum request lagu kesayangan boleh banget.
1: 08 11 393 494 ya, kasih tahu lagunya mau apa, ngobrol-ngobrol sama kita juga. Ternyata yes, banyak yang punya pengalaman ini ya.
0: Apa sih?
1: Belanja online.
0: yang pengirimannya itu tidak bisa dikontrol ya. Mau nyampe kapan ini?
1: Bener kan, ada tuh pernah sampai nanya sama dagangnya kan. Tanya penjual, apa sih chat penjual gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya, oke. Okay. Terus?
1: Kak, berapa lama kak kalau ke Denpasar? Biasanya 3 hari kak. Kayaknya udah, ini masih di Surabaya deh dia kak. Oh itu tergantung pengiriman dari ekspedisinya kak. Coba tanya ke ekspedisinya aja.
0: Nah lah.
1: Terus tanya ke ekspedisi.
0: Terus?
1: Masih dalam perjalanan, udah gitu doang.
0: Iya.
1: Kayak kan, dia juga gak bisa jawab.
0: Iya, karena kalau sudah di jalan kan kita tidak akan tahu apa yang terjadi.
1: Iya lagi.
0: Ya, semoga aja kita berdoa selamat sampai tujuan. Itu pun kalau udah sampai Bali tiba-tiba bisa loh deh nyampe di, udah sampai di Bali tapi datangnya baru 2 hari kemudian atau besoknya baru datang. Padahal pernah, kalau kita cek itu udah di Bali ya barang itu.
1: Adek pernah pakai tadi udah di Denpasar kan? Udah di apalah namanya, transit Denpasar atau apa
0: yeah,
1: kan?
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. Oke.
1: Okay. Terus kirain, gudang, oh hari ini datang nih gitu kan mikirnya. Besoknya ngecek lagi, soalnya kan gak ada notifikasi
0: yeah,
1: ya.
0: Iya, yeah, iya,
1: yeah. Besoknya tiba-tiba udah di Kalimantan deh.
0: Wah mau, kok di Kalimantan?
1: Gak tahu, sumpah. Terus ada tanya kan, padahal tuh belinya di mall.
0: Di bawah kuyang kayaknya dia.
1: Apa sih namanya, official
0: iya,
1: store apalah
0: gitu. Iya kan? Iya, mall official lah gitu ya.
1: Mall official itu kan bukan etatanya. Kau kok barang saya jadi di Kalimantan kak? Aduh kak, di cancel aja kak, nanti biar di ini kita, kakak pesan ulang, nanti biar dibalikin lagi duitnya, terus kakak pesan ulang aja gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kadang bisa jadi error kayak gitu katanya.
0: Kak enggak kan, repot
1: sebal ya
0: wak. Iya, kayak repot banget nih kak. Ya kan, apalagi kalau misalnya butuhnya buru-buru, emang enggak bisa buru-buru sih kalau kita beli online ya.
1: Gak bisa.
0: Itu hal yang sudah harus kita pastikan bahwa jangan buru-buru.
1: Ya, kita mau beli yang instan aja harus dipikirin lagi loh, karena kadang kan namanya instan ya, dia juga mungkin lagi banyak pesanan atau apa kan, enggak yang menjamin juga dalam berapa waktu yang dijanjikan bisa tiba.
0: Iya, apalagi Anda yang hobinya beli di tanggal kembar. Saingan Anda puluhan juta orang yang lain.
1: Ya. Saingannya puluhan juta lagi dong.
0: Sintie, selamat pagi. Tadi Sintie cuma request aku aja ya kan? Oke.
1: Okay.
0: Sambil kita ngobrol hal-hal yang enggak bisa Anda kontrol, tapi sering bikin kesel gitu loh, sahabat Tune FM ya. Kita ngobrol pagi hari ini, apa hal-hal yang tidak bisa Anda kontrol, tapi suka bikin kesel. Ada iya. Abah Wesel.
1: Halo.
0: Lagunya adalah enggak ada, dia cuma nyalamin kita aja
1: iya,
0: ya.
1: Terima kasih Gus Bawa tadi udah, Mbak Ira. Mbak Ira tadi bercerita yang mengatakan bahwa harus yang namanya sabar tingkat dewa ya.
0: Iya,
1: ternyata
0: bener.
1: Mbak Ira ini tinggalnya Canggu loh.
0: Oh di Canggu Mbak.
1: Iya, dan menghindari daerah itu biasanya aku lewat jalan pintas lainnya supaya nggak melewati perempatan Padang Linjong.
0: Oh baik.
1: Yang super macet di area sana.
0: Oh ya. Ada ya Mbak ya.
1: Iya katanya.
0: Iya jalan yang mana Mbak ya kan, aku agak cukup sering ke area sana loh ya kan.
1: Dia bilang terutama di jalanan ya yang bikin sebel katanya, rute yang aku pilih biasanya aku pikir aman dari kemacetan, tahu-tahu tengah jalan ketutup ada upacara dan juga macet yang panjang. Hal yang seperti ini kadang di luar kontrol dan sebenarnya bikin gedek juga ya. Karena yang tadinya berpikir akan tiba di tempat tujuan 30 menit jadi molor 1 jam.
0: Iya dong. Kalau Mbak Adi nih yang suka bikin kesal biasanya faktor eksternal kayak cuaca, lingkungan sekitar. Seperti waktu ini nih gak bisa lewat Gang Beijing karena ada tawuran anjing. Anjing.
1: Ada berpikir.
0: Iya.
1: Oh, tawuran anjing-anjing yang ngerebutin cewek.
0: Iya. Nah. Ini cewek manusia atau
1: anjing lah.
0: Cewek anjing, Mbak.
1: Ini anjing binatang yang kita ngomongin iya. Ya, sahabat.
0: Iya, benar. Ini literally anjing binatang ya. Aku apakah dia lagi ngerebutin, ada cewek lewat direbutin, cewek manusia maksudnya ya kan? Aku pengen menggigit dia, jangan aku aja menggigit gitu.
1: Dasar drama Cina. Dasar AI kamu, AI.
0: atau anjing betina maksudnya kan, kalau
1: anjing betina sih kayaknya,
0: kalau anjing kan betina jantan
1: ya, bener ya kan? Bukan cewek cowok ya. Kita agak speechless tadi kayak
0: jangan-jangan ada cewek lewat ya kan, pengen menggigit itu jadi rebutan tawuran.
1: Ini kalau kita salah pemenggalan nih bahaya nih. Ada tawuran. Ngerebutin cewek gitu.
0: Iya, ada tawuran anjing ngerebutin cewek gitu. Lagunya Sekoji yang hola nanti kita siapin, Mbak.
1: Iya, ya. Mbak Adi tunggu ya. Anda juga tadi Mbak Adi jawab apa nih? Anjing coy, anjing binatang coy.
0: Oh, anjing. Baik.
1: Maaf ya. Enggak kaget kita, Asta.
0: Halo Asta.
1: Asta lagunya udah tadi ya. Terus cerita hal yang paling tidak bisa dikontrol. Setrika lagi kamu Asta.
0: Tetep ya.
1: Tetep ya.
0: Hidupnya Asta itu seputar setrika on aja.
1: Ya, jadi dia menyebalkan karena suka lupa katanya.
0: Oh, baik. Tapi by the way itu bisa sih. Menurut aku ya mungkin lebih harus fokus aja kali, tak.
1: Iya, tak.
0: Iya kan?
1: Kamu karena kayak setiap hari bermasalah dengan setrikaan aja, tak ya?
0: Iya, bener banget.
1: Kayaknya tuh bisa dicari solusinya agar tidak bermasalah dengan setrika setiap hari ya?
0: Mungkin pikiranmu harus fokus ke satu titik-titik itu.
1: Iya.
0: Kalau kata Via Valen, ya kan?
1: Satu titik-titik itu. Titik apa? Setrikaan.
0: Betul.
1: Agar tidak lupa mati.
0: Karena itu
1: setrikaan.
0: Bahayanya yang bahaya banget, tak.
1: Iya, tak.
0: Bahaya. Bahaya ya, bahaya banget.
1: Diam. Mulai bosan dengan kata-kata itu. Terus ada Mbak Dewi Arini.
0: Halo Mbak Dewi.
1: Request dong lagunya Sesairi.
0: Yang mana?
1: Yang full katanya.
0: Oh, full.
1: Oke, okay, thank you sama-sama.
0: Lagunya kayak apa ya?
1: Enggak tahu, aku kira Sesairi yang It's You, aku tahu.
0: Iya, oh ada ternyata.
1: Ada
0: ya? Full.
1: Putu Oki.
0: Halo Oki.
1: Kelly Clarkson yang Stranger.
0: Alright.
1: Hal yang tidak bisa aku kontrol adalah orang yang ngerokok di tempat umum.
0: Oh baik.
1: Karena pernah tuh minggu kemarin pas camping murah meriah di lapangan Kertegose kan. Mm-mm. Ya sama Mama Rosi dan anak-anak.
0: Mm-mm.
1: Tiba-tiba di sebelah kita duduk dua bapak-bapak lagi ngerokok.
0: Oh baik.
1: Niat hati sih negur ya, tapi kata Mama Rosi, udahlah pa, mending kita pergi jauh aja daripada ngerusak suasana. Alhasil kita pergi jauh saja demi menjaga kewarasan diri ya. Syukur ada Mama Rosi, kalau tidak sudah tak ajak debat ya.
0: Orang sana banget nih, akamsi nih kayaknya nih.
1: Anak kampus itu. Betul
0: oke nih. Yoi. Makanya berani dia. Cuman memang kan ada peraturan sebetulnya yang dipakai untuk mengontrol apa yang boleh dan apa yang enggak boleh.
1: Bener.
0: Cuman memang kadang-kadang ada aja orang yang ngerasa bahwa peraturan itu kayak kayak asik nih dilanggar kan gitu.
1: Kalau ngerokok itu sebenarnya tanggung jawab pribadi ya,
0: sahabat. Betul, betul.
1: Tapi ini kalau menurut pandangan Ade ya, kalau udah ada anak-anak di sekitar Anda atau apa, kayak lebih bijak lagi kalau janganlah merokok di sana. Pindahlah ke tempat yang memang ada area khusus untuk merokok.
0: Iya, tapi kan enggak semua orang punya pola pikir seperti itu, Ade.
1: Iya,
0: ya kan? Ada yang ya
1: aku ingin di sini ya sudah gitu ya. Ya udah kalau gitu jangan berantem Putu Oki ya.
0: Yes, ada Tutu. Kalau dia pernah banget nih kayak cuaca hujan secara tiba-tiba turun pas mau kondangan, Ade.
1: Oh ya ampun.
0: Ya kan omongan orang oh itu deh. Terus omongan orang sama anabul milik tetangga yang suka suka buang kotoran di depan rumah katanya.
1: Oh iya baik.
0: Alright.
1: Terus ada juga Asta. Oh udah dia udah
0: ngerti. Ini dia aja. Pokoknya inget tak kalau masalahnya adalah setrikaan berarti kamu harus fokus di satu titik.
1: Titik setrika itu
0: ya kan.
1: Titik setrika itu agar tidak membakar rumah kamu nanti tak ya.
0: Iya loh.
1: Rian Putra.
0: Halo.
1: Ariana Grande, Head That I Made You Love
0: All Me. Alright.
1: Ya. Kita siap agak kaget aku ya, itu bener. Kenapa naik ya.
0: Cuman memang kalau seringkali Southern FM ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, yang bikin kita gedek, bikin kita kesel.
1: Yes.
0: Ada gak Anda pengalaman seperti itu? Hal-hal Anda kesel gara-gara sesuatu yang enggak bisa Anda kontrol.
1: Coba kasih tahu ya. Kita 0811-393-494. Ya requestan Anda segera masukin sekarang. Biar kita bisa puterin segera juga.
0: Iya, satu persatu ya. Tadi ada yang bilang masalah cuaca, jalanan.
1: Iya.
0: Kemudian juga ada masalah yang lain
1: paket,
0: juga.
1: Paket-paket.

0: Spesial buat Titin, lagumu sudah kita puterin, Evanescence dengan Bring Me To Life. Ayo dong, yeah. Kalau pengen lebih hidup lagi, saatnya kita ke Toya Devasya aja.
1: Choose.
0: Karena banyak promo di bulan ulang tahun Toya Devasya. Apalagi buat yang pengen staycation, nikmati signature stay package Toya Devasya. Hanya dengan Rp2.300.000, Anda bisa mendapatkan stay di deluxe private pool villa. Sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toya Devasya, dan gratis sunrise jeep tour.
1: Benar banget, atau pengen menikmati camping escape experience ini hanya dengan Rp525.000 aja. Untuk berdua dapatkan juga breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toya Devasya. Ada juga promo untuk banyak paket-paket favorit,
0: yes.
1: Family fun package, team building package, dan juga promo di Kawah Bake and Brew. Dapatin semuanya hanya di Toya Devasya selama bulan Juli ini.

0: Jangan lupa Sound FM dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival. Kita nikmati yuk signature offer hingga 60% loh untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Khusus untuk new customer, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Nah, yang lebih seru lagi, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
1: Yang belum treatment pun ternyata ada kejutan juga. Kan cukup datang aja ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda, dan dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo berlangsung 25 Juli sampai 3 Agustus 2026 ya.
0: Nah, jangan sampai lupa ya. Reservasi sekarang dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Pinkmin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Pinkmin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Healthy Corner. Healthy Corner.
1: Tengok FM Your Sweet Music Station. Aku Zanita is back on Healthy Corner. Senang banget deh karena minggu ini saya tidak sendirian dan ditemenin sama kakak cantik Adeline Windy, founder Singing Bowl Indonesia, yang bakal sharing tentang teknik pernapasan sederhana yang bisa Anda coba sehari-hari untuk menyeimbangkan ketenangan diri di tengah hiruk-pikuk pekerjaan. Yuk dengerin.

Hai, saya Adeline Windy, founder dari Singing Bowl Indonesia. Nafas dan suara adalah dua hal yang tidak terpisahkan sejak kita lahir di dunia ini. Nafas membantu kita. Nafas adalah jangkar untuk meregulasi emosi kita. Bukan hanya tentang emosi, tapi juga tentang kekuatan fisik dan spiritual kita. Di saat-saat kita dalam kondisi yang tidak tenang, nafas akan membantu kita untuk menenangkan diri. Silakan duduk tegak, ambil waktu sejenak di sini. Sambil terus mendengarkan suara ini, tarik nafas perlahan dari hidung. Lalu buang nafas perlahan dari hidung. Tarik lagi pelan, lambat, dan lembut. Lalu buang perlahan-lahan. Rasakan seluruh tubuh kita menjadi jauh lebih rileks. Sampai bertemu di kegiatan Singing Bowl berikutnya.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
10: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
9: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
10: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
11: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
10: ITB Stikom Bali. Always the first.
12: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Pink Luna FM, your sweet music station. Find your balance, Shakira. Dan juga Burna Boy, sahabat Luna FM dengan Dai Dai. Special
1: Dai.
0: Buat Kak Oki, yeah. Kak Oki Rianto. Lagunya udah kita puterin. Kalau kita tuh lagi ngomongin tentang apa sih hal-hal yang tidak bisa Anda kontrol, yang sering kali bikin kesel sahabat Luna FM. Kalau Kak Oki sih bilangnya yang tidak bisa dia kontrol dan bikin kesel adalah di jalan ketemu motor yang masih mengeluarkan asap. Iya juga. Coba kamu tinggal di Gatsu, Kak Oki, ya kan?
1: Iya.
0: Pagi-pagi bahkan jam 5 aja kamu sudah harus ketemu sama truk-truk yang berurut-urutan, beriring-iring gitu. Dengan asap-asap yang membahana kayak kita lagi tampil di stage, ya kan? Kita tampilkan!
1: Ada smoke bomb-nya dia.
0: Iya bener. Itu kayak ada tiga berturut-turut, udah tiga berturut-turut berjejeran pula, ya kan? Iya,
1: kanan-kiri lagi kan?
0: Kanan-kiri, terus udah gitu semuanya mengeluarkan asap, ya kan?
1: Iya, dan dia jalannya pelan.
0: Iya. Kayak disembur gitu.
1: Iya kan? Iya kan, itu kalau Oki gitu dia bilang, ngeluarin asap, knalpot brong lagi kan persis di depan aku. Dan itu aku biasanya menggerutu. Sama kalau lagi nonton di bioskop, ada yang berisik ngobrol atau main HP. Thank you sama-sama.
0: Atau ada yang tendang-tendang, ya kan, dari belakang.
1: Ada yang geter-geter kakinya, itu aku no. Maaf ya guys, kalau kalian lagi nonton terus ada yang geter-geter, mungkin itu adalah aku guys.
0: Iya, mungkin
1: karena kebiasaan.
0: Geter-geter kalau enggak kakinya dia, barang yang dibawa dia.
1: Iya lagi, ya ampun, maaf.
0: Geter-geter, ya kan, tolong.
1: Tapi by the way, ngomongin Dai-Dai tadi ya, tiba-tiba kemarin Bu Agung tuh ngomong gini.
0: Apa sih?
1: Jadi di TVRI itu kan ada tayangan ulangnya bola lagi ya. Jadi yang belum dapat nonton tuh bisa nonton lagi, kan ada tayangan ulangnya gitu kan.
0: Oh baik. Pintar memanfaatkan momen ya.
1: Yes, correct ya. Terus Bu Agung tiba-tiba memanggil Ade dari ini kan, dari ruang tamu kan.
0: Ade!
1: Ade, kok gak nonton bola lagi? Ini masih ada bola loh, Dek. Orang udah final. Udah selesai, Bu, udah final. Ini ada nih tayangan ulang. Kayak terlambat sekali Bu Agung Dumen ya.
0: Iya bener banget, terlambat dengan hype-nya Bu.
1: Iya, udah tidak tahu bola ini sudah selesai. Aduh, ada-ada aja ya Bu Agung.
0: Ya gak apa-apa sih deh, namanya kan juga dia kan tidak mengikuti bola. Dia baru orang ngomongin bola, baru ternyata ada bola, masih ada nih. Bu, tayangan ulang.
1: Kemarin dia ngomong gini lagi kan.
0: Apa?
1: Si ISOSpeed. Jadi ISOSpeed nongol kan di kayak ada berita gitu kan, ISOSpeed apa. Dek, ini ya Dek yang dimandiin dulu sama itu loh Dek, sama Messi.
0: Bukan Bu.
1: Oh, ISOSpeed.
0: Bukan.
1: Bukan. Hah? Bukan Bu. Iya itu loh dulu, tapi ini udah gede Dek. Itu yang waktu kecil dia dimandiin itu loh Dek, sama si Messi. Bukan. Tetap masih
0: ngomong. Iya.
1: Bukan. Ini deh dia sama-sama hitam tuh Dek.
0: Bu. Meskipun ir, bukan berarti orang yang sama Bu, ya kan?
1: Sebel banget deh kayak mau ngasih tahu Yamin Lamal sama si ISOSpeed tuh beda, cuma kayak capek gitu loh ngasih tahu.
0: Mungkin kan dalam pikiran ibumu semuanya sama deh, ya kan?
1: Tidak sama bisa sih, membedakan. Warna kulitnya cuma kayak beda, itu bukan, kayak itu ISOSpeed.
0: Bu, tolong Bu, ya kan?
1: Aduh.
0: Ya udahlah, dimaklumi saja deh. Mungkin dia sedang membangun komunikasi dengan anak yang
1: tidak bisa, yang tidak bisa berkomunikasi ini. Walaupun ngambil kuliahnya komunikasi.
0: Iya, tapi khusus untuk ibunya dia susah berkomunikasi. Emang anak durhaka.
2: Traffic light.
0: Sambil kita lihat kondisi jalanan pagi hari ini, Satu FM kita ke Bangsal pagi hari ini ya.
1: Tengok,
0: itu pagi ini adalah, hei mana sih Bangsal? Mana kamu Bangsal?
1: Bangsal, hati-hati kamu terpleset dengan ngomong Bangsal.
0: Bangsal, pokoknya Bangsal.
1: Tapi lagi lengang loh.
0: Oh iya benar, tidak terlalu padat seperti biasanya. Ya ramai lah Satu FM ya. Kemudian sepanjang Cokro Aminoto lengang loh.
1: Iya kan?
0: Lengang bahkan di pertigaan, hanya di pertigaan Galunggung aja. Bahkan di sekitar Pasar Sempidi pagi hari ini juga tidak padat sahabat FM. Di perempatan Lukluk juga tidak padat seperti biasanya. lainnya. Pertigaan Perum dan Lumpur Merapi pagi hari ini ramai lancar sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Di perempatan Gunung Sanghyang seperti biasa sudah cukup padat.
1: Yes.
0: Dan sepanjang Gunung Sanghyang ramai lancar, sepanjang Gunung Agung ramai lancar. Kemudian sepanjang Kerobokan pagi hari ini lebih banyak lengangnya, sahabat Tuna FM. Kemudian kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini juga ramai lancar aja. Di perempatan Ubung pagi hari ini ya cukup padat lah, perempatan Ubung sampai ke Taman Swakadharma ya. Amajani Utara lebih banyak lengangnya pagi hari ini. Kemudian Amajani Selatan apalagi. Kemudian Nangka Utara juga, Nangka Selatan apalagi ya kan. Dari perempatan Nangka, dari Gatsu Timur pagi hari ini memang sudah cukup ramai sampai ke pertigaan Trenggulis satu FM.
1: Yes.
0: Pertigaan Trenggulis sampai ke Topati pagi hari ini lebih banyak landainya.
1: Ya, ada apa ya? Kok agak landai ya?
0: Tapi semalam juga agak cukup landai.
1: Iya. Ya?
0: Iya.
1: Oke, terus kita lihat aja di Topati dulu sekarang ke Batu Bulan juga agak landai. Cuma di Ngerebong menuju Waribang itu dua arah macet sobat Tingin FM ya. Terus di sekitaran WR Supratman sampai ke Nyeri sampai ke Jalan Patimura itu juga agak padat hari ini. Kemudian kita balik lagi ke daerah Profesor Ido Bagus Mantra, ramai lancar aja. Tapi masuk ke Titi Bande macet seperti biasa ya. Daerah Padang Galak dua arah itu juga macet. Kemudian Hang Tuah dua arah juga macet. Jadi silakan cari alternatif lain kalau ada. Tukat Belian Pemuda juga sama macet.
0: Okay.
1: Di Tukat Bilok ramai lancar. Daerah Hayamuruk itu masih lancar aja. Coagong Tresna Jalan Raya Puputan ramai lancar. Daerah PB Sudirman ramai lancar. Watu Renggong juga sama ramai lancar. Terus di area Sesetan, Sesetan Sidekarya itu di traffic light-nya ada kemacetan, di pertigaan-pertigaannya juga agak macet, tapi sisanya masih bisa dilalui. Kemudian di Jalan Mertesari, Suwung Batan Kendal itu agak padat hari ini. Jalan Diponegoro menuju arah tol juga padat. Pesanggaran Sanur juga sama padat, sahabat Tukin FM. Di daerah Pemogan, Pemogan rame lancar. Pulau Bungin, Pulau Kawi rame lancar. Daerah Teku Umar masih landai, tapi sudah menuju Simpang Buagan sudah mulai macet. Daerah Teku Umar Barat sudah mulai macet. Mahendra Data Selatan juga sama. Gunung Soputan menuju Imam Bonjol macet. Daerah Imam Bonjol ramai lancar, kemudian sampai ke Sunset Road itu juga masih padat ya.
0: Alright.
1: Jadi di setiap traffic light di Sunset Road itu udah mulai padat sahabat Tengen FM. Jadi silahkan lalui jalan dengan hati-hati, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Yes, ini nanti beberapa lagu yang sudah kita siapin buat sahabat Tengen FM dari Agnesmo, ada juga Seikoji dan juga Tantri, nanti kita puterin satu persatu.

0: spesial buat yang sudah request lagunya Tantri, sahabat Win FM dengan Ibu Pekerja. Selamat pagi buat ibu-ibu pekerja yang hari ini sudah ada di jalan. Benar. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik buat Anda, sahabat Win FM ya.
1: Iya.
0: Buat tidak cuma ibu-ibu juga, bapak-bapak pekerja.
1: Iya, bapak-bapaknya pada protes sebenarnya.
0: Iya,
1: doang yang doain ya. Yang mau joinan sama kita di live TikTok juga boleh ya, di Pingin FM Bali I, ngobrol sama kita. Ngobrol-ngobrol, biar kita bisa sapa-sapa juga. Silahkan, tadi sudah ada Toba Ngado.
0: Halo.
1: Kemudian juga udah ada Hans Aplas, namanya lucu banget.
0: Iya, bener banget.
1: Teramas, Kwan, Penjuru Bola. Pengabdi Santan, enak banget itu.
0: Pengabdi Santan banget nih.
1: Nanti boleh ngobrol sama kita ya, sekalian yang mau request lagu 0811-393-494 ya.
0: Betul, berarti kita sudah live ya di TikTok di @PingwinFMBaliI. Nontonlah Mbak Ade di sana sudah siap standby untuk menghibur Anda ya.
1: Ada Oming 27 dia.
0: Halo,
1: bilang
0: Ming.
1: Pasti requestannya Mbak Romi kalau Tantri ibu pekerja.
0: Bukan, hari ini bukan Mbak Romi kok. Mbak Romi di Jimbaran justru requestnya adalah on the floor.
1: On the floor.
0: Iya, dia sambil bilang kalau yang enggak terkontrol biasanya jalan macet, pakai hujan. Sudah mulut komat kamit enggak jelas katanya. Terima kasih loh Mbak Rom atas komat kamitnya ya kan. Oh, Mama Yuna yang request lagu ini.
1: Mama Yuna
0: Country,
1: tadi
0: ibu pekerja ya.
1: Semangat ibu-ibu pekerja ya.
0: Yes.
1: Mbak Peri.
0: Halo Mbak Peri.
1: Pagi, kalau aku yang bikin kesel tuh suami ngorok. Sumpah enggak bisa tidur. Kalau aku bekap mulutnya ya dia suamiku.
0: Iya benar.
1: Aku tutup telinga, suaranya tetap tembus.
0: Dah,
1: pisah ranjang nggak enak, kesel kan?
0: Serba salah ya Mbak Pering ya, mau dibekap mulutnya nanti dia tidak selamat.
1: Tolong, tolong. Ada Budayu di TikTok.
0: Halo Dayu.
1: Ada Sadu juga. Halo. Kemudian ada Marlin Dion, Putu Elina.
0: Marlin Dion pasti adiknya Celine Dion.
1: Adiknya Celine Dion ini sih kalau kata aku.
0: Mantap ya.
1: Yes. Terus ada juga yang udah joinan di WhatsApp, kita bacain adalah Mbak Romi tadi udah ya. Papang.
0: Halo Pang.
1: Papang tadi.